Banten Tipe Sari. Banten Tipe Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipe Sari terdiri dari tipe sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemik bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemiknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi

0: nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Saking Udan Margi Hemruk Nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Raja Ratu Indadane Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa gargita menatitiang Agung Krista Sidomoli nyarengin Indadane Ring FM 106,4 MHz. Namani Rahinane Mangkin Buda Tlulas Mei Warsa Kali Tali 6 Likur. Dibagi sarasawi panggil Indadane Kena Raja Pekedak Pekenyung Ring Rahinane Mangkin. Nah Rekalan Rai Dua Usang Pun Akeh Niki Kehibur Untuk Teman-teman Pak Bali. Sari bangkit ditiang nyarengin ide dane pastika antuk hiburan lagu-lagu Bali lan wentan informasi-informasi menarik sadi jagi udar ditiang nikingi. Majare ide dane rekalan rai sari menawita sampun ngawitin aktivitas ring genah pekarian raja ngawitin aktivitas ring rahinane mangkin. Dumogi sida status semangat kenten nge fokus ngelan sayang swagina swakaryo suang-suang kenten nge. Lan pastikan niki tetapkan tujuan target-target nggih harus ada tujuan dan target-target yang ingin dicapai. Ening sampun kanon pastikan sida fokus kenten nggih duaning harus ada yang dituntaskan target-target punika nggih. Dumugi sida labda karya kenten nggih sahananing target-target drene sida kepuputang niki antuk hasil sane maksimal.

0: yang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Agung Krisnanya Rengin Ida Danes Mengne Puniki Nah rekalan Rai Reng Arsitektur Tradisional Bali Paun Utawi Dapur Boye Jawanta Gena Mengolah Ajeng-ajengan Sake wanten Paun Utawi Pargan Utawi Dapur Pina ke Ruang Sakral Nge yang menyimpan filosofi mendalam Ngeninin indeks keseimbangan energi Lan pembersihan diri Nah, menurut konsep Asta Kesala Kosali, konsep arsitektur tradisional Bali, rekalan rai dapur umumnya niki megena ring bagian selatan utawi tenggara pekarangan rumah. Nah, secara filosofis arah puniki diasosiasikan dengan kekuatan Dewa Brahma sebagai pemegang manifestasi energi api. Nah, menurut pengurus PHDI Kabupaten Buleleng, Jero Mangku Ketut Rupe, niki maosang bangunan utawi rumah tradisional Bali ngangen satuan ukuran tidak baku yang berbasis pada anatomi tubuh manusia utawi sikut pemilik rumah atau undagi arsitek tradisional nggih. Nah, sistem puniki mato tujuan mangdene mencapai keharmonisan antara manusia, bangunan lan alam semesta. Nah, misalnya niki rekalan rai ngeninin indik tata letak bangunan ring satu pekarangan sekadi Bali Daja utawi Meten, Merajan, Bali Dangin utawi Semanggen, Bali Dau utawi Jineng, Bali Delot utawi Dapur lan Tebe. Nah, beberapa istilah sikut utawi ukuran area lan bangunan inggih punika sikut karang utawi pedoman untuk pekarangan rumah. Sikut natah niki jarak antar bangunan dalam satu pekarangan lan dasar sikut gegula utawi satuan utama untuk mengukur komponen bangunan. Nah, salah satu tradisi unik masyarakat Bali inggih punika kewajiban untuk masuk ke dapur terlebih dahulu risampune pulang saking melayat utawi bepergian jauh sebelum masuk ke bangunan utama. Kinten nggih. Nah, duaning fungsi dapur puniki pinake tempat peleburan lah menciptakan yang baru. Dadoste niki napi wasane ritat kala ide dane menawi terawuh niki saking luar rumah kinten nggih. Rawuh saking bepergian biasanya pasti ke dapur dumun kenten niki nggih. Mangdene napi wastane sida ngelebur sahananing energi-energi negatif yang menyertai dari luar rumah kenten niki nggih. Nah, niki rekalan rai pungkuran puniki keterbatasan lahan niki memicu tren rumah minimalis yang cenderung menggabungkan ruang tanpa sekat niki nggih. Banyak rumah modern makin menempatkan dapur di area depan utawi menyatu dengan ruang tamu lan demi efisiensi lahan. Nah, diastun bentuk fisik paun puniki bertransformasi menjadi dapur modern yang elegan lan minimalis. Nah, makna filosofisnya tetap tidak tergantikan nggih. Dapur tetap menjadi simbol pemurnian lan sumber kehidupan bagi keluarga masyarakat Bali. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Singa Keren Festival yang digelar niki selama 3 hari ring kawasan Pelabuhan Buleleng mendapat sambutan tinggi niki saking masyarakat. Ribuan warga memadati area festival untuk menikmati beragam pertunjukan seni tradisional kantos modern yang ditampilkan oleh seniman lokal. Nah, festival sane dadas bagian saking pesta kesenian Kecamatan Buleleng punike tidak hanya menghadirkan hiburan rakyat, saking tentang le dados ruang ekspresi budaya bagi komunitas seni ring Buleleng. Nama kudang-kudang penampilan skadi tari tradisional, musik modern, kantos pertunjukan kreatif anak muda tampil sepanjang pelaksanaan kegiatan. Nah, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna ritat kalau menutup kegiatan niki mausang tingginya antusiasme masyarakat pastikan menunjukkan seni lan budaya daerah masih memiliki tempat kuat di tengah masyarakat. Nah, selain panggung hiburan, festival Taler menjadi ruang bagi seniman lokal Mang Denesi de tampil di hadapan publik nggih. Sejumlah kelompok seni tradisional kantos komunitas kreatif muda memanfaatkan momentum punika untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat luas. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

tradisi unik yang dilaksanakan oleh Krama Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk

Rangkaian Rai Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat pleno Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 di Gedung Wiswa Saba, Kantor Gubernur Bali mengatakan, pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen untuk terus memberikan ruang pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal jenius yang ada di Pulau Dewata. Menurutnya, Pesta Kesenian

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
5: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Raka dan Rayu pendengar Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Senang sekali Agung Krisna kembali temani ruang dengar Anda, pastinya di FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz. Hingga tuntasnya di jam 10 pagi nanti, Krisna temani Anda di sesi acara obrolan komunitas edisi hari ini Rabu 13 Mei 2020. Enam ya. Anda pun bisa mendengarkan acara ini melalui aplikasi RRI Digital. Silakan download melalui App Store ataupun Play Store di handphone Anda masing-masing. Acara ini juga live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Untuk nanti di acara ini juga kami berikan kesempatan untuk Raka dan Rai urun rembuk bersama kami di line telepon 0361-223361, bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-988-22420. Pagi hari ini akan membahas topik mengenai hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Di studio Per 4 RRI Denpasar sudah hadir dua orang narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang. Yang pertama Ibu Igusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsi, SESH dari LBH Apik Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Gung.
1: Om Swastiastu, Rajeng Semeng.
0: Nggih, kena pastika Ibu nggih.
1: Kena.
0: Oke, boleh deh diserak dulu Bu kegiatan dari LBH Apik belakangan ini apa saja Ibu, silakan.
1: Matur suk sema. LBH Apik mungkin tiang awali dumun biar dikenal lagi LBH Apik nggih. Belum tentu semua kenal nggih. LBH Apik adalah lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Jadi kami lebih berfokus untuk korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, kami juga sering mendampingi korban-korban perempuan dan juga anak dari kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Dan LBH Apik sekarang juga kita ada program gitu. Ini ada program tapi itu kegiatannya di Gianyar nanti juga tentang kekerasan juga gitu. Yang berbasis gender gitu ya. Jadi LBH Apik di samping pendampingan, kami juga melakukan pembelaan, terus juga bisa konsul juga tentang hukum, dan juga kami memberikan advokasi nih, advokasi misalnya tentang kebijakan-kebijakan kepada pemerintah gitu nih. Jadi kami juga sering mengikuti pelatihan juga bagaimana kita sebagai lembaga layanan membantu korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Baik, terima kasih Bu Gung untuk ya flashbacknya di awal Niki terkait kegiatan dari LBH Apik Bali belakangan ini. Kemudian Raka dan Rai, selain Bu Gung Marah ini dari LBH Apik Bali, kami juga ada narasumber yang kedua ya. Ada Ibu Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ selaku psikiater. Om Swastiastu Ibu.
2: Swastiastu Mbak Agung.
0: Selamat datang di Pro 4 Ibu.
2: Terima kasih.
0: Iya, pagi hari ini kita mengangkat topik hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Ya, secara umum saja Bu, ini kenapa mesti penting sekali diangkat topik ini kalau dari kacamata Ibu selaku psikiater, silakan Ibu.
2: Oke. Terima kasih. Ini korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. Itu dampaknya tidak hanya selesai pelaku ditangkap dan dihukum. Tapi dampaknya secara psikososial itu seumur hidup, sepanjang hayat. Untuk itulah kenapa ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 yang mengatur hak-hak konstitusional dari para korban. Jadi mudah diucapkan, mudah dituliskan, tapi sampai saat ini agak sulit untuk pelaksanaannya. Dan korban, tinggallah korban, dan akhirnya dia tidak bisa lagi berfungsi.
0: Kenapa sulit perempuan dilaksanakan? Apa Bu kendalanya Ibu? Kalau ya, dari di lapangan.
2: Karena pertama dan utama adalah ketika seseorang mengalami kekerasan, khususnya adalah kekerasan seksual, biasanya pelaku utama dan pertama adalah orang dekat. ya, pelaporannya ini adalah sulit. Ya, apalagi saat ini kita juga banyak kekerasan berbasis gender online. Hmm. Jadi scamming, love scamming itu kita tidak kenali siapa pelaku juga. Ya, tetapi melakukan hubungan seksual, ancaman dan lain sebagainya, habis itu ghosting. Siapa yang dicari? Yang lebih banyak lagi adalah kasus-kasus yang baru dilaporkan setelah 2 tahun dan 3 tahun. Kita enggak bisa sendiri. Apalagi kalau terjadi kehamilan yang kita tidak ketahui siapa pelakunya. Jadi kalau mereka tidak melapor di awal, polisi tetap meminta bukti. Bukti kehamilan saja tidak cukup. Tapi saat kejadian, sudahkah melapor? Nah, kalau melapor tidak ada saksi, nah undang-undang inilah yang...
0: Sudahkah melakukan visum itu ya? Yang...
2: Visum berbayar. Ya. Jadi betul. Undang-undang ini sebenarnya nanti Bu Gung sebagai ahli hukum nanti lebih banyak bercerita. Undang-undang ini diciptakan di launching 2022, tetapi pelaksana APH-APH ini belum paham. Belum paham kenapa tidak ketika melapor saat kejadian, kenapa tidak disarankan ke dokter dulu. Itu yang kenapa gak ke UGD dulu, kenapa bilang buktinya mana, pulang dulu. Nah, mulailah inilah peran LBH yang banyak membantu, walaupun kadang-kadang jadi putus asa.
0: Benar ya. Putus asa, Ibu. Gung, silakan Bu Gung, mungkin bisa ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Anayu.
1: Iya. Jadi benar disampaikan sama Ibu dokter nge. Jadi yang mungkin menyambung sesuai tadi undang-undang nge, undang-undang 12 tahun 2022 tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di samping itu juga ada undang-undang kesehatan nge, nomor 36 tahun 2009 nge, 36 2009. Jadi kalau korban-korban kekerasan seksual itu kan bisa saja saat kejadian, misalnya perkosaan, ya perkosaan itu misalnya dia mungkin ya saat itu mereka lagi bersama minum-minum gitu, terus jadilah perkosaan, kan mereka nggak paham siapa yang melakukan tersebut gitulah. Jadi di undang-undang kesehatan juga boleh dilakukan tindakan terminasi terhadap kehamilan tersebut. Tapi kendalanya begini, misal seperti tadi saya contohkan perkosaan tersebut, dia kan tidak tahu kalau itu ada misalnya nanti akan hamil atau tidak. Itu ternyata dalam perjalanan si korban ini merasa seperti menstruasinya selalu hadir gitulah setiap bulan selama 2 bulan itu. Setelah 3 bulan lah kok berhenti. Ternyata terjadi kehamilan. Nah, kemana si korban ini harus melapor gitu? Kalau dia melapor harus ada bukti seperti tadi Bu dokter nyampaikan, harus ada bukti, ada saksi memang terjadi hal tersebut. Kalau seperti tadi juga disampaikan, kalau hal itu tiba-tiba terjadi, kita tidak kenal siapa orang yang kita ajak itu bagaimana. Terus sekarang kehamilan itu, karena kalau undang-undang kesehatan 16 minggu masih boleh ya, di aborsi, tapi setelah itu kan nggak bisa. Bagaimana nanti kelanjutan korban-korban ini? Makanya tadi juga Bu dokter menyampaikan, tidak hanya kita menyelesaikan secara fisik, tapi mentalnya itu akan seumur hidup gitu. Jadi inilah juga bagaimana peran kita semua tentang hal ini, karena ujung-ujungnya pasti tentang dana gitu loh, tentang dana bagaimana terhadap korban-korban ini untuk mencari keadilan gitu. Dan perspektif bagi seperti tadi sampaikan APH. Karena banyak mereka perspektifnya mungkin kalau tidak di bagiannya itu, mereka misalnya di SPKT, mereka tidak punya perspektif yang harus mereka pahami bagaimana korban-korban kekerasan itu harus ditangani segera gitu nih.
0: Bu dokter, kalau dari kacamata psikiater nih Ibu, dampak psikologis yang paling dominan nih Ibu, yang biasanya mengganggu kesehatan reproduksi khususnya bagi korban kekerasan seksual ini apa Ibu?
2: Untuk kekerasan seksual kan ada berjenjang ada berjenjang, tidak hanya yang seksual intercourse, bukan hanya perkosaan, dari tindakan-tindakan yang perabaan gitu ya, perabaan, kemudian apa sih
0: pelecehan
2: namanya?
0: Fisik lah,
2: pelecehan gitu ya. Ya pelecehan fisik, istilahnya body contact ya, gitu ya, body contact itu. Jadi tingkatannya juga akan berbeda-beda. Jadi tergantung kembali lagi ke kepribadian korban. Kalau dari di keluarga korban sangat pakem ya untuk menjaga diri itu, sangat kuat. Sepertinya di toel payudara saja saat ada apel itu pun akan terbawa sepanjang masa, merasa diri kotor, tidak sempurna lagi. Jadi merasa selalu ketakutan dengan keramaian. Jadi kalau traumanya segera itu kita bilang reaksi stres akut. Tetapi kalau traumanya muncul ketika melihat situasi yang sama berulang, bisa munculnya satu bulan, dua bulan, enam bulan, ada munculnya gak setahun, dua tahun. Nah itu kita bilang post traumatic stress disorder, PTSD itu. Nah kalau yang sampai terjadi kehamilan, nah ini yang pemulihan nama baiknya, pemulihan nama keluarga, bukan nama baik pribadi aja, keluarga. Kalau yang desa adat lagi harus banyak penanjung batu dan lain sebagainya itu, jadi sepanjang beberapa generasi itu akan terstigma. Jadi inilah yang tidak dipikirkan oleh aparat yang memang, kalau seperti Bu Gung tadi sampaikan, boleh ada tindakan aborsi, aborsi itu pun ada timnya. Tidak sembarang boleh, karena kalau tidak ada tim psikologi, psikiater, kemudian ada ahli forensik, psikolog, SPOG, itu dan tidak, dan kelihatannya mudah. Tetapi kalau tidak ada laporan polisi, kita tim tetap tidak bisa membantu. Ya, jadi ini itu akan menambah panjang perjalanan. Jadi orangnya bisa berhenti bekerja, berhenti kuliah, ya. Dan mungkin ada beberapa keluarga tidak menerima kembali dia ke rumah. Jadi kalau istilah orang Bali, cara cicing berung, gitu. Kesana diusir, kesitu diusir. Nah, mencari pekerjaan pun kan tidak gampang ketika viral di media sosial. Menyebut nama, walaupun nama itu mungkin banyak, tapi menunjukkan muka. Dan terkadang kalau ramah tidak direspon oleh aparat penegak hukum, biasanya mereka dan teman-temannya bertindak yang tidak dipikirkan lebih lanjut, mengeksplor dirinya, mengekspos dirinya di media, walaupun media itu mungkin second, media yang hanya tertutup, tidak banyak orang. Tapi yang teman yang 10 kan punya teman lagi, Nah, itu yang banyak tidak dipikirkan. Dan kasus kami yang terlama itu adalah 2 tahun baru melapor. Dan kondisinya sudah berulang ingin bunuh diri. Karena dia tidak tahu dan malu kemana dia harus bertanya. Tapi karena tindakan bunuh dirinya lah dia ke rumah sakit, dibawa keluarganya, di sana baru terungkap kenapanya. Dan yang hamil juga ada, dan sudah melapor saat habis terjadi perkosaan, tetapi polisi tidak menghiraukan. Harusnya kalau memang sudah sepakat dengan Undang-Undang nomor 12 ini, siapapun yang bertemu dalam kondisi seperti itu, apakah LBH, apakah rumah sakit, itu kalau rumah sakit kan sudah langsung diberikan pertolongan. Walaupun tidak visum saat itu kan pemeriksaan. Dan kemudian pencegahan kehamilan, pencegahan terjadinya infeksi menular seksual, IMS. Tetapi kalau polisi bilang cari saksi dulu, jadi langsung akan putus asa. Harusnya saat itu polisi mengajak ke UGD dulu. Ya, walaupun kapanpun, walau 1 jam, 2 jam, atau 3 hari yang lalu, tetap kita ajak apa yang bisa didapat dari rumah sakit. Kalaupun secara fisik kita bisa tetap periksa kalau itu perkosaan, walaupun lama. Jadi kalau tidak adalah dampak psikologis, ini akan sepanjang hayat. Ya, ada yang tidak berani menikah, ada yang bahkan lebih berani akan menyerang semua laki-laki, siapapun, ayo gitu. Jadi kayak menantang diri. Jadi efeknya ada yang depresif, ada yang mania jadinya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan relasi antara laki perempuan, dan bisa juga perempuan-perempuan, dan bisa juga laki-laki. Jadi itu yang mungkin selama ini banyak masyarakat yang belum mengenal. Ketika di polisi tidak diterima, kemana saya harus? Padahal kementerian juga sudah punya hotline untuk itu, untuk seluruh Indonesia. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga punya, jadi Sapa 129 itu kalau lokasinya Bali akan langsung dirujuk ke Bali, ke UPTD PPA biasanya. Tetapi kembali lagi, kita ewoh pakewoh ini nama baik, nanti saya gak bisa sekolah, nanti saya gak bisa kerja lagi, sedangkan saya tulang punggung keluarga. Nah ini yang pertimbangan ini yang menyebabkan kenapa hak-hak reproduksi itu jadi banyak yang hilang. Bahkan yang mungkin belum melapor tapi sudah berobat, yang scamming. Ya, jadi scamming, kenal seperti pacaran, anak masih anak di bawah 18 tahun, ketemu langsung diperkosa, dia yang datang. Jadi kalau mungkin APH pun lihat perempuan datang walaupun usia anak ke rumah laki-laki, dianggap sepakat, dan itu kena IMS dan dia tidak berani menolong. Untungnya masih di cover sama jaminan kesehatan nasional. Nah, saya pun juga sudah mengusulkan bahwa untuk visum jiwa, kesehatan mental akibat dari kekerasan ini, dan visum akibat dari KDRT ataupun dianggap kekerasan seksual itu sama dengan kecelakaan sendiri, itu tidak ditanggung sama JKN. Ini juga menyebabkan kita tidak punya bukti, karena di undang-undang satu bukti pun korban sebenarnya cukup, tapi pihak APH tidak. Belum menjalankan ya, itu ya Bu Gung ya. Silakan Bu Gung.
0: Niki agak dilema sendiri Niki jadinya Bu, masyarakat gitu. Masyarakat yang APH aja belum paham nih bagaimana melaksanakan prosedur undang-undang tersebut, apalagi masyarakat Ibu. Ini bagaimana kalau dari sisi LBH Apik selaku memberikan pendampingan hukum selama Niki, silakan.
1: Begini Bu Dokter, kita juga ada pendampingan Bu Dokter ya. Ini anak, ini di bawah 18, dia itu pacaran, akhirnya kan hamil, hamil tapi tidak mau dipertanggungjawabkan sama laki-lakinya begitu. Akhirnya dalam perjalanan setelah dilaporkan, akhirnya gugur. Nah kan gugur itu tidak ada kehamilan, tapi dampaknya Bu Dokter ya, dia menjadi anak yang sering mendengar sesuatu. Jadi dia sering mendengar, terus dia bilang begini, saya kalau ke rumah nenek saya bisa bertemu di sana sama teman saya ini, teman-teman yang tidak kelihatan, gitu ya, dia dengar-dengar gitu. Jadi menyambung yang tadi Bu Dokter sampaikan, jadi dampak itu tidak hanya fisik, jadi itu
0: psikisnya
1: itu keras ya itu. Jadi walaupun itu sekarang kita misalnya sudah laporkan, terus sudah ada persidangan dan dihukum, tapi dampak korban ini yang penting juga harus kita berikan pertolongan begitu ya. Karena misalnya orang itu tidak mampu, bagaimana gitu, siapa yang bisa membantu korban-korban tersebut gitu.
0: Oke, iya, baik. Bu Dokter dan juga Bu Agung, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali berbincang-bincang Raka dan Rai. Nanti Krisna berikan kesempatan untuk urun rembuk bersama kami di line telepon 0361223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali, dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi, seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
0: Baik, Rakel Andre kembali lagi bersama Agung Krisna di sesi acara obrolan komunitas bersama LBH Apik Bali, membahas terkait hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Ya, bersama narasumber Ibu Igusti Ayu Agung Yuli Marhainingsi S.E.S.H. dari LBH Apik Bali, kemudian Ibu Dr. Dr. Ana Ayu Sri Wayuni S.P.K.J. selaku psikiater. Bagi Anda yang ingin turun rembuk bersama kami, silakan bisa dilantik telepon di 0361 223361. Bu dokter, tadi kan sudah dijelaskan berbagai dampak psikologisnya ibu ya. Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon 223361. Krisna Sapang ye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dong ge.
0: Inggi, selamat pagi Niki Ibu Putri ge.
2: Inggi, patut.
0: Oh, punapi gatra Ibu Putri.
2: Iya, tuh niki agak panas betetan.
0: Oh. Ngiring dija posisi mangkin Bu Putri.
2: Niki ring rumah jagi rencana Banten.
0: Di Nusa Dua nggih?
2: Dan ring Gianyar.
0: Oh, Gianyar nggih. Silakan Ibu nggih.
2: Semoga nggih. Rajang semang dumun sarang dokter.
3: Rajang semang nggih.
4: Rajang semang niki Bugung.
2: Sarang Bu Dokter di satu sihir peseng nama Bu. Ampura niki wentan sedikit di tentan. Tapi pasane trauma dengan kasusnya seperti itu. Kebetulan yang juga niki anggap aja teman punya anak kan tentan. Dia dengan laki-laki apa itu sejenis ancaman pemerkosaan terus tentan. Sampailah dia itu trauma. Nah, yang menjadi pertanyaan dia itu puniki dok. Dia sudah nikah sekarang. Kalau yang laki ini kan nikah dengan orang lain, dia punya keturunan. Tapi yang wanita nike dengan orang lain sampai saat ini, kalau tidak salah sekitar 3-4 tahun belum ada gejala untuk kentan api resan amir. Apakah nikah mempengaruhi dari segi kejiwaan dengan kejadian yang dia alami? Nikah mantan sih, dokter. Nikah mantan yang ingin tanyakan saat ini.
0: Inggi. Suksema Ibu Putri sampai nyarengin Niki. Inggi. Ibu Putri di Gianyar sampai nyarengin. Mungkin langsung ditanggapi dari dokter dulu deh, karena terkait kesehatan reproduksi. Silakan Ibu.
4: Ya, terima kasih Ibu Bugung. Bu Putri Manggis, Bu Gung Putri Manggis. Ya, sudah menjapri karena penggemarnya Pro 4.
0: Oh, baik.
4: Penggemarnya Pro 4. Nggih, terima kasih niki pertanyaannya bagus sekali. Kita tidak, karena dia tidak pernah memeriksakan diri secara psikologis. Banyak korban kekerasan seksual ketika menikah dia jadi frigid. Dia jadi setiap berhubungan seksual biasanya nyeri, sehingga dia menolak biasanya hubungan seksual. Bisa terjadi karena ini mungkin pelaku sama korban ini dibandingkan. Kita juga tidak tahu yang menyebabkan seseorang bisa hamil kan dari kedua belah pihak. Jadi dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Mungkin diperlukan pemeriksaan secara obstetri ginekologi, pergi ke dokter kandungan, dan kalau yang laki-laki pergi ke dokter andrologi, spesialis andrologi untuk laki-laki. Dan juga untuk yang perempuan korban survival Niki perlu untuk juga konsul ke psikolog atau ke psikiater. Apakah hal itu terjadi? Jadi dampaknya pada masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Yang seperti disampaikan sama Bugung tadi, Bugung Marheni tadi, bahwa ada yang sampai terjadi psikotik, ada sampai halusinasi. Itu namanya psikotik, itu sudah taraf yang paling berat. Ya, sudah tidak bisa menjadi dirinya sendiri lagi. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Putri Manggis bisa memberikan penjelasan kepada anaknya, anak teman Niki, untuk bahwa mereka konsul dulu. Kalau sudah konsul ke obstetri ginekologi spesialisnya, kemudian bisa ke psikolog terdekat, dan itu di cover sama JKN atau BPJS.
0: Oke, karena adanya luka di masa lalu, katakanlah ya, seperti itu, trauma di masa lalu, jadi memang membutuhkan penanganan dua dokter ya Ibu Nge, secara psikologis juga secara fisik untuk reproduksinya. Oke, Bu Gung silakan, ada yang ingin ditanggapi silakan Ibu.
3: Memang kita kan tidak tahu ya kenapa, seperti tadi juga dokter menyampaikan, kenapa tidak bisa mempunyai keturunan begitu. Itu seperti tadi Bu Dokter juga sampaikan, memang harus ada pemeriksaan dan juga dalam rumah tangga itu ada saling memahami begitu ya. Kadang juga karena stres di rumah tangga dengan lingkungan juga bisa menyebabkan begitu. Itu saja sih, tapi kalau dari segi hukumnya mungkin belum ya. Kalau ada kekerasan itu kan bisa juga minta konsultasi dulu. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga yang begitu bisa itu juga dikonsulkan gitu ya.
0: Kalau dari LBH Apik sendiri Bu, selama Niki sampai dengan sekarang, tren kasus kekerasan seksual pun Niki, terutama yang berdampak langsung pada kesehatan reproduksi dari korban-korban yang Ibu tangani Niki, bagaimana trennya Ibu? Apakah meningkat atau menurun atau bagaimana Ibu?
3: Kalau kita lihat sih meningkat yang karena masyarakat sekarang kan sudah paham bagaimana dia mempunyai hak-hak gitu ya, hak asasinya itu mereka harus juga dapatkan begitu. Jadi tidak seperti dulu mungkin masih memikirkan banyak hal gitu. Tapi juga selama kita mendampingi ini, itu seperti tadi disampaikan sama Bu Dokter, itu kalau pelakunya di lingkungan keluarga, apalagi kalau ada misalnya ibu misalnya ya, ibu yang tidak mendukung padahal anaknya itu menjadi korban kekerasan gitu ya. Karena apa? Karena ibu mungkin menjadi apa ya, tergantung kepada bapaknya begitu. Apakah dia bapak kandungnya atau bapak tirinya, dia tergantung di situ. Jadi biasanya sering mereka tidak tidak melindungi si korban ini gitu. Jadi itulah juga salah satu kendala kita tuh sebagai pendamping, bagaimana memberi pengertian kepada mereka gitu ya. Karena bagaimanapun sudah tadi disampaikan, itu berdampak juga ke psikis gitu. Ya, jadi semua orang harus merespon kalau ada korban-korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual gitu.
0: Kalau terkait undang-undang TPKS sendiri Bu, sejauh ini apakah bisa dikatakan cukup kuat untuk menjamin korban-korban kekerasan seksual ini untuk mendapatkan hak-hak kesehatan reproduksinya Ibu?
3: Kalau hak-hak kesehatan reproduksi itu sebenarnya sesuai undang-undang kan sudah bagus ya. Jadi semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi, tanpa paksaan yang begitu ya. Jadi sekarang bagaimana kita sebagai aparat itu paham gitu, dan pemerintah juga paham bagaimana menolong korban-korban ini itu.
0: Masalahnya APH-nya juga masih belum.
3: Samping itu juga pendanaan ya. Kalau sudah masuk pidana itu BPJS tidak bisa begitu. Kalau sudah masuk pidana itu sekarang siapa yang bisa membantu gitu? Itu yang masih sering sekali perdebatan. Tapi masing-masing pihak mungkin belum menemukan gitu bagaimana harus membantu korban-korban ini gitu.
0: Baik. Rekan dan rai yang ingin runtuh kembali, silakan bisa di line telepon 0361223361 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ibu Sri, ini kita terkait penanganan korban kekerasan seksual ini Bu. Tentu ada, apakah ada perbedaan penanganan korban yang baru mengalami dengan korban yang sudah lama mengalami, tapi traumanya sudah panjang bahkan berlangsung lama, Ibu. Ini bagaimana? Silakan, Ibu.
4: Dalam penanganan korban memang kalau yang baru saja kejadian sudah ada di ruang emergensi, memang kita menangani dulu adalah fisiknya. Mentalnya belum. Biasanya mental itu terjadi 1 minggu sampai 2 minggu setelah kejadian.
0: Okay. Yeah.
4: Jadi secara fisik dulu ditanganin, kemudian setelah itu 1 minggu, dua, tapi didampingi sudah setelah 1-2 minggu diharapkan untuk datang kembali. Nah ini kembali lagi, ini peran keluarga, peran pendamping untuk mereka mengakses nggak layanan ini kembali. Nah kalau untuk kasus yang kronis, biasanya kalau ada keinginan bunuh diri, keinginan menyakiti diri sendiri yang menonjol, itu indikasinya kami rawat inap. Kalau tidak, kami akan terapi dengan rawat jalan. Terapinya ada psikofarmaka, obat-obatan, dan ada juga psikoterapi suportif atau edukasi atau kognitif behavior terapi, menguatkan bahwa peristiwa itu harus membuat dia menjadi kuat, bukan hanya cukup dia di penjara, kuat untuk menghadapi kemungkinan korban itu berisiko tinggi untuk menjadi korban kembali. Dalam bentuk kekerasan yang lain atau bentuk kekerasan yang sama dari pelaku yang berbeda, jika ketahanan mentalnya kita tidak kuatkan dengan psikoterapi. Ini yang sebenarnya kenapa saya nyatakan pelayanan psikososial sampai dia mendapat pekerjaan, sampai dia bisa diterima kembali, menerima dirinya, bisa kuliah kembali, bisa bekerja kembali, ini perlu proses yang panjang. Kalau peran keluarga, peran masyarakat, peran pendamping tidak aktif, orang dalam kondisi trauma untuk hadir datang setiap minggu atau setiap bulan ke layanan-layanan itu juga merupakan hambatan. Tidak hanya pembiayaan tetapi transportasi, dan bagaimana dia di rumah diterima sebagai korban. Bukan, seringnya kan korban menjadi korban lagi dari keluarga atau dari masyarakat atau dari teman, bahwa dialah yang genit lah, dia yang ginilah, yang begitulah. Karena kalau kami korban ya tetap korban. Jadi di lingkungan yang lain itu akan berbeda, dan petugas pun sering yang petugas yang tidak belum siap, walaupun sudah dilatih belum siap secara mental, akhirnya dia jadi pelaku kekerasan kembali kepada korban. Kalau mereka tidak siap, apalagi banyak wartawan-wartawan kecil yang ada di emergency room rumah sakit langsung buat berita. Nah ini juga yang menambah bagi korban yang baru kejadian, syukur ada yang menolong langsung ke emergency unit dimanapun di seluruh rumah sakit ini. Tetapi rumah sakit yang punya PKT, pusat layanan terpadu untuk kekerasan, itu di Bali ini hanya Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Ngurah. Namun semua puskesmas sudah mendapat pelatihan, tapi mobilitasnya petugas mungkin yang menyebabkan kenapa hak layanan komprehensif pada korban belum tercapai, sehingga baru 1-2 minggu setelah kejadian, setelah muncul keputihan, setelah muncul tanda-tanda infeksi spilis, mereka baru datang. Dan itu pun masih merahasiakan dengan orang tua. Jadi gimana dukungannya, hanya ke teman. Teman ini bisa, kalau salah ini bisa memviralkan dan habislah masa depan mereka. Ini yang perlu lewat media Pro 4 RRI ini mudah-mudahan lebih membuka lagi.
0: Oke. Nah, sejauh mana Ibu keterkaitan antara pemulihan fisik dengan psikis, Ibu? Karena kan masyarakat taunya kalau pikiran sakit otomatis fisik juga sakit. Apakah jika ini lama penyembuhannya berpengaruh juga terhadap kesehatan fisik khususnya reproduksinya, Ibu?
4: Oke. Saya kira fisik sama mental itu seperti belahan mata uang. Ya, belahan mata uang gak bisa dibagi dua gitu. bisa kalau secara umum masalah fisik bisa ke mental, masalah mental bisa ke fisik. Hmm. Tapi khusus pada korban kekerasan seksual yang terjadi seksual intercourse, terjadi hubungan seksual ketemu kelamin sama atau kelamin berbeda, ini memang untuk penyembuhan IMS memang bisa kita hitungan bulan. Ya, jadi 3 bulan berobat atau 6 bulan berobat. Tapi kalau dia terinfeksi HIV, dia akan seumur hidup. Sehingga kenapa pertolongan pertama pada hak konstitusional reproduksi ini saat kejadian itu langsung, baik itu sesama jenis maupun beda jenis, itu langsung ke IGD sehingga dapat pelayanan komprehensif untuk pencegahan penyakit menular seksual, pencegahan kehamilan, dan pelayanan medico-legal. Jadi itu semua sudah tercatat suatu saat.
0: Tapi sebelum ke IGD harus melapor ke APH dulu, Bu, atau gimana? Harus bisa langsung ke rumah sakit. Oke.
4: Datang ke rumah sakit atau puskesmas bisa didampingi oleh keluarga, bisa didampingi oleh LBH, bisa didampingi petugas atau petugas desa atau petugas polisian. Tapi itu jangan bicara saya cari visum. Itu kadang-kadang masyarakat sering merasa akhirnya tertolak. Karena visum hanya bisa diminta oleh APH.
0: Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat ya.
4: APH itu aparat penegak hukum ya, para pemirsa gitu. Nah, itu yang nanti semua catatan itu disimpan. Kalau sudah dilaporkan, nanti polisi meminta catatan kita dalam bentuk visum. Itu surat yang diminta. Itu yang pelayanan medico-legal itulah pencatatan semua. Jadi kalau misalnya korban sodomi gitu ya, berapa senti, ada merah atau apa. Walaupun sudah seminggu tidak ada jejas-jejas, itu biasanya langsung jiwa. Gitu. Kalau tidak, kalau robekan pada vagina itu bisa tahu robekan lama, baru, sedang, dan robekan perkosaan sama robekan yang memang sepakat itu akan beda jam-jamnya. Itu dokter ahli kandungan yang tahu. Jadi jangan takut juga, kerahasiaan itu adalah satu jaminan kerahasiaan pasien korban gitu. Itu menjadi rahasia, itu kan sudah ada undang-undang kesehatannya juga. Ini yang yang belum dikenal, termasuk setelah itu baru sudah ada catatan, seandainya catatan UGD terus akhirnya dia hamil sebulan dua bulan kemudian, itu kan sudah ada catatan kejadiannya. Kalau tiba-tiba datang dengan kehamilan, menyatakan perkosaan, tidak ada laporan polisi, secara mental itu kami tangani. Tapi secara aborsi tidak. Jadi kalau yang mentalnya lama, tentu mental akan mempengaruhi hormon-hormon, terutama hormon stres. Ya, hormon stres tentu akan mengurangi kesuburan, akan ada jantung berdebar-debar, sakit kepala, mah kronis. Itu karena selalu flashback. Tiap lihat orang berkumis, tiap lihat orang pakai jeans, debar-debar-debar-debar, lama-lama kan juga dinding pembuluh darah juga jadi tebal. Jadi antara fisik, mental, mental fisik itu seperti belahan mata uang, tidak bisa dipisahkan. Saya kira Rika.
0: Baik, Bu Gung dan juga Bu Dokter, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir, Bung G, Raka dan Rai. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekan dan terakhir pendengar perempat RRI Denpasar, Agung Krisna di sesi terakhir acara obrolan komunitas bersama LBH Apik Bali membahas hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Bu Gog Yuli, kalau terkait penanganan kasus kekerasan seksual ini dari pengalaman ibu mendampingi korban, korban yang mungkin usianya sudah masuk usia remaja, kemudian kalau dibandingkan dengan anak-anak, bagaimana pendampingan dan juga penanganannya ibu? Apakah ada kasus-kasus yang seperti itu?
3: Mungkin yang sampaikan dulu yang dimaksud anak itu ya, anak usia 0 di bawah 18 tahun, dan juga anak yang masih dalam kandungan. Kalau tadi misalnya saya mendampingi anak remaja yang dianggap usianya di atas 12 tahun, misalnya di bawah 18, jadi bagaimanapun dia mau usia berapa, kalau sudah korban kekerasan seksual itu mereka tidak siap dengan kalau dihadapkan dengan pelaku ya, kalau saat persidangan misalnya saya mendampingi gitu. Jadi tetap saja mereka akan merasa apa ya, tidak berani bertemu dengan pelaku saat dia memberi keterangan gitu ya. Jadi kami saat itulah sebagai pendamping harus memahami ya, memahami karena setiap persidangan itu pasti diminta agar terbukti. Jadi agar terbukti nanti dakwaan jaksa gitu, bagaimana si korban itu harus menjelaskan gitu. Jadi saat itulah kita memohon kepada majelis misalnya, karena bagaimanapun sekarang persidangan itu sangat memperdulikan anak-anak gitu ya. Jadi mereka pasti tidak akan membiarkan kalau anak itu memang tidak mau bertemu dengan si terdakwa, si pelaku itu gitu. Ya itu. Terus di samping itu juga kalau kita mendamping anak-anak, anak-anak itu kan tidak bisa setiap saat harus ditanyakan, dimintain keterangan, tidak bisa gitu. Jadi bagaimana kita saat awal mendampingi itu, itulah yang dipakai nanti oleh penyidik gitu ya. Jadi apakah harus direkam atau gimana, karena setiap saat ditanya anak itu akan mengulang lagi, itu akan menambah beban juga bagi si korban begitu.
2: Ya. Kalau mungkin anak yang sudah katakanlah sudah cukup dewasa umurnya, mungkin masih bisa menjelaskan. Belakangan banyak juga anak-anak yang balita yang mendapatkan kekerasan seksual. Pernah tidak ibu menangani korban?
3: Pernah.
2: Itu bagaimana ibu penanganan dan pendampingannya ibu?
3: Ya tetap mereka mungkin cara penyidik atau nanti jaksa atau hakim itu bertanya itu beda ya. Jadi mereka semua sudah mendapat pelatihan gitu, pelatihan untuk kasus-kasus anak gitu. Jadi penanganan juga berbeda. Jadi itu salah satunya seperti tadi, mereka tidak akan selalu diulang pertanyaannya, dan mereka tidak dipertanyakan seperti orang dewasa bagaimana kejadiannya. Mereka tidak, pasti pertanyaannya itu yang bisa dijawab oleh anak-anak gitu ya. Jadi itu juga ada surat edaran dari Mahkamah Agung, memang tidak boleh sampai mempertanyakan hal-hal yang membuat korban itu merasa terlecehkan lagi gitu ya. Misalnya coba ceritakan bagaimana kejadian saat kamu melakukan persetubuhan yang itu nggak boleh yang begitu ya. Itu akan sangat merendahkan martabat si korban gitu.
2: Oke, ya. Baik. Bu Gung dan juga Bu Dokter, ini kita sudah mendekati jam 10 pagi. Terakhir Bu Gung dan juga Bu Dokter, closing statement bisa dikatakan seperti itu. Untuk terakhir, kira-kira himbauan dan juga harapannya kepada masyarakat terkait pemenuhan hak reproduksi bagi korban kekerasan seksual ini seperti apa? Silakan Ibu Gung Yudi dulu.
3: Setiap masyarakat harus peduli ya. Apakah itu korbannya perempuan, laki, kan ada anak-anak laki juga jadi korban korban kekerasan seksual. Jadi mereka harus peduli dan mencari pertolongan kepada lembaga layanan atau misalnya langsung seperti tadi disampaikan di puskesmas juga bisa ya, ke rumah sakit. Jadi untuk langkah awal itu juga dilakukan, karena kalau itu dibiarkan misalnya memang tidak kelihatan secara fisik sudah sembuh, kita tidak tahu secara fisiknya bagaimana gitu ya. Jadi harus semuanya harus peduli terhadap adanya kekerasan dalam bentuk apapun begitu.
2: Okay. Ya. Bu Dokter silakan pesan dan himbauan okay. Bu.
4: Kepada Raka dan Rai Pro 4 FM, tadi sudah disampaikan kepedulian, mungkin perlu dikenali bagaimana alur pelaporan ketika ada keluarga ataupun teman atau kerabat perlu melaporkan. Kalau kita tidak berani ke polisi, aluran laporan ini bisa lewat Sapa 129, gitu. Ada WA juga di 0811 satunya 3 kali 129 129 ke unit pelayanan terpadu perempuan dan anak di Provinsi Bali. Ada di semua kota dan kabupaten di Bali juga ada, dan jaringan inilah yang akan mau mendampingi ya. Ke rumah sakit pun langsung boleh, baik itu bayi sampai dengan orang dewasa 24 jam. Saya kira layanan-layanan di rumah sakit umum bisa melayani. Kalau puskesmas mungkin di jam kerja, sekarang puskesmas buka sampai jam 9. Mari bersama-sama kita tatua masih merasakan, seandainya korban itu adalah saudara saya, anak saya, keluarga saya. Begitulah saya ingin membantu, ingin bersama-sama untuk menolong agar mereka tetap punya masa depan yang cerah. Terima kasih.
2: Baik. Matur Susma, Bu Gung dan juga Bu Dokter, sudah berbagi banyak sekali informasi dan tambahan wawasan untuk saya juga pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat sukses selalu Ibu Sarangkali. Raka dan Rai sampai di sini, Krisna temani Anda di acara ini. Kami tutup acara ini dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi, Santi Om.

Tenaga dan Rai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dengan memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Irbagus Ketut Arimbawa mengatakan wilayah Kecamatan Kubu masih menjadi prioritas pengawasan karena kerap menjadi daerah pertama yang mengalami kekeringan ekstrim saat musim kemarau. Menurutnya, meskipun sebagian wilayah Bali masih diguyur hujan, BPBD tetap meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana yang umum terjadi saat musim kemarau. BPBD Karangasem juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait serta aparat desa untuk melakukan pemantauan di titik-titik rawan bencana. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten

Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian genjek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genjek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu, Raja Ratu Dedane Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai titik nyaringin ide dane Ring FM 106,4 MHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selanturnya nih Rakelan Rai kantos nampakin jam sholat siang Perempat RRI Denpasar Pacang bergabung sarang RRI Mataram nyaringin siaran beruga kita ya, untuk topik film daerah melestarikan budaya dengan cara yang berbeda. Ngirim biar sarang-sarang.

0: Selamat pagi sahabat Sasambu, perompak suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Kembali di ruang dengan Anda, saya Oming Arini menyapa Anda di beruga kita untuk edisi hari ini, sahabat Sasambu, di Rabu 13 Mei 2026. Dan tidak hanya dirilai oleh Pro 4 RRI Mataram, tidak hanya disiarkan di Pro 4 RRI Mataram, tapi juga disiarkan di 106,4 Pro 4 Denpasar dan juga di 97,9 dan 101,2 FM Pro 1 Singaraja. Jadi kita siaran korwil di pagi hari ini, sahabat Sasambo, Sasak sama Wabojo. Untuk Anda juga nih, hari ini kita akan membahas mengenai film daerah. Bagaimana film daerah ini memberikan ya manfaat dalam melestarikan budaya dengan cara yang berbeda. Dan di ujung telepon sana saya sudah bersama narasumber saya. Beliau adalah penggiat film daerah, Bapak Imam Safwan. Langsung saja kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Saya enaknya nyebutnya siapa nih? Pak Imam.
1: Boleh.
0: Silakan ya. Aja. Pak Imam lagi sibuk apa ini?
1: Ya, sekarang biasalah aktivitas kerjaan kan biasa pagi kerja, cuman hari ini saya siapkan spesial untuk
0: Pro 4 ya.
1: Sudah di ujungnya. Ya.
0: Oke. Pak Imam, saya dengar juga adalah penggiat film daerah ya, Pak Imam ya.
1: Ya, bisa dibilang begitu, Mbak, karena beberapa kali memproduksi film-film daerah khusus di Lombok Utara dan beberapa daerah juga.
0: Oke, kalau boleh tahu film-filmnya apa saja, Pak Imam?
1: Ya, untuk di Lombok Utara, saya memproduksi film-film berbahasa daerah itu seperti Mendung di Wajah Kampung, Masih Ada Mimpi, Calak Kejarian, dan beberapa film-film pendek lagi yang lainnya yang memang untuk promosi pariwisata dan lainnya gitu.
0: Tapi ini jelas menggunakan bahasa Sasak juga ya?
1: Iya, bahasa Sasak.
0: Oke. Jadi ini menggunakan bahasa Sasak, terutama bahasa Lombok Utara, nggih Pak?
1: Betul.
0: Nah, Tiang boleh sedikit disapa dengan bahasa daerah, terutama bahasa Sasaknya yang dialek Lombok Utara, Bapak, biar tahu perbedaannya.
1: polong renten, kumbek kambar pip. Nah, itulah ceritanya.
0: Itu artinya apa, Pak?
1: Saudara-saudaraku, apa kabar kalian?
0: Oh.
1: Polong renten. Dia bilang kalau saudara kan polong renten itu dia menyebutnya polong renten. Kalau wahai saudara-saudaraku itu polong renten.
0: Gitu. Oh. Nah, karena saya kan juga ada turunan dari Lombok Utara nih Pak, dari Tanjung.
1: Oh iya.
0: Iya, saya dari Tanjung juga. Dari ini saya Karangbayan sih. saya lupa nama tempatnya itu di dekat pasar Tanjung nih ke Pak.
1: Karangraden.
0: Bukan.
1: Karang Bedil.
0: Tempat Gusti-Gusti nih ke Pak? Saya lupa
1: di
0: nama
1: terminal yang lorong lading-lading ya.
0: Sebelum itu kayaknya, sebelum ke lading-lading kayaknya. Ada pura dalam.
1: Karang Swile.
0: Dekat-dekat situlah Pak ya. Karena ibu juga dari Tanjung sebenarnya Pak. Jadi kalau dengar orang Tanjung ngomong tuh unik sekali. Bekinjer itu yang saya paling ingat sekali. Bekinjer gitu Pak bahasanya. Itu bekinjer gitu tuh ya. Muter ya artinya Pak ya.
1: Ya berdiri.
0: Oh berdiri, oke. Okay. Ya. Jadi memang pelafalan atau dialek bahasa Sasak yang di Lombok Utara tuh memang unik ya Pak Imam ya?
1: Ya, dia memang unik, agak berbeda dengan yang lain. Ya.
0: Nah itu kalau boleh tahu Bapak tahu nggak sih itu alasannya kenapa bisa seperti itu Pak?
1: Tentu ini kan kita berbicara tentang jauh ya, belajar tentang linguistik, historis komparatif misalnya tentang LHK gitu. Itu kan memang akulturasi budaya Sasak dengan perkembangan sejarah budaya yang ada di NTB ini kan sangat berjarak dia. Kerajaan yang ada di wilayah Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah itu kan eksistensinya begitu tinggi, sedangkan di wilayah utara itu kan agak terisolasi sedikit dia. Karena akulturasinya itu ya dimulai sejak Banjar Ketat, sehingga bahasa itu dia sedikit berbeda dengan yang lain gitu. Okay. Karena kan bahasa itu dipengaruhi juga oleh persoalan eksistensi kan, seperti sekarang ini ketika misalnya orang Barat menjadi sesuatu yang jadi barometer tentang perkembangan dunia, ya semua belajar bahasa Inggris kemudian gitu. Ya, sekarang ya seperti itulah, jadi ada pengaruhnya. Bagaimana Bali menjajah Lombok cakra menjadi cakre, kereta menjadi sweater, jok rembiga jadi rembige gitu. Itu ada pengaruh-pengaruh dialektikal itu.
0: Oke, okay, jadi itu memang ada sejarah di balik itu ya Bapak ya, dengan sejarah kita dengan Bali juga dekat sekali begitu Bapak nggih. Dan hari ini juga kita disiarkan juga melalui Pro 1 RRI Singarajan dan juga Pro 4 RRI Denpasar Bapak. Bahasan kita hari ini. Jadi kita juga menyapa pendengar-pendengar kita yang ada di Pro 1 RRI Singaraja dan juga Pro 4 RRI Denpasar. Nah, berkaitan dengan film daerah niki Bapak, judul kita bagaimana melestarikan budaya dengan cara yang berbeda. Seperti yang Bapak Imam bilang tadi bahwa beberapa film yang dibuat menggunakan bahasa Sasak. Nah, bahasa Sasak yang dialek mana yang digunakan Bapak? Apakah Lombok Utara nggih?
1: Untuk diproduksi Lombok Utara, tentu saya menggunakan bahasa daerah Lombok Utara. Tapi misalnya film-film produksi saya yang ada di Lombok Barat atau di Lombok Timur, saya menyesuaikan dengan daerahnya.
0: Oke, jadi menyesuaikan dengan daerahnya.
1: Makanya saya lebih menyesuaikan gitu. Okay. Alasannya begini, saya coba untuk mendekatkan secara emosional penonton dengan media yang saya gunakan gitu. Sekarang kan kalau kita mendengar misalnya orang berbahasa daerah, betul-betul dari kampung-kampung kita merasa bertemu dengan saudara kita.
0: Betul. Gitu. Dari daerah saya ini gitu kan ya Pak ya?
1: Ya, begitu. Jadi itu cara mendekatkan sebenarnya antara media dengan masyarakatnya gitu.
0: Jadi bisa dibilang nih kalau film daerah ini cukup penting dalam menjaga identitas budaya kita, apalagi di era modern ini, Pak Anggi.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kenapa ya film dianggap menjadi media yang efektif untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda terutama?
1: Ya, ya betul sekali, memang sangat efektif ya, karena ada peralihan dari manual menjadi digital kan. Mana dulu kita mempromosikan daerah itu, kita harus datang mungkin ke pusat atau ke Jakarta sebagai sentral kesenian atau kebudayaan. Itu butuh ongkos, butuh proses, butuh waktu yang panjang. Sekarang itu dengan adanya media ini, dalam itu artinya film ini, itu bisa jadi lebih efektif. Karena apa? Produksinya dapat produksinya di tempat, lalu kita melakukan proses editing dan sebagainya di situ, dan penyebar luasannya itu menginternasional atau mendunia begitu. Jadi itu sangat efektif, apalagi sekarang kan anak muda itu kan sangat akrab dengan media digital gitu kan.
0: Betul.
1: Handphone sekarang sudah menjadi media yang sangat produktif dan efektif gitu. Jadi saya rasa itu salah satu memang mengapa kemudian bahwa film ini menjadi sangat efektif dalam mempromosikan budaya dan sebagainya lah ya pada daerah.
0: Nah, dari pembuatan film ini tentunya ada tantangan dong Pak Nggih. Tantangan terbesar yang Bapak rasakan ketika membuat film daerah ini apa?
1: Tentu tadi itu tantangannya itu adalah bahwa dalam proses menggarap film ini kan kalau saya kan memiliki struktur cerita ya. Memiliki struktur cerita sehingga saya membutuhkan ada aktor di situ, ada talent-talent yang memang membutuhkan untuk kebutuhan cerita yang saya bangun, dan juga butuh talenta-talenta senias yang produktif yang memang memahami bagaimana perkembangan dalam dunia digital itu. Tantangannya tentu adalah mencari kawan-kawan yang sekiranya mampu untuk satu produksi di dalam membuat film ini. Kalau mengenai bahasa, saya rasa tidak ada persoalan. Sekarang kan kita bisa menaruh di bawahnya itu ada teksnya kan. Misalnya dalam bahasa Sasak ya, tinggal di bawahnya itu kita kasih dia bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah lah yang mana gitu. Saya rasa itu kendalanya cuma di situ saja saya rasa. Karena film ini kan belum menjadi produksi masif ya, atau belum menjadi bagian pilihan dari masyarakat kita untuk dijadikan salah satu alat promosi itu. Jadi masih kurang, tetapi saya lihat potensi itu ada. Itu saja sih sebenarnya.
0: Oke, ketika menggarap film daerah ini dengan bahasa daerah tentunya, apakah ada respon positif dari masyarakat? Mereka lebih tertarik menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa lain, Bapak?
1: Saya rasa sangat respon positif sekali ya. Karena tadi saya katakan bahwa saya mencoba mendekatkan media itu kepada wilayah emosional mereka begitu. Tadi saya katakan, jangankan kita mendengar orang tiba-tiba bertemu dengan kita menggunakan bahasa daerah dan kita kebetulan satu daerah dengan dia, itu kita merasa bertemu dengan saudara. Bahkan nonton berita saja yang kebetulan itu mengangkat tentang kampung Tanjung misalnya, atau kampung yang di tempat kita merasa itu kan rumah saya gitu, padahal itu tidak jelas juga, hanya menyebut nama daerah gitu. Apalagi bahasa yang memang adalah produksi emosional yang dihasilkan oleh ibu kita gitu. Jadi saya rasa sangat efektif, dan saya merasa mereka tertarik justru dengan bahasanya mereka sendiri gitu.
0: Okay.
1: Jadi positif sekali gitu.
0: Itu jadi salah satu daya tariknya sebenarnya ya, Pak Imam G?
1: Ya, betul.
0: Karena benar
1: dan, seperti... dan ini saya tambahkan dikit.
0: Ya,
1: dan
0: silakan.
1: Juga ini ya kita sekarang kan tahu lah seperti apa sekarang kawan kita dari timur, dari Medan dan sebagainya. Bahasa-bahasa daerah ini kan sudah mulai eksis.
0: Betul.
1: Baik dalam
0: betul.
1: Produksi lagu atau apa itu sudah mulai banyak sekarang diproduksi hal seperti itu.
0: Iya betul sekali. Jadi memang bahasa ini salah satu cara kita untuk alat untuk berkomunikasi. Seperti Pak Imam bilang tadi, disebut aja Tanjung itu kita langsung, wih, nama daerah saya itu gitu kan. Jadi ada ketertarikan ya, emosional di sana ya ketika menyebut nama betul. Kampung halaman kita. Nah kalau kita lihat nih Pak Imam, sekarang ini kan yang namanya modernisasi ini kita nggak bisa lepas dari itu begitu ya. Sangat cepat begitu nih modernisasi yang terjadi di sekitar kita ini. Nah bagaimana cara agar budaya tradisional yang ada yang ingin dituangkan dalam film walaupun dalam bentuk bahasa saja itu bisa dikemas dalam untuk film modern.
1: Ya, saya rasa cara berpikir anak-anak muda sekarang ini kan sangat-sangat visual ya. Mm-hmm. Saya mulai dari misalnya mengirim sesuatu lewat WhatsApp saja dia menggunakan emoticon.
0: Yeah.
1: Jadi gambar itu menjadi salah satu media cara mereka berkomunikasi.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi latar belakang itu anak-anak muda sekarang itu sangat efektif dalam penggunaan bahasa, sangat eksesif di dalam menggunakan media.
0: Mm-hmm.
1: Ya seperti itu kata kunci yang saya gunakan. Jadi terkait dengan konten dan sebagainya, memang ada upaya butuh semacam penyadaran terkait dengan bahwa dia pertama mencintai daerahnya, lalu mengetahui potensi-potensi daerahnya. Lalu apa yang menjadi ikon yang ada di daerahnya. Nah, ada kesadaran itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak muda ini supaya ada kesadaran mereka untuk bagaimana ketika memproduksi apapun itu, baik itu misalnya itu dokumenter, film pendek atau film panjang atau dalam bentuk video apapun itu ada kesadaran itu sehingga mereka nanti dapat mempromosikan daerahnya itu dengan baik. Jadi bekal itu sudah ada pada karakteristik masyarakat atau pemuda-pemuda kita sekarang ini ya dengan berbicara lewat media itu gitu. Jadi saya rasa tantangannya itu adalah bagaimana mereka disadarkan terkait dengan potensi-potensi yang ada di daerahnya dan kedepannya seperti apa. Itu saya rasa seperti itu aja sih.
0: Oke, kalau untuk durasi biasanya film-film yang Bapak Imam buat ini durasinya berapa lama Pak?
1: Nah ini untuk film itu saya ini sebenarnya tipe orang, saya mengukur diri juga tipe orang yang kalau terlalu panjang film itu dengan bosen sekarang gitu ya. Ini kan bosan gini. Mengapa sekarang itu muncul shot-shot sih ya? Kalau bicara drakin misalnya ya.
0: Iya,
1: ada shot-shot yang diberikan seperti itu misalnya atau drakor. Itu kan menyadari tentang bahwa di HP ini kan ada banyak pilihan yang harus direspon oleh masyarakat sehingga dia tidak butuh panjang-panjang. Muncullah tok-tok lah namanya istilahnya kalau
0: tok-tok ya.
1: Itu kan memang itu dikarenakan memang kita sendiri secara pribadi ya mungkin ya banyak sekali yang harus direspon. Mbak saja misalnya megang HP sekarang ini itu merespon Instagram, merespon Facebook, merespon telepon dari apa banyak hal yang dilakukan di situ sehingga tidak butuh terlalu panjang. Saya sendiri menggarap film itu cukup paling lama itu 45 menit sudah cukup panjang
0: terasa. Oke. Uh-huh. 45 menitnya sudah cukup panjang sebenarnya Pak ya untuk
1: bagi
0: sebuah film.
1: Cukup panjang gitu bagi membuat film itu.
0: Okay,
1: karena
0: tapi...
1: ya tadi itu karena kita media sekarang kan bukan layar lebar kan tetapi HP gitu handphone itu.
0: Iya betul sekali, supaya anak-anak muda kita ini tertarik. Karena kalau terlalu lama juga bosan ya Pak Imam ya. Saya juga merasakan itu
1: juga.
0: Kalau terlalu lama terus ceritanya muter-muter itu kayaknya aduh ini kemana. Udah gak zaman sinetron soalnya sekarang ya Pak Imam ya.
1: Iya betul, sudah peralihannya. Jadi hati itu kan banyak kebutuhan di situ. Dia harus membalas chat temannya juga. Dia harus, kan begitu dia. Jadi sementara yang kita gunakan medianya adalah mereka nonton lewat handphone mereka. Sementara di sisi lain juga mereka ada menyapa kawan lah dan sebagainya itu harus dipikirkan juga. Gitu.
0: Okay.
1: Kesadaran terhadap media gitu.
0: Okay. Ketika membuat film ini menggunakan bahasa daerah begitu Pak Imam, tentunya kan melibatkan para budayawan ataupun istilahnya ini orang-orang yang memang tahu tentang budaya, walaupun tidak mengangkat secara terperinci tentang budaya, tapi bahasa daerah yang digunakan juga perlu ada yang mengawal ini Pak. Ini bagaimana prosesnya Pak? Apakah melibatkan orang-orang tersebut Bapak?
1: Tentu ya, tentu saya juga karena di sini saya bergesekan juga dengan kawan-kawan budayawan juga ya, seniman-seniman juga dan sebagainya. Tentu ada beberapa diksi-diksi yang sekiranya memang itu untuk dikonsultasikan atau diperkuat dan sebagainya. Itu saya berkonsultasi dengan kawan-kawan yang memang berkuat dalam dunia bahasa ini ya, maksud daerah. Tetapi kalau misalnya bahasa-bahasa proken, sekarang itu kan anak muda ini kan menggabung-gabungkan bahasa kan.
0: Betul.
1: Sehingga bahasa daerah digabung dengan bahasa sebagainya, itu juga terjadi. Saya juga tidak menolak bagian sisi itu juga, tetapi ada memang hal-hal yang misalnya kan penyapaan kata cide itu dia boleh dikatakan ke EP, atau misalnya itu bahasa terkait dengan kelas dan sebagainya, itu saya perhatikan sekali, karena tidak mungkin saya mengatakan kepada ayahnya kamu misalnya, atau itu harus saya menggunakan, ada standar-standarisasi penghormatan, itu harus dipakai. Tapi kalau dalam komunikasi sehari-hari dengan kawan-kawannya, saya tidak mencoba untuk terlalu ketat di bagian yang itu ya.
0: Oke, jadi dibiarkan apa adanya seperti komunikasi pada umumnya begitu Pak Nggih, jamak lah bahasanya Nggih. Betul. Oke, jadi nah kalau untuk film yang Bapak garap ini, apa full menggunakan bahasa Sasak atau semi Bapak?
1: Ada beberapa hal yang tentu saya juga semi, misalnya di film Salak Kejarian, misalnya di film Salak Kejarian itu, di Masih Ada Mimpi, itu ada tokoh yang datang dari luar, ya kan? Yang dari luar misalnya, tergantung ceritanya, jadi dia menggunakan bahasa Indonesia, tetapi saya memaklumi bahwa syukurnya budaya kita, Sasak kita ini, walaupun mereka dari pelosok, dia tetap mengerti bahasa Indonesia, itu luar biasanya. Sehingga saya dengan kesadaran itu, beberapa tokoh kadang-kadang dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi dia pahami oleh orang-orang Sasak, tapi begitu. Sekali juga dia menggunakan beberapa bahasa Sasak juga gitu, tetapi artinya saya tidak tergantung tidak memaksakan bahasa Sasak semua, tergantung bagaimana ceritanya. Ketika misalnya ada datang orang luar, misalnya datang ke Lombok dalam cerita saya, orang Jakarta misalnya, ya tidak mungkin bisa bahasa Sasak kan.
0: Kecuali dia di film itu berperan untuk mempelajari bahasa Sasak, begitu Pak Nggih?
1: Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung cerita yang saya bangun.
0: Disesuaikan dengan cerita yang dibangun. Nah, ini untuk pemain-pemainnya sini melibatkan masyarakat setempat saja atau memang khusus ada aktor-aktor yang datang?
1: Untuk aktor-aktor saya sebagainya, ini saya memang melibatkan masyarakat setempat ya. Jadi saya merasa bahwa originalitas itu saya temukan pada masyarakat-masyarakat. Cuman ada coach acting-nya ya. Jadi ada belajar satu minggu sebelum syuting atau dua minggu itu ada istilahnya tuh belajar acting dulu. Mereka ini masyarakat-masyarakat yang saya memang jadikan pemain ini. Dan ada memang kebetulan di Lombok Utara itu ada Sanggar Anak Gunung namanya, yang di Lombok Utara ada Sanggar Anak Gunung yang memang komunitas teater di situ, yang beberapa tokoh-tokoh perannya, tokoh-tokohnya saya ambil dari situ, jadi itu memudahkan saya juga. Tetapi kalau misalnya berhadapan dengan tokoh-tokoh tua dan sebagainya, itu saya memanfaatkan kawan-kawan yang mungkin berprofesi sebagai guru, sehingga tidak mempermudah untuk public speakingnya gitu. Hanya menggunakan bahasa daerah di sana gitu.
0: Baik Pak Imam, kita lanjutkan kembali nanti. Pak Imam, saya putar lagu dulu nggih, kita istirahat dulu, kita balik di part yang kedua.
1: Baik.
0: Baik sahabat Sambu, masih di Beruga kita untuk edisi hari ini ya, dan kita masih membahas bagaimana film daerah ini adalah cara untuk melestarikan budaya, penggunaan bahasa daerahnya, kemudian beberapa orang-orang yang memang terlibat dan keterlibatan dari para budayawan juga, sastrawan sahabat Sambu. Dan walaupun tidak mengangkat tentang tema yang berbau daerah secara kental, tapi film-film yang dibangun ini adalah film yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Lombok ini sendiri. Secara tidak langsung tentunya ini merupakan cara kita untuk melestarikan budaya yang kita miliki. Kita akan bahas lebih lanjut bersama Pak Imam, sahabat Sasambo. Kita ke lagu dulu, yang satu ini spesial untuk Anda.

Inilah salah satu tradisi unik Dusun Sade di Lombok Tengah. Kalau pada umumnya kita membersihkan rumah dengan cairan khusus, maka rumah-rumah tradisional di Desa Sade Lombok Tengah dibersihkan dengan kotoran sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan ternak sapi. Ritual tradisi belulut ini dilakukan oleh masyarakat Sade pada hari-hari tertentu, terutama jika si empunya rumah akan melakukan hajatan. Uniknya, rumah yang dibersihkan menggunakan kotoran sapi tidak tercium aroma busuk. Justru akan membantu rumah tidak didekati nyamuk dan membuat lantai rumah yang dibuat dari tanah liat akan menjadi hangat.

0: Sahabat Sampo Propas Suara Budaya NTB, kita masih membahas mengenai film daerah melestarikan budaya dengan cara yang berbeda bersama Pak Imam. Halo Pak Imam.
1: Halo.
0: Masih semangat Pak Imam nggih?
1: Masih.
0: Pak Imam, ini saya mau bertanya lagi nih Pak Imam nih, bagaimana sih perbedaan cara melestarikan budaya lewat film dibandingkan lewat pertunjukan yang lain, misalnya Pak Imam, menurut Pak Imam sendiri?
1: Ya, tentu saja sangat-sangat berbeda ya. Mm-hmm. Tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa saja dengan film ini ya, itu sangat efektif dan memang di dalam prosesnya itu butuh orang-orang yang memiliki kemampuan yang di bidang digitalisasi atau produksi dan sebagainya ya. Sedangkan di konteks pertunjukan misalnya itu hanya kita butuh kemampuan orang-orang yang mampu memang memainkan kondisi sebagai itu kalau pertunjukan ya. Tetapi kalau bawa kekayaan kita potensi daerah ini kan tidak hanya seni pertunjukan ya, tetapi alat dan sebagainya, sehingga dengan film itu dia menjadi bisa mencangkup banyak hal gitu, baik itu tentang alam, promosi budaya, budaya daerah, produksi kesenian maupun juga potensi alamnya. Nah, jadi sangat-sangat berbeda serasa itu. Tadi saya katakan bahwa kalau misalnya kita mempromosikan suatu daerah itu butuh biaya yang besar untuk memproduksi dan kemudian membawa dia kepada pusat di mana di sana sebagai sentral kebudayaan di mana disaksikan oleh banyak orang. Tetapi melalui film ini cukup dengan menggunakan linknya saja, misalnya itu kita mengirim, bisa menggunakan jaringan ya untuk kita dapat mensosialisasikannya. Jadi cukup melalui link atau membuat jaringan, kita sudah dapat mempromosikan banyak sekali hal-hal yang memang dapat dipromosikan di daerah kita. Itu perbedaannya gitu.
0: Okay. Jadi lebih sederhana caranya ya Pak Imam ya.
1: Lebih sederhana.
0: Dan kalau untuk dukungan nih Pak Imam, karena membuat film ini kan walaupun terlihat sederhana, tapi sebenarnya sulit sekali ya Pak Imam ya. Banyak sekali melibatkan banyak orang juga. Nah, dukungan dari pemerintah atau komunitas terhadap sinias daerah di Indonesia ini seperti apa menurut Pak Imam sendiri, yang Pak Imam rasakan?
1: Ya, sebenarnya begini dia ya. Jadi pemerintah itu terbuka sebenarnya dalam hal bagaimana berkolaborasi dan memudahkan mereka juga di dalam program-programnya. Nah, dibutuhkan kita ini sebagai sinias atau komunitas film ini untuk aktif pula atau aktif juga untuk menyampaikan apa yang memang menjadi rencana-rencana kita kepada pemerintah daerah seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi di sana terkait dengan apa yang kita memang ingin munculkan. Misalnya begini, di kesehatan itu ada namanya promkes misalnya ya, promosi kesehatan, salah satu bidang yang memang pekerjaannya mempromosikan kesehatan. Mereka sangat menyadari sebenarnya bahwa dengan kegiatan klasikal atau manual hanya mengumpulkan 35 orang lalu mereka sosialisasi, itu ya selesai hanya kepada 35 orang saja yang mengetahui tentang materi yang mereka sampaikan. Tetapi melalui film itu akan bisa menjangkau ruang dan waktu, bisa banyak orang, kapanpun bisa diakses dan sebagainya seperti itu. Pun juga di OPD-OPD lain seperti kesehatan, seperti tadi itu LH tentang persampahan, lalu juga terkait dengan PU, terkait dengan sepadan pantai dan sebagainya. Belum juga terkait dengan dinas sosial yang banyak sekali persoalan-persoalan masalah perkawinan dini dan sebagainya, itu bisa diajak berkolaborasi. Jadi pemerintah itu tidak menutup diri dalam konteks ini sebenarnya, tetapi bagaimana kita para sinias, para muda-muda ini yang bekerja dalam dunia film ini mencoba untuk datang dan menyampaikan apa yang menjadi kemampuan mereka, apa yang bisa mereka kerjasamakan dengan pemerintah, sehingga nanti ada kolaborasi antara seniman dan pemerintah di situ.
0: Okay.
1: Dan begitu.
0: Jadi kalau misalnya kita mau lihat ini menggunakan film itu sebenarnya lebih mudah, lebih kena begitu ya Pak Imam ya, karena kita menikmati prosesnya secara tidak langsung, informasi yang ingin disampaikan juga masuk sebenarnya ke penontonnya begitu Pak Imam ya. Sangat mudah rasanya, karena saya jujur pribadi kalau misalnya ngelihat iklan-iklan nih Pak Imam, walaupun cuma iklan, Tapi lebih nyaman ngelihatnya daripada ngelihat orang ngomong ya Pak Imam ya, ngomong sosialisasi. Lebih enak kita dengerin Pak Imam ya daripada orang sosialisasi.
1: Iya, betul.
0: Kita bengong terus apa ini keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau lewat film,
1: betul.
0: Lewat promo dalam bentuk iklan, video, kita bisa selain menikmati cara pemainnya berekspresi, ada lucunya, tapi nyampe gitu ya. Tujuannya tuh nyampe. Betul, misalnya pernikahan dini atau membuang sampah pada tempatnya dibuat dengan lucu. Oh iya ya, kalau buang sampah kayak gini jadi kayak gini gitu kan. Jadi dapat sebenarnya, dan itu sebenarnya cara promosi yang sangat cocok untuk generasi muda kita ya Pak Imam, yang tidak mau ribet, tidak mau lama, sat-sat-sat selesai gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah dalam hal ini bisa dibilang bahwa pemerintah kita sebenarnya juga mendukung begitu Pak ya, mengenai perkembangan dari sinias daerah ini melalui promo-promo yang disiapkan. Sebenarnya sudah ada link-linknya gitu ya. Nah harapan ke depan Bapak sebagai penggiat film juga nih, dalam perkembangan film daerah dan pelestarian budaya kita, terutama budaya yang ada di Provinsi NTB, seperti apa Pak?
1: Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa harapan saya pertama itu adalah tentu yang tentu saja kita ini banyak melalui media dan sebagainya seperti itu. Ada kesadaran yang cukup tinggi terkait dengan potensi-potensi budaya-budaya kita untuk kita promosikan di situ. Karena tentu saja saya ingin mengatakan begini, bahwasanya yang membuat kita berbeda itu dan menarik itu adalah budaya kita. Karena tentu budaya kita dengan budaya orang lain itu berbeda, dan di sana letak keunikannya. Di sana letak keragaman kita itu. Jadi dengan malu mengangkat tentang budaya-budaya kita, mempromosikan dengan cara yang berbeda ini, lalu melalui film ini, untuk kemudian kita up ya, kita munculkan di internasional. Sekarang itu kekayaan Indonesia itu ada di situ, karena dia berbeda dengan yang lain. Bahkan kita di sendiri saja sekarang ini baru menyadari sebenarnya bahwa menarik juga ya bahasa dialeknya, menarik juga ya pulau yang ada di sini, menarik juga ya tradisi-tradisi itu. Nah itu ada, harapan saya adalah supaya pemuda-pemuda ini punya semacam kecintaan, punya keyakinan, kecintaan terhadap budayanya, sehingga kemudian di dalam kegiatan mereka mempromosikan itu banyak mengangkat tentang potensi-potensi itu. Jadi saya rasa sekarang ini sudah zaman digitalisasi, untuk promosi budaya dengan cara yang berbeda ini ada pada tangan-tangan anak muda yang kreatif, tentu dengan kesadaran penuh terhadap nilai-nilai budaya, kesadaran penuh terhadap potensi budaya, dan juga kesadaran penuh terhadap bahwa kita berbeda itu bagian daripada cara kita untuk kaya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu penting itu.
0: Nah, kalau ada pesan tersendiri nggak Pak nih, khususnya buat sinias-sinias muda kita yang mungkin sempat merasa, aduh, bergelut di bidang film ini susah ini susah ini susah ini. Nah, ada ada saran atau yang ingin disampaikan, silahkan Bapak.
1: Ya, jadi gini, pada prinsipnya adalah Jangan ragu untuk mengekspresikan diri dalam berkarya gitu ya. Karena butuh proses tentunya untuk kita bisa dikenal, lalu kemudian orang untuk bekerja sama. Kita harus menciptakan visi kita itu begitu banyak secara individu dulu atau secara berkelompok gitu, untuk kemudian kita dikenal. Jadi jangan menyerah, terus berkarya, jadikan semacam idealisme. Berkarya itu sebagai jadikan semacam idealisme, nanti pada saatnya nanti kita akan dianggap layak untuk dijadikan mitra oleh siapapun itu, baik itu pemerintah maupun juga nanti ada beberapa orang yang mau bekerja sama untuk produk dan sebagainya. Terasa kembali ke kita ya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, tetap memproduksi dengan idealisme. Tentu saja nanti itu akan membuahkan hasil. Saya rasa itu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Imam. Boleh kita bisa di calling-calling besok Pak Imam, kalau misalnya ada proyek ya, mau kita coba Pak Imam.
1: Serius nih?
0: Serius Pak Imam ya. Mau kita coba kan Pak Imam? Biasanya sama Mas Benny sih saya ngomong.
1: Iya, Mas Benny juga bagian daripada tim produksi saya ya. Kadang juga beliau saya minta untuk membuat skenario pendek. Karena kan kalau komedi-komedi kan beliau jagonya.
0: Betul. Walaupun kelihatannya orangnya pendiam sekali, tapi kalau udah di depan kamera beda deh langsung.
1: Ya,
0: langsung berubah.
1: Bunyikan kuku itu. Langsung berubah.
0: Oke, ditunggu besok kalau ada proyek lain, bolehlah kita diajak-ajak Pak Imam ya. Mau kita jalan-jalan ke sana juga. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Imam atas waktunya pagi ini. Banyak sekali yang kita bahas, dan semoga besok bisa kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Intinya itu bahwa terus semangat begitu Pak Imam ya. jangan patah semangat terus berkarya, apalagi anak-anak muda ini punya ide yang banyak sekali, dan kalau itu bisa digabungkan dengan budaya, wah itu akan meledak ya Pak Imam ya.
1: Betul.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pak Imam. Selamat siang Pak Imam.
1: Selamat siang.
0: Baik sahabat Asambu, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara, itu dia obrolan singkat saya bersama penggiat film ya, Bapak Imam Safwan. Beliau juga ini adalah salah satu penggiat dan juga budayawan juga begitu ya, dari Lombok Utara sana, dan aktif sekali untuk memproduksi film-film. Semoga saja sahabat Asambu, lewat film ini kita semakin bisa mengenalkan budaya yang kita miliki sahabat Asambu, lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah untuk dipelajari sebenarnya. Ini sebagai bekal juga bagi generasi muda kita, dan ini sebagai apa ya istilahnya nih, kalau kita lihat ini film-film ini sahabat Sasambo adalah bukti nyata begitu sahabat Sasambo ya, bisa diarsipkan dan bisa ditonton kapan saja, tidak akan lekang oleh waktu, kita bisa tahu lewat film ini. Semoga bermanfaat sahabat Sasambo, dan terima kasih juga untuk sahabat Sasambo yang sudah mendengarkan di FM 103,4 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, dan juga buat pendengar-pendengar yang ada di Pro 4 RRI Denpasar dan juga Pro 1 Singaraja. Saya Oming Aridi pamit, nantikan topik-topik lainnya di Bruga kita. Salam budaya.

Ada keadaan raya, potensi penyebaran virus hanta di Indonesia dinilai tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata dengan sanitasi lingkungan yang belum optimal. Kondisi iklim tropis di Indonesia juga dinilai mendukung berkembangnya hewan pembawa virus tersebut. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana, mengatakan virus hanta merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya berasal dari tikus melalui urin, kotoran, air liur maupun debu yang telah terkontaminasi virus. Anom Harjana menyebut risiko penyebaran penyakit dapat meningkat apabila pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lestarikan budaya.

0: Joke Darmanik kepanggil.
1: Iya nana kemawasan kemomuan kone nguasa nguasi pau kudane. Joh kepatutane bakal tepuknya nama.

0: Yang sing bang, pesuba munyi na dong-dong ye. Bang dek keng keng
1: jak aing. Ni bu yang cuba nyipu kadi aku.
0: Keng keng.
1: Cing bo kaden ado nak tegang keni ragu.
0: Gelah anak bisa kat akuin.
1: Kaden gelah ragu.
0: Batul.
1: Cing tawa gelah ragu puyung. Wah, tapi masih kecil dah matanya madan lila purno ni. Nak ketang malunen. Raja ini ni yang hilang ni residen gurnito. Siang dah diragu mangkah cuma mangkah. Belajalan bareng belajar.
0: Istirahat. Lan bareng.
1: Cek. Bareng. Mapan raga menurut sang yang tiga kalau tu, kalau tiga tu orang.
0: Waktu dulu.
1: Oh, ngedas lemah.
0: Ngetengai.
1: Pet.
0: Ngene sanyo.
1: Kebos sanyo kalau.
0: Nah, jani galah.
1: Ingin keratu ide dana setuan sami pamiat. Sewau sampun piragi iraga berjaringan sarang RRI Mataram. Ngeri si jaronan berjaringan. Mugi wedan pikenoh nyanek. Ampun katrimu. Duduk. Raga Riki ring perumpat RRI Denpasar 104.4
0: Salah mungkin
1: ring, kan? Ring AM kudu dengar 12.06 sudah bisa didengar bahkan sampai ring selas segaru info sak yang jero mangku marsano ni tutun harus atur nak patut
0: nih
1: makin gak lagi anyar.
0: Dolan
1: itu. Dan lagi si akabonya bunuh dirinya saat bon.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gung Krishna. Ini Gung Krishna. Boy KBB itu nih melibi wajah. Tuh tuh tuh.
2: Ningsan niang ring tegalalang
1: nih Pak Man. Iya tegalalang marasan satu lagi gung gak nyak ilmu jodoh tuh.
2: Di sini lapor sabar Pak Man.
1: Iya sabar di kiwa ukal.
2: Gue niang harus sang membantah nugas.
1: Tegalalang sapat nih kiwa.
2: Napi?
1: Ring sapat niki.
2: Menten Tegalalang kota niang.
1: Kota.
0: Delot pasar.
1: Bre.
0: Delot pejeng ngaji nih niki.
2: Nih dangin.
1: Pejeng ngaji tuan kau nih kau.
2: Nih pejeng ngaji dawang yang danginang di kota.
1: Tinggi. Durang ada gengnya.
2: Nih. Om Swastiastu.

0: Napi dagingnya
1: taler munggah
0: ceper
1: dur ceper jangkep taler wenden burat wangi
0: burat ada dia burat kada dia timpal pis 6 kelenteng ni
1: ke ulu itu.

0: Nah niku mako sami daging-daging canang sane munggah sampun manut kewentenan ring agama druwine.
1: Aiye Pak Made sarang Pak Man atau susumo ne.
0: Punapi kena den yang.
1: Ne kena yo mangkene Pak Made.
0: Inggih.
1: Ngering niki Pak Made sarang Pak Man rajang tugas. Batan sinar bagi rasa den loma plecing. Ngene yang mepami Pak Made.
2: Nggih. Bu EKBB mendung kada cuma Pak De.
1: Santi
0: Om. Eh, suksema dunia yang diaring tegalalang niki.
2: Mendung BK mendung.
0: Nggih, Om Swastiastu rajang semeng nang resiang niki sampun. Nah, sira niki nyerot niki sabah-sabah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Orang menung menek saketang bodoh. Mun
3: kengken mana mencet sampai lenyak ya masuk terus gudang menung.
2: Cuma merasa masuk bodoh.
3: Bangun galah
0: sini tuh. Ingat dulu sebaiknya.
3: Menung cuma Pak Man tapi konden hujan.
2: Menung belum tentu hujan ingat tuh.
3: Om, awi kena masuk. Bupa sinam Pak De.
0: Durus Pak Man.
3: Ngerti Pak De.

0: Nggih. Yanten pagang punika yanten jalanan untuk kepadun ke darmane ke pasti ke
1: kirang rasane sejarah raga mau urip
0: jak mbak ladung hidup sugih kawe uwe pangantan kirang mau budadi
2: Pak Man.
0: Woi
2: dadong man bong lara dia jani Pak Man mang badio
0: terus makan itu Pak Maman cing man masuk gitu ya
2: jani bong lara dia ya gasnya kan man meneh ya
0: nah meneh ulung bo
2: Odaliku bensik ring sanur ngeh sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pecing salamnya menyamodogen kalah katur siang pamit om santi santi santi om
0: iya yeah, Pak De geta tiga anyar bendung paman iya yeah, Pak De iya yeah, sanit diwasan om swastiastu
3: om swastiastu
0: iya yeah.
3: Pian
0: sok yang lungkung
3: iki. Lungkung. Kala dumun Bu Eka. Yang Bu Adi sakit.
0: Inggi sampun, sampun.
1: Tangkas niki.
3: Inggi. Tiang mapa urut niki nggih Pak Mangge.
0: Sarang-sarang.
3: Om, tuas.

Ngibawasan mangkin eri kalanan ide yang triwikrama ngemedalan Pak Wucano.

0: Ayuti.
1: Maka sami wantah mendasar antuk teri reno tetelu utang pun dari manusia.

Uan trahidek yang widi sanegu manti ngardi mekaryo jagat lan sedagingnya nih.

0: Nah niko mah kawinan sampun sepatutnya ne manusione naur nabiange naur wantah yadnya dewo yadnya ne.
1: Matur suksumo Pak De.
0: Ngalir
1: Pak Umang. Kirang langsung yang niki wau apa uruk. Mungkin siang megatre ring switre dagang gantar. Sejebak batan Cina bagi rasa dan lomba pelicing. Salam suwitre semantan Pak De Pak Mang. Yang lumisur mau pamit sinep tiang antuk ramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ngisuk semua.
2: Bu Dewi Sade. Lajang Bu Dewi Sade. Ini sana tiwasan Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak.
0: Inge, Pak Noceng niki.
3: Dan tiang ring kapal niki Pak De.
0: Iya, ampun.
2: Kapal Bandung eh.
0: Balas.
2: Iya, sih semua. Napi ambil.
3: Ambil sinom.
2: Okey, dan sinom. Benyange ring galatian ini makin agak lah ganyar inge.
3: Oh, dah ganyar.
2: Iya, ampun. Angkat pun sering matu nih kadang eh.
3: Oh, inge.
2: Ledang.
3: Inge sih semua. Kalian tiang pun usang gak ulah jam solar.
2: Iya.
3: Inge sih semua.
0: Pranjing, Sardiosan. Ingi, Om Swastiastu, Paman.
4: Om Swastiastu, Paman Serang Pak Made.
0: Ingi, Om Swastiastu.
4: Jelas kangen makin ye.
0: Aduh, siapa sih ini kiring?
4: Ya, Nini Alia.
0: Nini Alia.
4: Kakang penide temuku
0: Bangli. Penide temuku Bangli Metro.
4: Weka ampun munggang ya Pak Made.
0: Ampun Weka, wau. Kan
4: dimun Bu Eka, sarang Bu Adi. Setoring ya Pak Made.
0: Idian.
4: Setoring ya.
0: Igesan kita igesin.
4: Belajar niki sinom dalam belingkang Pak Made.
0: Terus.
4: Om Swastiastu.

O grão. Então, andar como parar. Seria para abu jair pangos.

Dari peranan yang katanya punika saking dia Raden Wenten Damyo saking Cino mengrawuhin oh. Eh.

0: Nak jat dah dua lepas dia. Tu kikin wap kita.
1: Nak Cina tu teko ke baling.
0: Medagang.
1: Kasarang kan nak jat Oka.
0: Oka.
1: Luh pesuk.
0: Kenyam ni dan Oka ni 200 ni kau. Kenyam ni 200 lah kelot kan di muka pak darangan ni tu.
1: Ngajang.
0: Mana tu?
2: Ada, Pak Mas.
1: Terus nak bu? Tidak.

0: nyen nyen ada nih parame Pak De.
1: Bas jaga yang sab yang ada ana dina.
2: Pak Man parame.
0: Tiang.
2: Semua Pak Man.
0: Kangcing Wi.
2: Oranggalah.
1: Inggi.
2: Yang megatrek ide Pak Made Pak Man. Sutre.
1: Sampurnya ngicu terus.
2: Penyebabatan sinar bagi rasa dan lemah pleging sang yang besitro manten makin yang rerainan budu kliwon untapa untuk Pramo Santi sama deh Pak Mas
1: terus terus
2: Om Santi Santi Santi Om
1: ini suksemu ini semedan ring penide Bang Lira
0: dan channel lindah Pak Dek doh.
3: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
1: gang bakan
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pak, ayo cepat Pak, ambilkan aku air minum Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
0: Mana airnya Pak? Mana?

0: tubuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Mari lestarikan

0: Hai, ingat sebetulan.
1: Mewali-wali nanti.
2: Mewali jaga pacang landur beban kantun gak lama le duang dah semenit niki. Makin ngaduri tiang masih sekangin-kangin. Ya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ningge, kene malu.
3: Ini kiring bitra.
2: Ningge ampun.
0: Om Biasri Agung kali.
3: Ningge, Pakde.
2: Nah, niki Bromo, duwe niki sopir truk duwe niki nggih, ngedak-edak Banten niki, niki rumpun nyupirnya.
3: Pak Man,
2: orang
3: Pak
2: Dek
3: yang napi jangan nak uo semua Banten
2: kita. Kau kendan? Kang Yangi. Kau Krisna, tak malah pidan kau cak beriki. Ah, sekarang sepakau ni kau penting ni.
3: Pak
2: kendan, tuan
3: tukang
2: ojek, tuan kendan. Okey, penting Pak Man pun matu orang ragan bau. Dia
3: yang ambil ginanti mantan Kang Yangi.
2: Dijak kenapa ni kau?
3: Biro.
2: Ah, dijak ambil mungkin nanti naik.
3: Biro.
2: Tiang jaga pacang nembang mupuh nggih nanti.
3: Om Swastiastu. Sambeteng nang laco.
2: Eh.
0: Oh, kedo orang.
2: Oh, kedo. Apa ni ngawin rega lacur? Sing
0: atau
2: berano, kan?
0: Sing
2: mas pipis, kan?
0: Apa tu? Log,
2: log, lacur, tamat.
3: Bolak balik mano madi.
2: Dan Pak D meleblap batu nangkau.
0: Kian tu.
2: Jeglibak-libak tilah mun. Dan pun negara celeng.
0: Nang leblap batu pada leblak-libak batu nangkau dah lebang je.
2: Lebang. Kau macam
0: bulak balik madu madu.
2: Tilah. Pak Madian.
0: Kelalik.

0: Pangsing tepuk jani iduka.
1: Kledian yo.
0: Praiben yo.
1: Sampai kita pangsing bingke raga ngubar gue. Duh. Mawena ni raga raya jadi mambang nak raga nak megai malu.
2: Tukan hati.
0: Telah kokoan apa sih Pak Man ke ngalih nemadan liang kena ke
1: buat begitu tak
2: ngalih hidup mati abad jangan
1: ngalih hidup lancar aku ni tamuang je lo sing ada len
0: mati. Iya.
1: Mawinan tuara wadah juru ngarah ngarahkan pedeweke mati.

0: Terus gue sidang kenyam-kenyam jadi nani si kenoban. Si tawang manis sepatnya. Aduh pipis di kantong. Bin manis si kenong.
1: Betul kenang ale bajang terus.
0: Dua bakat.
1: Sing.
0: Tapi gue ngeris nale.
1: Berdes dua jak dua jak.
0: Tapi agaknya bajang-bajang. Apa ada maksud tertentu itu?
2: Paman tadi.
0: Ingin.
2: Itu yang mengatur yang sejenak batan sinar bagi rasa dan lomba palajing. Salamnya menyama dogen.
0: Ya, ya benar satu jawab.
2: Yang pamit, om cantik.
1: Santik-santik
2: om.
1: Suk semua dukung Bian ya. Salam dadong sarang dadong
0: rengking. Dong ye.
1: Dong rengking.
0: Dong aku gue desa men sih. Udah nak jakanya pasti ten ngalam al seperti itu.
1: Nggih pasak sudi mare. Ya putih tuh.
0: Oh tanggal 2 nu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu bagang sapa di gue. Nah.
2: Om swastiastu. Eler saman.
0: Sira niki.
2: Yang orang karang asem.
0: Oh nulo tama.
2: Inge.
0: Oh, pantal itu nih ibu ngari nah. Ini kira kan ada tahu dah. Tuh. Inge,
2: napi.
0: Napi lagi yang niki.
2: Tupu
0: sinom nge. Tupu sinom inge.
2: Sekarang mau manding.
1: Inge, dulu.
0: Mau manding koko nge.
2: Krisna
0: nge. Inge.
2: Salam sarang lu nggak Krisna.
0: Mahayani Lingga Yoni nika daging nika.
2: Mahayani
0: Lingga Yoni Saraswati.
2: Lingga Yoni Saraswati.
0: Dapat tu jeng.
2: Dapat jeng.
0: Inge. Dong hari Siti Dewi pun Mbak Dewi.
2: Iya, nah iya nanti mau posin nama.
0: Inge. Ilat, wah iya.

0: Napi onek niki, Bu.
1: Ide wiyapi wiyapake.
0: Nah, peragaan ide betari wiyapi wiyapake ke bawah.
1: Hebat sering sedageng gumi.
0: Ya di astun jagati ke bawah selingah taler merside yang ide pacang ngebekin.
1: Irieka ida maling
0: kering genah emak kesami sayu wakti kewentenan ide ni melingi.

0: Sayu akti den, gingsiran den, paki sedih den.
1: Sang coloreng jenagah.
0: Yang kena kesana gede, ageng den, talar golo ajak bak, bak, untuk linggih hidunnya.

0: Sedaging jagat persida kepica yang tersenuh asik oleh kita.
1: Mana bangun jagat ngamong ke darma.
0: Mang dan Eparaside masih kian iring kewentanan ide iring sarang sami deg-degan ngemargiang sana muas de darmo patut
1: iye Pak Bade sama anak-anak
0: semua iye
1: iye si nom Brahma pun dikin ngelan turang sana dungun
0: Pak Bade. Oh kentan atu iye iye
1: si nom Brahma pun dikin
0: iye
1: iye semuanya mengganda sarang sami sejabat kapan sinar wajib rasa dan lomba pecing salamnya masawit remantan dan remantan kapan sarang Pak Madera hajang tugas
0: ingin sik semua
1: om santi santi santi om
0: ingin sik semua bukman utama dikiring karang sem yes sanetiosan kantun iki kalah he
2: kantun balisiki. Om Swastiastu.
1: Inggih Om Swastiastu.
2: Ning ya Pakde mlengo mrengrambang kan nyen kadana.
1: Aduh, jeng aman Pakde.
2: Inggih sarang sira.
1: Yang dianyar bono.
0: Dianyar bono kaler niki.
1: Bono kelot. Oh, bono kelot.
2: Nini belok kan niki kadian.
1: Nampak gitu dia.
2: Oh nggih.
1: Ambil niki apa Made? Tapi bakatnya.
0: Durus.
1: Om Swastiastu.

0: segening busan.
1: Thank you, Pak Man.
0: Bolak balik Pak Man Umadiani aget
1: eh. Lacur eh masih.
0: Lacur eh sing tadi keledin.
2: Dan gue. Wanca sangkan titia.
0: Witning
2: agung maturing sang luar
1: kumanti saya waktu mewet saking pauku dan titiang ngewen dan hatur nengido sang wika

0: kewentanan ni ratu antah berah mana peling dan wentan tios
1: gede ratu ditia
2: ini seksama paman mali. Bagus alam pak made
0: eh paman mula bagus
2: nggih ampun ampun singak ring gendane pak pade
0: ring napi ya
2: aling ring di utuh
0: be niki ampun pergino wijil terkenal inge? Niki
1: kakana do munika
2: sareng dia wajib tomat di majuga kini kan
0: api nggih pak biasa sareng sabat
2: niki yang mirengan kok kedek
1: di tiang pendidik. Iya. Ampun nung pas saya kedek pendidik ya.
2: Aman.
1: Iya, sok sama.
2: Iya, pusari merde, benyang, lah ampun
1: ya.
2: Iya. Iya, kita boleh bendek di kio.
1: Ben kudang barat kali kata. Ben benyang ya. Hari Jumat Allah benar galam aja.
2: Sejebak batan sinar bagi rasa
1: den domba pleci.
2: Salam menyambut.
1: Iya, sok sama.
2: Nabantu Pramo Santi, Om Santi.
0: Paman, kalah duitnya paman.
1: Sampun jelas nih, sampun wentan pina kejut punika. Kalah pun lumayan melayan kangkara itu di dana sarang sami. Ampuro kena langku mana wentan iwang caca waktu titiang dan madun kayu titiang noman.
0: Dicari kape.
1: Kalau wentan gue gak Kris nama ayah nih, lu semua pamit.
0: Kris Riki.
1: Inge, cinta penduk puja Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perat.

Hey, anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat siang, Rajang Ratu Dedane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa Gargita Manatutiang, Agung Krisna, Sidomuali nyaringin Idenane, Pasti Karya FM, 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nemani Rahinane, mungkin Buddha lulas meyuar sekali tali, nem likur, kantas puputnya jam, siki siang malagi bos, ditiang nyaringin Idenane, ring sesi acara Rahina Ayu. Acara puniki taler ide dane dados biar sayang nggih tonton taler nggih ring aplikasi RRI Digital durusang download melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane suang-suang. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar durusang like comment lan share nggih. Raka dan Rai, siang hari ini di acara Rahina Ayu, topik yang akan dibahas yaitu aset kebudayaan dalam fasilitas publik, studi kasus Subak UNESCO. Nanti Anda juga Krisna berikan kesempatan bisa urun rembuk bersama kami di line telepon di 0361-223361, bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-988-22420. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang untuk siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, SEMSI, selaku anggota DPD RI Komite 3. Om Swastiastu, Rajang Ratu Haji.
1: Om Swastiastu, okay. Rajang Inge. Wali.
0: Rajang Rau Niki, Ring Pro 4 RRI Denpasar Ratu.
1: Inge, Bu Gung.
0: Kena Rajang Niki pasti ke Niki. Inge, Rakelan Rai, Niki Ratu Haji, sedurung Niki membahas ini topik niki bahasanya campur-campur kemantan
1: Ratu nggih.
0: Mangdene tidak hanya pendengar masyarakat Bali saja yang memahami, tapi juga masyarakat luar Bali yang ada di Bali dan juga di luar Bali yang bisa memonitor siaran Pro 4 melalui RRI Digital juga bisa memahami apa yang kita perbincangkan nggih. Sebelum membahas topik niki menawi te bisa di-share sedikit Ratu Haji niki terkait tugas kewenangan dari Komite 3 dan juga kegiatan Ratu belakangan puniki. Silakan Ratu.
1: Nggih. Kebetulan tiang ada di Komite 3 DPD RI yang membawahi tentang permasalahan kebudayaan, perlindungan anak dan perempuan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, pemuda dan juga olahraga. Nika kebetulan ruang lingkup pasannya fungsi-fungsi kita atau tugas pengawasan kita di Komite 3. Nah, Nika kira-kira buat
0: Niki kan sedang ada di masa reses di Kiratu. Kegiatannya napi Niki Ratu terkait dengan kewenangan dari.
1: Iya, kebetulan sesuai dengan topik, kebetulan mungkin Niki dalam masa serap aspirasi. Jadi masalah tentang aset kebudayaan dalam fasilitas publik. Jadi ya mungkin bukan hanya di Bali, di seluruh Indonesia mungkin Wenten Nika ada juga, dan kebetulan masing-masing daerah itu kan punya studi kasus. Dan Niki memang sejarahnya kita yang saya tiang sendiri yang mengangkat, ya mengusulkan di Komite

0: Terutama nih Kak, untuk topik-topik atau tema kita untuk serap aspirasi dan pengawasan undang-undang. Karena pada waktu itu kita melihat terjadinya sedikit konflik di daerah Jatiluwih. Nika kan sangat kita sayangkan sekali.
1: Sampai diancam dicabutnya status UNESCO itu ya.
0: Jadi kan bagaimana kita, UNESCO ini kan bukan branding tapi legacy nih Kak. Legacy yang diakui oleh dunia, dan itu merupakan sebuah penghargaan atau harga diri intelektualitas yang diwariskan oleh leluhur kita sebetulnya. Dan itu diakui di dunia. Nah, kalau itu nanti sampai terganggu atau istilahnya adanya pencabutan atau diberikan catatan saja, itu sudah memberikan dampak yang luar biasa nanti. Artinya baik, bukan hanya kepariwisataan, tapi adanya terdegradasinya kemampuan kita untuk menjaga sebuah warisan budaya tersebut. Ada ketidakmampuan kita dalam menjaga aset. Nah, aset-aset itu modal kebudayaan kita. Atau tidak bisa beradaptasi kita di zaman sekarang. Tenken istilahnya.
1: Kalau yang dari Ratu Haji Cingak nih, warisan budaya dunia UNESCO, tenken. Kalau masyarakat taunya ya hanya Jatiluwih saja, Ratu. Apakah terkait Suba ini hanya sebatas Jatiluwih saja atau bagaimana, Ratu?
0: Suba ini kan sebetulnya dia merupakan aset, intangible asetnya. Jadi aset yang tidak berwujud. Yang merupakan sebuah pengetahuan dalam hal irigasi. Dan ini kan sebenarnya peninggalan yang sangat sangat adiluhung sekali. Jadi ada kemampuan intelektualitas leluhur kita sebetulnya dalam menyalurkan atau membuat sebuah irigasi dalam pertanian. Tapi bukan hanya untuk membuat irigasi manten, tapi bagaimana caranya menjaga sumber air ini tetap tetap memberikan sebuah kehidupan lah kan nih istilahnya. Nah ini merupakan sebuah hal yang sangat langka. Dan kalau kita lihat tadi kasusnya Niki Reng Jatiluwih, kan sebetulnya ini sudah menjadi sebuah daerah destinasi wisata, tujuan wisata desa. Nah, sekarang daerah tujuan wisata desa Niki yang Suba Niki kan sebetulnya yang dilihat warisan budaya UNESCO-nya. Nah, kebetulan yang di Jatiluwih ini merupakan representasi Suba-Suba yang ada di seluruh Bali sebetulnya. Sistemnya kan masih sama, ya. Sistemnya sih sama, cuman karena pembangunan manten mangkiniki terjadilah degradasi ekologi yang ada kan kenten. Tapi yang kalau kita yang kita tahu ya mungkin ya, Suba ini yang warisan budaya ini merupakan sebuah hal yang sangat strategis dan sangat diminati sekali oleh para wisatawan untuk berkunjung ke sana seperti di Jatiluwih nih. Nah, kita melihat dari segi luarnya berkunjung di apa namanya dia dikunjungi. Nah, tapi kan kita di sini bisa untuk melihat kenapa bisa ada hal-hal yang memang terjadi di Napiastan ya, di Jatiluwih tersebut. Nah, kemarin yang ramai ini kan. Jadi pertanyaannya istilahnya niki istilahnya kesubaknya bisa lestari tapi petaninya lestari apa tidak? Dan juga ada pertanyaan mungkin apakah tanahnya itu dimiliki oleh petani itu sendiri atau petani itu sebagai penyakap. Nah, terus mungkin orang yang menikmati sebuah objek mungkin secara umum ya, apakah dia dia menikmati objek Jatiluwih ini apakah bisa dinikmati juga oleh para petani petani yang ada di Jatiluwih tersebut. Nah, ini kan pertanyaan ya. Ya, kemarin sebetulnya kita ada beberapa hal sudah bertemu dengan Juru Pendesa, dengan Benten Nabi Juru Pekaseh, dan juga kepala desa setempat dan daerah pengelola. Enggak sekedar kita berbincang-bincang dan untuk mengetahui. Dan ini mungkin bukan hanya terjadi di Napi
1: Jatiluwih saja.
0: Di Jatiluwih saja. Kebetulan juga Jatiluwih ini karena menjadi sebuah objek yang dijadikan UNESCO, ternyata ini ada 20 titik Suba. Nah, hanya satu titik Subak yang menjadi objek daerah tujuan wisata.
1: Menjadi fokus utama.
0: Fokus ya. Utama.
1: Padahal masih ada Subak-Subak lainnya.
0: Masih ada Subak-Subak lainnya. Nah, ada juga yang tidak berstatus UNESCO, umpama seperti di Gianyar, di Ceking. Nah, kalau tahu di Tegalalang Ceking nih kan ya. Di sana justru ada kemampuan para pemilik sawah nih kan dan petani itu menghargai budaya itu sebagai aset pada waktu mereka dinikmati oleh aset pariwisata, restoran atau apa istilahnya ke hotel. Nah, ini mereka diberikan sebuah bargaining ya, istilahnya diberikan sebuah penghargaan penghitungan aset. Nah, karena itu bisa dinikmati. Padahal itu nggak UNESCO, di sana bisa. Nah, tapi di Jatiluwih kan berbeda deh seperti
1: Nah, ini. Oke. Ratu Haji Titi yang penasaran gede. Ratu Nikang di Wau kemarin sudah ada pertemuan dengan Benesa. Sejauh mana niki makin niki permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Jatiluwih puniki dan penanganannya sudah sampai mana, Ratu?
0: Ya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Dinas Kebudayaan di sana, tapi yang kita serap di sana memang petani itu memang belum mendapatkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Jadi mereka masih bekerja 2 jam di sawah, habis itu mereka mencari pekerjaan lain, namanya memburu dan segala macam. Nah, syukurnya juga anaknya bisa sekolah. Nah, ini kan sebenarnya yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa objek wisata di sana itu tujuan utamanya itu adalah irigasi yang ada di sana. Jadi Subak yang ada di sana itu sebenarnya modal budaya yang memang mereka harus apresiasi. Terlepas siapa yang memiliki lahan, yang memiliki lahan mungkin sudah tidak kena pajak lagi, Rika. Tapi penggarapnya petani lokal di sana ini kan merupakan, dia ada dua, sebenarnya ada dua fungsi sebagai petani, sebagai pewaris warisan budaya, pelestari. Karena Subak niki kan terakhir kan dari undang-undang provinsi nomor berapa, 15 2023, itu jelas di sana Subak perlindungan terhadap kebudayaan dilindungi nih, ya. Dan juga Perpres 78/2007 nih, Kak. Masalah cagar budaya. Jadi ada sebuah hal yang memang dilindungilah, ya. Itu dilindungi sekali sistem irigasi ini. Sebagai pelindungnya siapa ya? Niki jelas, petani-petani niki yang jelas, ya. Ya, meskipun dia mungkin tidak memiliki tanah itu orang lain, ya. Tapi dia sebagai aktor pelestari. Dia yang melakukan pekerjaan. Nah, inilah yang seharusnya memang diberikan sebuah kompensasi atau penghargaan yang setimpal. Paling tidak aset ini bisa istilahnya seimbang perhitungannya dengan aset ekonomi manajer apa ekonomi modern yang ada sekarang. Ya, mungkin kalau aset ekonomi modern yang ada, ya umpama ada tarif masuknya, ada royalti dari hotel atau restoran yang menikmati kunjungan. Ini mereka bisa. Kalau memang belum juga, mungkin di sini pemerintah juga bisa memberikan apa, anak-anaknya mama beasiswa di sana. Terus ada sejenis UMR mungkin diberikan untuk status apa namanya insentif tambahan selain daripada padinya, bibitnya, apa pupuknya, mekanisme penjualannya. Atau di sana bisa sebagai organic system. Jadi ada kesetaraan dan ada penghargaan posisi modal budaya dalam perkembangan-perkembangan modern sekarang. Jadi dia jangan dianggap bahwa dia tidak berharga. Namanya juga modal budaya. Modal budaya itu kan sebuah pengetahuan yang menghasilkan material. Sebuah sistem pengairan yang menghasilkan padi, yang menghasilkan sebuah peninggalan intellectual capital yang dihargai. Ya, sehingga kalau kita berpikir aset itu bukan hanya modal ekonomi tapi juga modal budaya. Nah, ini kini yang penting sekali untuk kita bahas. Dan ke depannya dengan pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat, gimana mereka juga bisa hidup. Nah, takutnya kita kan UNESCO kan punya 3 kategori nih kan. Ada green card, ada yellow card, dan ada red card. Kalau yellow card berarti itu sudah mampu untuk melakukan proses yang seharusnya mereka mampu melestarikan. Kalau yellow card itu ada catatan. Nah, kalau red card kan ini harus dicabut.
1: Kalau itu luas sekarang ini pendapat itu masih.
0: Nah, yang kemarin kan sudah diperingati. Nah, dampaknya kan juga harus dipikirkan. Dan kalau kita melihat juga dari undang-undang itu, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya memang proses itu memang ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan khususnya juga dalam pemanfaatan ini pemerintah daerah. Nah, tapi pemerintah daerah juga di dalam hal menangani permasalahan ini juga menurut pandangan saya, menurut pikiran saya, menempatkan posisi sebagai fungsi yang benar. Fungsi yang benar adalah pemerintah kan sebagai regulator, fasilitator, dan mediator. Ya. Sehingga di dalam suatu hal membuat PKS apa, kerjasama dengan pihak desa, pada waktu umpama ada restribusi dan segala macam, ya tidak perlu harus mempertimbangkan bahwa kepemilikan pemerintah daerah itu harus lebih besar daripada yang lainnya. Karena mengingat fungsi pemerintah di dalam melindungi, menjaga, dan melestarikan. Lain kalau fungsi pemerintah perusahaan daerah mungkin, ya, yang memang memiliki ya di sana, ya itu akan berbeda lagi. Okay. Nah, jadi di sini kan artinya memberikan sebuah penghargaan. Nah, kecuali kalau memang sudah tidak hidup lagi Jatiluwih niki dengan sistem irigasinya sudah tidak ada momen harganya lagi. Ini akan situasinya akan berbeda. Tapi kita berbicara sekarang dalam kondisi yang memang sulit beradaptasi. Karena kita belum hanya melakukan hal-hal yang semestinya. Kita baru berdiri pada pengakuan UNESCO, tapi belum memahami harkat dan martabat daripada modal budaya yang kita tinggalkan tersebut sebagai aset utama dalam pariwisata maupun warisan budaya nasional dan internasional.
1: Okay. Nah, titi yang tertarik ke Dek Ratu ngeninin indeks kesejahteraan petani yang sebagai pewaris pelestari ya Suba ini sebagai warisan budaya dunia
0: dalam lingkungan UNESCO ya, ya, Dumun, ya. Nah, ini UNESCO. Kita bicara dalam lingkungan ya. UNESCO Dumun, ya.
1: Kira-kira sudahkah ada solusi yang sudah Ratu siapkan, Ratu tawarkan nanti untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong kesejahteraan petani pun kita meningkatkan peran dari pihak swasta.
0: Nah, ya.
1: Nah, restoran, hotel, sana Ratu. Nah,
0: ya, kalau restoran dan hotel yang memanfaatkan aset kebudayaan ini, ya mereka sebenarnya sudah harus kena royalty. Paling tidak diaturlah oleh.
1: Sejauh ini belum Ratu?
0: Saya tanya kemarin belum ada ini. Harus ada diatur dulu oleh Napiastane, oleh pemerintah daerah tentunya, perda yang mengatur, atau ada undang-undang lagi, atau memang ini kami bisa bawa ke Jakarta, mungkin apakah itu menjadi ada peraturan menteri atau mungkin ada undang-undang yang memang harus direvisi, atau ini kan berkaitan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya, sehingga orang yang mewarisi modal budaya ini dia di dalam sebuah perubahan zaman itu tetap bisa beradaptasi. Nah, seperti itu. Ya, selain istilahnya ada kegiatan kreatif atau berupa ekonomi kreatif yang lain sebenarnya. Nah, dan satu hal dalam hal ini kan kita juga harus membuat RDTR-nya mungkin perlu ya, rencana tata ruangnya itu. Ya, untuk menentukan wilayah-wilayah yang memang menjadi konservasi daripada UNESCO tersebut. Ya. Jadi UNESCO itu kan ada masalah konservasi, masalah edukasi juga ada di sana, terus masalah pengelolaan ya, dan hal-hal yang lain-lain. Kemarin kita melihat di situ kan seperti di Mataram, di NTB, masalah Gunung Rinjani kan mereka itu sangat happy sekali karena mereka bisa mempertahankan green card. Jadi bisa mempertahankan green card-nya, apa namanya, green card-nya UNESCO. Jadi mereka sudah berbilang ya, kita ini sudah bukan harus tergantung dengan Bali, kita pun juga bisa menjaga warisan geopark kita di sana, yang melakukan pengelolaan alam, konservasi, edukasi, dan juga pemberdayaan masyarakat. Sama kayak di Batur itu. Di Batur kan juga harusnya seperti itu juga, sama kayak Rinjani ini kan. Ya, artinya kalau menurut saya kalau ada hal-hal seperti itu, seperti di Lombok juga ada, apa di Mataram juga ada, kan bagus ya. Indonesia kalau memiliki seperti itu kan bagus, berarti kita punya visi dan misi. Ya, saya sendiri juga punya visi dan misi bahwa Republik Indonesia ini sangat kaya sebenarnya, karena punya dua sumber daya yang ampuh, sumber daya material dan sumber daya non material. Sumber daya non material kan sumber daya budaya, bisa membuat hidup seperti itu. Nah, ini kan hal yang memang apa namanya memang perlu perhatian serius sebenarnya, ya. Perlu perhatian serius karena ini merupakan harga diri, harkat dan martabat kita di hadapan peradaban global. Dengan kemampuan kita bisa menjaga warisan budaya kita masuk dalam legacy UNESCO. Artinya kita berdiri seimbang dengan peradaban dunia. Mm-hmm. Nah, ini yang memang apa namanya memang perlu kita harus ketahui.
1: Iya, Ratu. Tadi Ratu menginformasikan juga bahwa selain di Jatiluwe ternyata ada subak-subak pendukung lainnya, 20 subak nih Ratu nggih.
0: 20 subak nih kan.
1: Oke, sejauh niki punapi Ratu melihat koordinasi antar subak puniki agar pelestarian kemudian perawatan manfaatannya dan sebagainya punika tidak hanya terfokus pada Jatiluwe ya Ratu.
0: Iya, memang belum maksimal kelihatannya Rikeng. Oke. Okay. Dan mereka juga niki kan punya tanggung jawab terhadap kayangan-kayangan di sekitarnya. Jajar Kemiri daripada Batu Karu itu, itu juga menjadi bebannya mereka. Sedangkan mereka juga bertanya sebenarnya siapa yang bertanggung jawab niki terhadap UNESCO niki, pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau siapa, atau desa sendiri. Nah, jadi pada hakikatnya saya lihat di sini ya sebetulnya kalau peraturan kita lihat nih dari turunannya itu dari itu tiang lihat ya memang ada peranan pemanfaatan ini dari pemerintah daerah. Sehingga perlu ada turunan peraturan perda ya yang mengatur tentang masalah ini, tentang masalah warisan UNESCO ini. Ya. Ada warisan yang bersifat internasional, ada warisan yang bersifat nasional juga tentang istilahnya. Dan pasar kan punya seperti pasar di Blanjong, tapi belum UNESCO. Ya, okay. Tapi kalau yang ada di Pura Taman Ayun, itu di Puri Mengui, mungkin itu dikelola langsung mungkin oleh Puri ya, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin ada perbedaannya seperti itu cara pengelolaannya.
1: Nah, Nika. Oke, okay. Baik Ratu Haji, kita jeda sejenak ya. Raka dan Rai, nanti Krisna berikan kesempatan, silakan bisa urun rebu bersama kami di line telepon di 0361223361 ataupun bisa melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-988-22420. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru Eka Sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
4: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekan dan rayu pendengar Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, kembali bersama Agung Krisna di sesi acara Rahina Ayu membahas topik mengenai aset kebudayaan dalam fasilitas publik studi kasus Suba UNESCO bersama narasumber Bapak Dr. Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra SEMSI selaku anggota DPD RI Komite 3. Silakan bagi yang ingin nurun remuk bersama kami bisa dilan telepon di 0361 223361, bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar di nomor 0878-988-22420. Sudah ada yang bergabung, Krisna Sapa, Om Swastiastu, Rajeng.
7: Om Swastiastu, Rajeng Siang,
1: Krisna, titik. Inge, Aji Tata, Gering Tabanan, Ge.
7: Tabanan, Penembel, Desa Tegalinggah, Banjar, Tata.
1: Inge, deres Aji, deres.
7: Eh, salam kenal puniki sareng narasumber.
1: Inge niki Ratu Haji Rai Dharma Wijamantra niki.
7: Ratu Haji Rai Dharma Wijamantra.
0: Nggih, Rajeng salam kenal niki nggih.
7: Nggih, jangan tiyang riku sekitaran Penebel, Uning Penebel.
0: Uning Penebel kan nampak rek.
7: Nggih, nggih. Sane mangkin mengenai Suba puniki ado yang tinggal kenten puniki. Ya, di desa Tia pun ini jen kaden Tegaling lah, jen kaden Datak, jen kaden pepenatahan jen kaden mungkin dan wenden bengang mungkin pun telas
0: alih fungsi kan
1: telas dados beton niki
7: yang
1: telas dados beton telas alih fungsi nge
0: alih fungsi nge
1: alih fungsi. Halo
0: nge
1: halo. Waduh, terputus Diki, sayang sekali Diki. Menawi itu jadi ditanggapi Ratu atau menawi Diki?
0: Nge. Ya memang Nika Napu Astana tidak dipungkiri hal Nika ini ya, juga sebetulnya kasus lahan yang di Jatiluwih ini juga UNESCO juga kekhawatirannya kan alih fungsi lahan ini ya. Ya, jadi ya memang harus ada ketegasan juga ya dalam hal ini. Mungkin kalau sudah disusun tapi RDTR-nya rencana tata ruangnya nih ke dan kompensasi yang setara. Nah nih kan nggak harus mention kompensasi setara ya. Yeah, yeah. Yang memang tiang lihat kalau di Denpasar kan memang kalau sawah-sawah nih kan pajak sudah dibiayai oleh oleh pemerintah daerah dan tiang lihat juga di Tabanan juga seperti nih ke ya. Nah cuman kan mungkin tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu, ada hal yang memang zaman sekarang ini tingkat kebutuhan yang bertambah. Nah sehingga bagaimana kita beradaptasi atau menyikapi pertambahan daripada kebutuhan tersebut. Artinya bisa menyamai lah dan mereka juga bisa harus sejahtera. Mungkin juga kalau memang kita menghargai UNESCO ini sebagai perlindungan, mungkin melebihi daripada apa yang ada. Nah Nika, kalau tidak bisa menyamai seperti itu ya terjadilah peralihan, alih fungsi lahan, penjualan, segala. Nah.
1: Ada upaya untuk percepatan RDTR atau aja?
0: Ya seperti itu. Nah Nika kan nanti tanggal 18 kan kami akan berkumpul dengan dinas provinsi dan kabupaten kota sebali Nika, sehingga Niki dengan adanya turunan undang-undang dan apa pelaksanaan perpres segala macam ini diterjemahkan ya mungkin dengan studi kasus juga perlu ada sebuah pengaturan baik dari tata ruangnya maupun kompensasi dan insentif. Sehingga mampu menempatkan modal budaya ini bisa beradaptasi dengan modal ekonomi yang ada sekarang untuk menjaga serangan-serangan investasi atau peralihan lahan yang ada. Sama juga nanti kalau di Batur juga mungkin akan sama seperti itu. Tantangan ini kan investasi sebetulnya. Ya, pariwisata nih sebenarnya.
1: Iya, tuh. Baik. Rakyat dan Rai, Krisna buka kembali kesempatan. Silakan bisa bergabung di line telepon di 0361-223361 ya. Ataupun bisa di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. G, Om Swastiastu. Oh, terputus.
0: Oh, putus malah.
1: Silakan dicoba kembali nggih ngerara genasane becik dumun Bang Nene lancar niki komunikasi di udara di KG. Ring line telepon 0361223361 bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar kenten nggih. Ratu Haji, selain tantangan alih fungsi lahan kenten nggih, tentunya ada tantangan lain, infrastruktur sekali yang Ratu Aji katakan.
0: Ya, termasuk irigasinya.
1: Irigasi.
0: Ya, irigasi mereka juga menurut informasi sementara belum dapat dibenahi dengan baik.
1: Apa yang menjadi kendala Ratu Aji? Oke, nanti nge, ringlan telepon 223361 nge, Om Swastiastu. Oke, terputus, dicoba kembali. Bisa di line telepon 0361223361. Silakan teman-teman.
0: Ya, kendalanya mungkin ya di sistem penganggaran atau masuk musrenbangnya. Sebetulnya keberpihakan aja sih terhadap komitmen UNESCO itu sendiri. Tapi kalau UNESCO ini sampai red card yang dapat sampai dicabutkan juga cukup malu kita. Hanya itu, cuman terdegradasinya nilai-nilai intelektualitas yang telah dimiliki oleh leluhur kita, dan kita lebih memilih mungkin kepada logika finansial, kepada mendahulukan apa sistem pertumbuhan ekonomi yang masif. Nah, kan kita istilahnya.
1: Oke.
0: Okay, iya. Yang itu yang sebenarnya yang berbahaya ya. Jadi yang seperti itu yang berbahaya sebenarnya.
1: Oke, dengan tersendatnya kinten nggih perbaikan infrastruktur terkait irigasi puniki, apakah bisa dikatakan bahwa aset budaya kita ini tertinggal jauh dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan, terutama Jatiluwe ini kira tuh?
0: Ya, kalau tiang lihat sih dari DTW sendiri nih, ke untuk kontribusi ke Pemkabnya aja setiap tahun 5 miliar lebih ya, kalau nggak salah nih.
1: Lebih besar kontribusi ketimbang.
0: Ya, ya. Tapi kita tidak mendikotomikan tentang permasalahan-permasalahan yang menghambat. Sebenarnya jangan kita hanya terpaku sebatas pengakuan UNESCO, tapi bagaimana pemahaman terhadap pelestarian.
1: Oke. Okay. Krisna coba kembali, Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, malingnya.
1: Silakan, silakan Aji.
0: Aji siapa para bida?
1: Aji Tatag.
0: Oh,
7: yang ring penebal galingga
0: nih. Oh,
1: silakan Aji.
7: Sana busan. Sekali nak ajang toyo yang lain tingkap toyo nih. Malingnya nyambung peniki.
0: Terus.
7: Coba peniki kan ngenten peniki. Kau pun sekali atur ya wau peniki kan cara pidana. Wenten bengong, wenten nampun bedugul, makin jek saru ceng kaden bedugul, ceng kaden jek capuh makin zaman makin pun itu pun apa yang nah mugi-mugi ya, nah yang megai kumo sedikit mengharap sawah ke 40 aro iku ampun bien flat kenten flat rumah kenten bien kenten belat-belat nih kenten pun sulit mangkin hasil pun iki yang hasil pun iki paling-paling hasil boleh ngadol kalau mangkin pun iki taji 7,5 juta ngadol biaya
0: per berapa bulan nih kaji? Per berapa bulan kaji?
7: Gen kenten 6 bulan pun
0: iki 6 bulan 7,5 juta nge?
7: 3 bulan pun panen.
0: Oh, 3 bulan 7,5 juta nge. Nggak boleh 2 juta pun sebulan nge. Kirang UMR nge. Nggak
7: boleh nge. Mana maksud tiap niki mana ikan nge kemudahan petani pangnyak ditalit
0: nge. Jakti. Jakti titiang telur sepakat pun nge jakti.
7: Nge. Serba mungkin ada
0: jakti.
7: Yang kan
1: Oke, silakan Ratu.
0: Ya, kejadiannya hampir sama juga. Mungkin Aji Tak-Tak niki di Penebel tidak dalam kawasan UNESCO.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Tapi sama perlakuannya dengan petani yang ada di UNESCO. Ya, makanya kan ya niki tantangan besar nge. Artinya di sini jangan kita terpaku kepada sebuah pengakuan UNESCO, kebanggaan, tapi dalam pengakuan yang kita harapkan itu kita tidak memiliki kesadaran atau pemahaman terhadap bagaimana tritekarane itu bisa dilanjutkan secara turun-temurun yang merupakan warisan budaya yang sangat diluhung dan diakui dunia. Sebenarnya kan UNESCO niki masuk di tahun 2012 ini kan berdasarkan filosofi Tritekarana nih. Mm-hmm. Tapi kan Tritekarana kan banyak sekali diplesetkan, nge. Ya, memang secara universal seperti itu, tapi Tritekarana ini keseimbangan untuk memitigasi sebetulnya. Memitigasi ya, memitigasi apakah kelobaan kita, apakah keserakaan kita kalau kita melebihi, istilahnya membangun merusak ekologi banjir jadinya. Dengan Tritekarana ini kan sebetulnya ada keseimbangan. Nah, mungkin keseimbangannya bisa diatur sekarang apakah itu dibentuk RDTR atau apa segala macam ya, mungkin seperti itu. Okay. Ya. Yeah. Untuk mencari sebuah keselamatan sebenarnya. Bagaimana bahagia kalau enggak memang selamat? Kan kenten hakikat daripada Tritekarana sebenarnya. Tritekarana ini bukan doktrin. Tapi lebih kepada istilahnya napi tersublimasi ini kan lebih dicairkan, mereka sudah melebur diri membuat menjadi sebuah napi wastana ya, pemahaman tentang keselamatan kita. Jadi harus ada keseimbangan itu semua. Manusia dengan alamnya juga seimbang. Kalau terlalu dieksploitasi alamnya, ya terjadi banjir, terjadi segala macam. Tapi kalau ditinggalkan Tuhannya juga kan, ya istilahnya tidak terarah, tidak ada nilai dan arah. Nah, ini ke
1: iya. Raka dan Rai, masih ada kesempatan, silakan yang ingin bergabung kembali di line telepon 0361223361 ataupun bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ratu sambil menunggu penelpon nih, Ratu. Kalau tadi kan ada tantangan infrastruktur yang dari segi perbaikannya itu bisa dikatakan lambat nih, Ratu.
0: Tersendat.
1: Iya. Niki, mungkin ada pertanyaan juga di benak masyarakat petani. Tidak adakah upaya untuk mencari pendanaan lain, atau apakah mungkin karena ini merupakan warisan budaya UNESCO, mungkin tidak ada pendanaan dari UNESCO?
0: Ya, itu ada pertanyaan dari beberapa masyarakat. Tapi kalau tiang belum pernah melihat dan mendengar, belum berani untuk menjawab secara pasti. Sepertinya belum tiang lihat nge. Ada pendanaan seperti itu ya. Tapi yang tidak tahu juga ya, apa Candi Borobudur dulu direstorasi itu ada pendanaan dari UNESCO juga, tiang belum tahu dulu. Nah, kalau tiang dengar-dengar sih ada seperti itu. Tapi kalau tiang lihat, tiang baca di sini, yang mengajukan untuk ke UNESCO itu kita, dan kita membuat regulasinya, dan terakhir dari Presiden Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pendidikbudayaan, dan akhirnya kepada pemerintah daerah di dalam bagaimana memanfaatkan. Nah, ini artinya kan ya, kalau sudah memanfaatkan, bagaimana kita mengelola kan sebenarnya. Mungkin hanya kita yang tahu, karena itu merupakan warisan kita. Budaya ini kan sebenarnya ada proses mental atau pola perilaku yang kita wariskan secara turun-temurun, yang memanifestasikan sebuah spiritualitas daerah tersebut. Spiritualitas itu kan makna kehidupan ya. Nah, berarti kita bagaimana kita memaknai makna kehidupan kita di dalam mengatur tataran persawahan ini. Lain kalau diceking Tegalalang nih, Kang. Kenapa dia bisa hidup? Karena begitu komponen investasi pariwisata itu, dia seolah-olah itu dia mengakui aset kebudayaan itu sebagai saham. Sebagai istilahnya, artinya join, apa istilahnya, dia join dalam sebuah usaha nih, karena usahanya restoran ini jalan karena view yang didapatkan di depan. Ya, mungkin dia dapat 50%, ini juga 50%, tapi dibayar duluan di depan kan, gitu. Itu tidak UNESCO, tapi dia bisa menghargai dirinya. Nah, itu bisa hidup. Nah, justru yang UNESCO ini tidak bisa hidup. Sama-sama suba juga nih ya. Sama-sama suba istilahnya. Nah, ya takutnya kan di sini semua peraturan mengatur perlindungan suba, ya takutnya yang ada cuma di aturan aja, di bawahnya agak susah. Di bawahnya kita terdegradasi.
1: Iya,
0: oke. Ya, terdegradasi. Nah, Niki. Jadi kalau menurut yang di sini kita mulai harus mulai merevitalisasi, mereinterpretasi kembali bagaimana ini membangkitkan atau menghidupkan. Ya, menghidupkan ini supaya bisa beradaptasi dia di napasannya di keadaan sekarang. Ya, bukan hanya sekedar mengkonservasi manten ya, bagaimana pengelolaannya ini juga istilahnya ada tataran yang memang benar-benar kita hargai. Jangan disamakan umpama irigasi subak UNESCO sama irigasi non subak UNESCO. Nah sekarang perlakuannya umpama UNESCO niki yang kurang apa biasanya agak kurang memadai sehingga terdegradasi madunya lebih banyak nanti kita daripada daripada yang tidak nih. Nah,
1: oke. Okay. Ratu, apakah diperlukan adanya penguatan peraturan di desa adat Ratu selain di tingkat provinsi ya, daerah?
0: Sebenarnya peraturan di desa adat akan lebih bermakna apabila turunan-turunan ini mampu juga diatur. Diatur sedemikian rupa. Seperti pertanyaannya mungkin kan ada pertanyaan nih, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ini ya, UNESCO okay, ini? Ya. Apakah pemerintah tingkat 1 atau tingkat 2? Karena pemanfaatannya ini kan sudah diatur di undang-undang. Atau memang akan diserahkan ke desa adat langsung. Tapi kalau diserahkan ke desa adat langsung, saya rasa kemampuannya akan sulit. Kecuali ya diberikan beberapa kekhususan di dalam insentif dan infrastruktur. Nah, sesuai dengan undang-undang dilindungi pemanfaatannya. Bagaimana dipelihara juga tenika sebenarnya. Memelihara warisan budaya dunia nih kita
1: ya. Oke. Rakyat dan Rai, Krisna berikan kesempatan di line telepon 0361223361. Tapi nanti ya di sesi terakhir kami akan jeda kembali selepas yang berikut ini. Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
8: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
8: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
8: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
8: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
9: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
9: Bisa dong, Kak.
1: Adek kenapa?
10: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Rakyat dan rakyat pendengar Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Kembali lagi bersama Agung Krisna Rekalandrai di sesi acara Rahina Ayu. Ini sesi terakhir nggih, terkait topik aset kebudayaan dalam fasilitas publik, studi kasus Subak UNESCO bersama narasumber Bapak Dr. Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, SEMSI, selaku anggota DPD RI Komite 3. Ratu Haji, kita sudah ada di sesi yang terakhir niki Ratu, okay. Ratu Haji nggih. Menawi ta niki wonten penekanan lagi Ratu Haji. Tapi malih niki terkait keberlanjutan dari Subak puniki sebagai warisan budaya dunia dan kesejahteraan petani. Bagaimana agar proporsi ideal retribusi daerah dan kesejahteraan petani ini kemudian terkait regulasi-regulasi yang tentu harus diperjuangkan lagi. Silakan Ratu.
3: Iya. Ya, sebetulnya kita harus mereinterpretasi kembali. Ini artinya memikirkan atau menafsirkan kembali semua ini, karena ya kita berterima kasih kepada sebuah permasalahan yang ada. Ya tentunya kalau kita melihat di sini sebuah proses Subak menjadi UNESCO ini kan sebenarnya bagaimana menghargai culture capital, artinya sebuah modal budaya yang kita miliki, yang adiluhung ya. Nah ternyata kita belum paham ya, dan kita juga belum bisa untuk mengerti apakah itu yang namanya modal budaya tersebut. Nah sehingga ini terjadi degradasi di dalam pelaksanaan di lapangannya. Nah dari sinilah kita merevitalisasi kembali sehingga modal budaya ini dapat menghidupkan semua aspek dan mengembalikan harkat dan martabat intelektualitas leluhur kita. Nah contohnya sekarang ya, pertama Subak ini memang UNESCO, sudah diakui UNESCO sistemnya ya. Dan Subak ini kalau kita bagi ada suatu wilayah di tempat-tempat tertentu ya, yang mana akan menjadi sebuah daya pengelolaan alam, konservasi, edukasi, dan juga pemberdayaan masyarakat ya. Ada 4 faktor di sana. Ini harus dikuatkan regulasinya dalam tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memungkinkan. Jadi di sini memang ada, kita memerlukan sebuah pandangan bagaimana bertemunya sistem ekonomi modern sekarang dengan sistem modal budaya yang kita punya. Bagaimana kita mengawinkan di sana sehingga kita bisa memperoleh profit dan benefit yang sama. Profit artinya ada kemampuan dari petani itu, dia menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kehidupannya, bahkan mungkin lebih, dengan insentif-insentif atau hal-hal yang lain, kebijakan-kebijakan lain. Benefitnya adalah kemampuan kita menunjukkan harkat martabat dan harga diri kita yang tegak di dalam dunia global tersebut. Jadi Bali gak kehilangan taksunya dia sebetulnya, karena apa yang kita tinggalkan memiliki daya yang diferensiasi dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh orang lain semua yang masih kita warisi. Kita tidak perlu ikut sesuatu yang mass produksi yang tentunya belum ada kemampuan membuktikan bahwa itu meningkatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Jangan sampai hiruk pikuk pariwisata kita yang hingar bingar sekarang, pertumbuhan yang baik sekarang, tapi kita meninggalkan tentang masalah kemiskinan, degradasi nilai budaya, ya, degradasi ekologi, kerusakan ekologi, dan juga kita lihat di sini juga ada tingkat orang putus sekolah yang tinggi, ada tingkat kemiskinan, ada kesenjangan juga masih ada, ya, sehingga terjadi paradoks di dalam sebuah konsep yang hanya mementingkan tingkat pertumbuhan. Ya, disinilah kita mulai bagaimana mengawinkan konsep modernisasi ini, ya, dengan konsep modal budaya ini menjadi satu jembatan yang sangat harmonis.
2: Oke.
3: Ini sebenarnya.
2: Oke, terakhir Ratu Haji, mungkin kita sudah mendekati jam 1 siang.
3: Ya.
2: Himbauan dan pesan juga kepada para petani dan juga generasi muda, ya, jangan sampai terjadi penurunan minat nih di bidang pertanian nih, Ratu Haji.
3: Dan harus ada perhatian yang besar untuk mereka. Jangan hanya cara konvensional yang dipertahankan oleh pemerintah, tapi ada sebuah transformasi besar di dalam memberikan sebuah kesempatan, dan pertanian pun bisa membuat stabilitas ekonomi daerah atau negara.
2: Oke. Pesan Ratu Haji kepada petani, Ratu Haji, apalagi alih fungsi lahan niki. Semakin marak.
3: Jangan putus asa. Jadi di sini mohon suatu hal perlindungan yang jelas, karena sistem subak ini dilindungi, ya. Dan minta kompensasi untuk peningkatan daripada capacity building kita, ya, sehingga ada kemampuan-kemampuan yang memang mengikuti atau beradaptasi di zaman globalisasi dan modernisasi sekarang, sehingga kita tidak ketinggalan. Kan ada istilah petani muda modern, petani muda keren, salahnya, ya, dengan sistem subak yang ada, ya. Jadi tidak mungkin nantinya mungkin terlihat istilahnya itu petani yang bisa bawa mobil, mungkin nanti seperti itu. Karena dia bisa modal budaya ini bisa mendatangkan benefit dari segala aspek. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya ya tinggal kita merevitalisasi, menafsirkan kembali, sehingga jangan putus asa. Dan pemerintah juga di sini, kalau saya lihat undang-undangnya sudah bagus, tinggal kita ada kesepakatan bersama aja untuk mereinterpretasi, menafsirkan kembali, menghidupkan kembali semuanya ini, Ki.
2: Oke. Ya. Matur suksesnya semua, luar biasa.
3: Sama-sama,
2: Ratu.
3: Sama-sama. Yes, mudah-mudahan ini nak sosialisasi supaya ini apa ada suatu ngah lah kita, ya, ngah lah niki.
2: Betul. Titian juga mendapat kan tambahan wawasan, pendengar juga dapat tambahan informasi baru nih, Kingi. Raka dan Rai, sampai di sini Kresna Tumbani Anda di sesi acara Rahina Ayu. Matur suksesna mama lepisan, majareng Ratu Haji Nuna Sampura menawita wentani watu Ratu taler penyangranya nesa niki rang niki
3: nggih sarang-sarang niki sarang-sarang kirang langkung ngampurayang taler
2: nggih. Raka dan Rai, Kresna tutup acara Rahina Ayu ini dengan para masanti ngiring Ratu.
3: Om Santi.
2: Om.

Raka dan Rai, pendidikan nilai keagamaan sejak dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Penyuluh Agama Islam Ahli Madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Hajah Titin Herawati, mengatakan penguatan pendidikan agama perlu diimbangi dengan peran keluarga dalam memberikan pendampingan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga bertanggung jawab dalam mengarahkan anak agar tidak mudah terpengaruh oleh paham yang mengarah pada kekerasan maupun intoleransi. Menurut Titin Herawati, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya paham radikal dan sikap intoleran di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menanamkan nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Titin Herawati menambahkan pendekatan kepada generasi muda juga dilakukan melalui program edukasi di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dikemas secara interaktif agar pesan mengenai moderasi beragama lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para pelajar. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Mali Titiang Agung Krisna nyarengin indedane kantos puputnya jam kali siang Mali Jebos. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik Mali Jebos ring acara ngelilau lagun. Sekali biasa majara indedane sane arsa nyarengin dada serenggala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekel Andrei pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali ge tembang payunganten saking Gus Ana sambut ke biar saksarek sarangnya. Sore bagi titi buka gala on air ngelan telepon 223361 ge sanggre titi yang niki Om Swastiastu.
1: Swastiastu rahajeng sianggung ge Krisna sekapat tujengpun.
0: Aduh ratu betak dat pongsir sarang siran niki.
1: Coba diingat kalau sekapak tujeng itu biasanya siapa?
0: Siapa ya Bu Putu ke Bayuwa?
1: Inge Patet Bisa
0: Nika tuh. Gimana kabar Bu Tu?
1: Wawasan tiang tekelin kontrol niki gue.
0: Kenapa?
1: Pergelangan sakit rapi tiang setiap minggu sekali.
0: Kenten, boleh terkilir?
1: Kayaknya dumun terus megang-megang neken-neken kenten berat nih ke meklepot minaba
0: kenten ya dumogi glis kena niki nggih
1: kalau megatre tentem bange
0: iya silakan dipilih
1: makin tiang megatre nah itu ben boleh nyarengin Bu megatre benten ini ita benten Pak Tet manceng rahajeng sok semua Pak Tet sampun ngerepotin tiang Pak Tet
0: bangga gagapan api te aduh nggih
1: wenten Pak Yanarbe wenten Pak Mang Pandu wenten Pak Mar Bu Mar wenten.

0: Oke, sampun kenak rahayu ragane nggih. Renten pan kakak rahajang pan kakak yuk gas munggah pan kakak. Renten Bu Jerog Rias Londeng, renten Pak Tut Murdaye, Pak Made Gunawan, Gus Bawer, Wiskane, Manggaduh Nini Dania sarang Peka. Renten Pak Ciato, renten Pak Eka Mambal, Pak Eka Pekapal, sering ngoling ragane. Tiang tun kidang munggah mungkin enggak mewah saat itu, napi tun kidang munggah tiang tumben
1: iki. Iya. Minap sangkaning kenten pergelangan tangan sakit kewa mencet.
0: Serot dodo sing e. Kidang mugi siar mabar nyerot, nyerot gen iku. Gusti Biang Murni Rahajeng, Bu Janura. Wenten Bu Ayun, ini Ayuna. Wenten Bolos Sekar, munggah Bolos. Wenten Pak Made Polos Jaya, Pak Made Gunawan. Wenten Sirem Bu Jerman, wenten Sirem maleh Nini Santa. Agung Biang Sri Taler, Agung Biang munggah, Agung Biang Yoga Taler, Bu Jero, Gede Sinar Suci. Kak Ari, Kak Arta, udah harta. Nggih, tetang.
1: Sarang sami.
0: Iya. Rajang tugas. Yang pamit nggih. Santi.
1: Oh. Nggih, suksema niki majereng Bu Putu kebo iweng. Nggih, sami sampun nyarang niki. Nggih, moali ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahayu siang nggih.
1: Nggih, selamat siang niki Bli Royce Kane.
2: Nggih.
1: Ah. Puna pigatre Bli. Oh, sampun ngajeng nih.
2: Mungkin kantun ngajeng
1: nih. Oke. Ingat buka dah dokumen takilannya bang Tanisis, aduh.
2: Yang beli jadwal kantun itu masanya. Ampun loh, mas wau ya bang
1: Tanisis.
2: Ada kantun ketinggalan kereta.
1: Oh iya.
2: Wah berjualan tipis ya.
1: Nggih.
2: Tadi nikang sarang Bu Putu kepinggol kewah jendan mesti wastane
1: napi
2: narsan teman tentunya
1: nggih teman napi niki
2: teman yang mesti saking jendan di jendan saking lara jaya sambil mesti lasang raga
1: mesti lasang raga jendan nggih lara jaya lara nggih sampun saya gak niki
2: nggih kamu nikah ke mantan mendatang kita ke mantan ajarin ke jangge untuk nyala yang mendarat om santi
1: saya nggih suksema niki majareng Bli Royce Kane nggih sane sampun nyarengin hai Bu Putu kewiwa suksema taler sampun nyarengin niki ring WhatsApp nggih wonten pan kakak niki ring sanggolan tabanan suksema sampun nyarengin kena rahayu niki sareng sami kenten niki nggih sane menawi te jagi nyarengin ring on air 0361223361 titiang sanggra malih niki nggih om swastiastu.
3: Om Swastiastu, Gong Sen, Tegong Gak.
1: Ah, Titia Agung Krisna Niki, sarang sirah ring Titiang.
3: Nah, Jeremangkunya Manasir ya.
1: Oh, Jeremangkunya Manasir ring dijen niki Jeremangku.
3: Ya, ring bicatu teme yang boleh masuk niki.
1: Oh, nggih. Pun api gatre niki.
3: Gong sirah rasa niki.
1: Titia Agung Krisna niki.
3: Oh, Agung Krisna
1: nggih. Nggih.
3: Rajang niki.
1: Mm-hmm.
3: Ah, yang bicatu gini.
1: Mm-hmm.
3: Tembang nyareng ampun
1: nyareng
3: ampun diang
1: nggih.
3: Nggih. Dewa Wusira niku.
1: Sane wau Bli Royce Kane niki ring Sekawati.
3: Nggih. Rajengi. Sane wau niku ne Sri niku.
1: Ibu Putu Kebo Iwa.
3: Oh, Ibu Putu Kebo Iwa nggih. Heeh. Salam kenal pun niki.
1: Heeh.
3: Sareng katut ya kene niki sareng mbuhe KBB niki Rajengi.
1: Rajengi. Siang niki.
3: Nggih sareng ini itar yang kejaten, Bu Pera, Raja Mumi. Nah, serang kira malah ini ke Pak Dikidawan Ringbang, Pak Panitamu yang ikut paku ini ke Raja Mumi. Serang Kak Dania, Bu Dania, Raja Mumi, Ayu Tuban, serang Gungka ini ke Raja Mumi. Serang Pak Yan Ngarbo ini ke Danjang. Nah, menikah kematan lumun.
1: Nikah mantan, ge.
3: Danjang, malih. Om, santi.
1: Ingge, matur, suksema, jarum mangku nyaman hasil, ring pecatu, sadi sampai nyarengin. Sanitiasan, malih jebas, ge, mali ring lan telepon, 0361-223361, ge. Suksema, butuh. Fotonya kena rahayu, niki, ge. Tetap cantik pokoknya, niki, ge. Ingge, rakalan rais, sani mangkin tembang dumun, ngiring biar sarang-sarang.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Buka tuh. Aduh, ramai banget di pasar ya.
1: Wah, banyak banget belanjaannya, Bu. Borong nih.
0: Iya, Bu Komang. Belanja banyak nih. Mau masak sayur asem, ikan bakar, sama beli buah pepaya juga nih untuk anak-anak, Bu.
1: Waduh, rajin bener masaknya, Bu. Kalau saya sih, mending beli jadi aja di warung lewat pintu sebelah. Gak ribet, cepat, enak pula.
0: Ya, boleh aja sih, Bu. Yang penting, pilih yang kebersihannya terjamin dan bergizi ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kan butuh protein, sayur, buah, dan lain-lain. Biar sehat dan tidak stunting loh, Bu.
1: Stunting itu yang anaknya tubuhnya kecil ya, Bu? Bukannya itu turunan, Bu?
0: Bukan, Bu. Itu karena kurang gizi dari kecil. Jadi sebagai ibu, ya kita hendaknya mengusahakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita. Dimulai dari dapur keluarga ya, Bu.
2: Bunda, semangat cegah stunting dimulai dari dapur keluarga. Makan bergizi tiap hari, anak tumbuh cerdas dan sehat.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Perwakilan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, segitu mang saking pokalane Mo Ayu Windy keserempet janda. Nggih, sampun kepiarsang sareng-sareng. Sore mangke ditembuka buka gala on air muali ring lan telepon 0361223361. Nggih, sang ratitiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu kongge.
0: Inggih, selamat siang Niki Yoga Saputra.
1: Nggih.
0: Oh, tumben ya. Niki Yoga Saputra.
1: Iya, sanggare tiang becik,
0: monggo. Heeh.
1: Punapi katre.
0: Kenak manteng, punapi cuaca drike menyalangi.
1: Drike ring damani bayu cetek cerah.
0: Hmm.
1: Lan kubranaran.
0: Nggih.
1: Wes tembang nggih.
0: Nggih, tembang napi Niki?
1: Tembangne dirjur nggih.
0: Nah, sane napi?
1: Tane mara matunangan ya.
0: Mara matunangan, oke.
1: Okay. Magatre, magasami, gede. Suksema gue.
0: Iring.
1: Om Santi, Santi, Santi om.
0: Inge, matur suksema Niki Yoga Saputra, inge sampunya ringin, inge. Sare mangkin, rakelan rei mau buka titiang. Ringgala on air 0361223361, inge. Om Swastiastu. Ah, terputus Niki. Dicoba muali rakelan rei ring 22336 1 nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Ratu Bungge.
0: Inggih, selamat siang Bu Murah.
2: Selamat siang Kale.
0: Punapi gatren iki?
2: Asung kare ditiang dandos.
0: Dandos nggih, sampun ngajeng niki.
2: Durung.
0: Durung.
2: Inggih, ditiang nunas. Semang sarang malam mantan atu.
0: Oh, kenten.
2: Itu yang gula sampun 23 tahun.
0: Oh, iya. Nggih.
2: Atu gongge.
0: Titiang.
2: Titiang mami tang tembang.
0: Nggih, tembang napi niki?
2: Hidup tenang.
0: Hidup tenang, kenten nggih. Coba nggih.
2: Atu gongge.
0: Titiang.
2: Mugi ratu kena ngelantur nggih, sarang oke.
0: Nggih.
2: Kalering puri. Ditiang senja akeh matur aduh.
0: Nggih, suksema.
2: Puntake ditiang antuk prama santi. Om santi, santi, santi. Oh.
0: Nggih, matur suksema niki Bu Murah sampun nyareng niki nggih. Inggih rakelan rai nggih menawi tetan sidat titiang muali nyangger rakelan rai ringgala on air. Duaning niki pangten titiang wonten mutang tembang kinten niki nggih. Sare mangkin ngiring nembang biar sarang-sarang tembang puniki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakelan terakhir, awal di rumah titik yang nyarangin ide dan ring acara ngelilo ulangun game lagi pas rengjam kali siang perempat RRI Denpasar macam meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Nuna Sampura menawi tau yang taniwa teritnya rikalangin terang acara-acara ring perempat terakhir dan bangkin sada bangkin di tiang Agung Krista Ngelungser mepamit puputang di tiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, tempat penampungan sementara sampah di Jalan RE Marta Dinata RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

realisasi program Sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Siang.
2: Henche, bukan Kak Henche.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Henche?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Henche, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henche?

0: narasumbernya ada depan saya nih.
1: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
0: Oh, boleh.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita langsung yang narasumber kita ya.
1: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
0: Oke.
1: Okay, silakan Kak Henci. Iya.
0: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pemirsa.
0: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Bu Lia.
1: Iya, sore.
2: Sore, sore.
1: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu yang sore-sore.
0: Iya, sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya iya.
1: Oke.
2: Okay. Kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. Oh, gitu. So, siang lari, sore siang jalan.
1: Iya.
0: Sore,
1: jalan.
0: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
1: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang Kak Henci.
0: Suaranya hilang?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Henci.
0: Oke, okay. Kalau gini gimana?
1: Lagi Kak, mungkin.
0: Masih belum ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Masih belum katanya, suaranya masih
1: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
0: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
1: Baik.
2: Baikah?
1: Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
0: Oh, kecil banget.
1: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
0: Oke. Oke, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
1: iya, siap.
0: Sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
1: Oke, sambil nunggu mungkin.
0: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
1: Boleh.
0: Boleh ya Lia?
1: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
0: Oke,
1: kita sambil nunggu ya.
0: Ya
1: oke, baik, terima kasih Kak Inci.
0: Oke, Lia dari situ aja ya.
1: Iya, siap Kak Inci.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Bagaimana? Halo Pak Anjo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Julia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu, kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City of Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika lo kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Okay. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu, dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks. Dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah, itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis. Itu Ambon, saya tidak melakukan itu karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah PNC, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
2: saja.
3: Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat bayangkan, Pak Ence, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi
2: ampun iya, sekarang ini ya, anak, apalagi sekarang ini
3: anak-anak
2: ya.
3: Pop dan okay. Itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang.
2: Itu banyak orang.
3: Itu loh tadi tuh middle frequency, nyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang melo. Wow, ngilo ya orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-5444 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak, WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau okay. Dia Lia kalau di Ambon bilang lagu donci.
1: Oh, donci. Okay. Baik.
2: Jadi kita bilang donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta, dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke,
2: ini ya. Ini ya. Oke. Di 0813-5624-5887 ya kita. Dan bisa langsung di line telepon 0911-311-544.
1: Oke. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih kak. Kita langsung aja ya
1: Lika. Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Kan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya. Betul. Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Paroni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Lalu ke Paroni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Kak? Nah, itu aja Kak. Thank you.
2: Oke.
1: Terima kasih. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya seberapa kuat musisi dan apa timbal baliknya. Ya.
4: Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah, biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah, itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah, Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain jukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu, karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik, kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah, salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah, musik tradisional Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung. Iya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh, Malaysia. Kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga, Ambon ini kan gunung cuma satu nih, lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kau menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah tadi kok dalam konteks dangdut tadi, pertanyaan dari Jember, itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berproblem pada middle frekuensi. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu. Dulu kita punya Freddy Tamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng itu Rido juga Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada, aduh lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi.
5: Nah itu jadi kebanyakan orang saya bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang nona dan cerita tentang mama.
5: Iya betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci, lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara asik tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni.
1: Gitu.
5: Jadi kan tadi Paroni nyanyi udah lama ya dengar Paroni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengar. dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer ya, katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Baik di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea
5: kita
4: sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang, Cik Gu.
6: Makanya Kakak Hengce ya, Kak Inci.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita. Kita
1: baru kenal, Cik Gu.
6: Iya, Kakak Hengce. Jadi,
4: Asap ya. Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan. Bung
6: Lopez ini tahu enggak Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO, pasal
5: polnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni, Om Roni itu saudaranya saya, jadi kasih tahu lah. Dari...
6: berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti cinta, semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Bagaimana sebenarnya? Lebih aku,
4: terima kasih.
6: Biar lebih aku pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang
1: panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
6: Makin pahat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti. Tidak dapat diganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya. Ya
4: okay. Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi
4: wah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus, tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Di Ambon. Iya. Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu sepiranya. Bos dong, pokoknya tanpa musik nanti ya.
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
4: Nah, silakan Pak. Penjawabnya. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk di Sono Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan music tourism. Jadi dengan kota hutan dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paduka City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif.
1: Nah, kira-kira begitu ya. Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Oke, mungkin itu dan mungkin karena memang gak waktu juga, ini... ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya. Karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something, kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi, budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Baik, terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, dibalik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakadan Raya Nasional Paralimpik Committee of Indonesia NPC Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menggelar program Training of Trainers TOT Penggerak Olahraga Disabilitas bertajuk Berdaya di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI. Program yang berlangsung 10 sampai 12 Mei 2026 ini diikuti 200 peserta dari 29 provinsi. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun menjelaskan para peserta merupakan pelaku olahraga disabilitas yang dipersiapkan menjadi penggerak pembinaan di daerah masing-masing. Selama 3 hari, peserta mendapatkan materi kepelatihan sesuai cabang olahraga, serta dibekali Learning Management System LMS untuk mendukung pengembangan kemampuan setelah pelatihan selesai. Seni Marbun menilai program ini sangat strategis untuk memperluas akses pembinaan olahraga disabilitas di Indonesia. Menurutnya, tantangan olahraga disabilitas bukan hanya soal prestasi, tetapi juga membuka kesempatan yang merata bagi penyandang disabilitas di seluruh daerah. Seni berharap peserta TOT mampu menjadi penggerak olahraga disabilitas di wilayah masing-masing dan membantu menemukan potensi atlet muda. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
2: Good evening, ladies and gentlemen, transvestites, drag queens, princes, princesses, freaks, and ravers. Do you like to kiss?

0: Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Sore hari ini Pro Dangdut ya, di edisi hari ini ya, di hari Rabu 13 Mei 2026, bersama Putri sampai nanti usai di jam 5 sore. Oke. Karena sudah pada nungguin, mau langsung dibuka dulu line teleponnya ya. Silahkan yang mau bergabung hari ini untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk sementara kelahirannya, boleh banget 0336122-3361. Silahkan Raka dan Rai, line teleponnya sudah dibuka. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Hai, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, sore.
1: Gek Putri cantik.
0: Iya,
1: ini tumben ikan kaper dapetnya.
0: Ikan kaper? Kaper tame maksudnya ya?
1: Iya, kaper tame.
0: Oh gitu, biasanya ikan apa? Bepindang biasanya.
1: Biasanya kadang-kadang enggak dapet gitu. Ini tumben sepi nih di depan saya.
0: Iya, soalnya iya. Biasanya saya opening dulu, baru nanti satu lagu, baru telepon gitu. Nih sekarang dibalik nih, lagunya duluan, baru langsung buka telepon. Jadi mungkin belum siap yang lain. Kesiap mungkin yang lainnya. Halo? Aduh, sayang sekali, belum sempat request lagu ya. Coba diulang sekali lagi. Oke. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oh, dangdut adalah kita. Berubah ternyata ini. Siapakah ini?
2: Mailin di Denpasar.
0: Siapa?
2: Mailin.
0: Mailin?
2: Iya.
0: Oh, Mailin. Ya, yang waktu ini sempat bergabung juga ya? Sudah pernah ya. Soal Putri ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Mailin?
2: Kabar baik.
0: Astungkara.
2: Untung dapat glebugan duren.
0: Iya loh, belum dapat ngapa-ngapain, udah menggelebuk tiba-tiba.
2: Ya mungkin sinyalnya kurang bagus.
0: Iya benar. Karena tadi dapat ikan kaper.
2: Sinyalnya dilariin angin.
0: Iya, terbawa angin ya. Iya, Mailin, yang penting Mailinnya dapat naik ya.
2: Iya. Susah memang naik di sini loh.
0: Oh gitu, licin ya, licin.
2: Licin. Banyak yang ngerebut.
0: Iya, gitu. Banyak yang nunggu glebogan duren ya.
2: Iya.
0: Semoga enggak menggelebuk nih Mailinnya. Request lagu dulu yuk, biar enggak menggelebuk yuk.
2: Ya, lagunya Tanpa Kamu ya.
0: Tanpa Kamu, oke, dicarikan dulu ya. Boleh salam-salam ya, dulu
2: Imam.
0: Imam S. Arifin. Oke, siap.
2: Oke deh, salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Ya, yang menggelebek tadi ya, maaf ya.
0: Nanti ulang lagi ya, gitu.
2: Ntar ulang lagi, ya dapat ulang kaper lagi.
0: Udah, udah gak jadi kaper lagi dong.
2: Iya, randa jatuh kapernya.
0: Iya, jadi bek pindang nanti ya.
2: Oke deh langsung, terus ada Nita juga, apa kabar? Ada Bupian, Pak Fito, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Astengkara.
2: Selamat beraktivitas, rezekinya lancar.
0: Astengkara.
2: Terus ada, siapa lagi ya?
0: Nah yuk, siapa lagi ini belum dicolek?
2: Ada Pak De Polos Jaya, terus ada Kedelingsir.
0: Enggak.
2: Terus ada, nggak ingat loh.
0: Ayo contekannya di mana ini, keluarin dulu.
2: Iya, soalnya susah di sini masuknya, ngingetinnya juga susah.
0: Oh gitu. Ya, kaget dapat glebogan duren.
2: Ada Mbak Andi, Mbak Mama juga. Terus ada Bu Satriani, ada Bu Anna. Ya, pokoknya buat semua aja deh.
0: Oke, dibungkus ya.
2: Buat Mbak Putri.
0: Ya.
2: Yang cantik, yang manis, yang imut. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Selamat hati-hati, jaga kesehatan.
0: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar juga ya.
0: Astungkara.
2: Terima kasih, bye.
0: Terima kasih kembali, dadah bye-bye Mailin. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya dari Imam S. Arifin nih, Tanpa Kamu.
3: Suara Hati.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hantun miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mati benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
2: Ditiang nggih.
1: Kali menika mbok tiange
3: saking. Tan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung.
0: Taman penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Prudangdut dangdut adalah kita. Hai, rakyat dan rakyat yang sudah menunggu ya. Atau mungkin yang tadi sudah menggelebuk duluan gitu ya. Mau nyoba ulang lagi silahkan ya. Sekarang Putri buka lagi line teleponnya. Seperti biasa di 0361-22-3361. Dan kalau yang belum sempat bergabung mungkin ya di line telepon karena ada kesibukan, nah boleh banget bergabungnya di WhatsApp juga ya. Di WhatsAppnya kita di 0878-9882-2420. Untuk line telepon sudah Putri buka, silahkan yang mau bergabung. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Iya Bu Lodra.
1: Selamat sore Pro Dangdut, ada kelas kita.
0: Selamat sore. Inge Bu Lodra cantik, gimana kabarnya?
1: Becet yang gak Putri.
0: Astengkara.
1: Kenapa kabar?
0: Astengkara baik-baik Bu Lodra.
1: Iya, Bu Lodra baik sekali maksudnya Kak Putri.
0: Inge, semangat selalu Bu Lodra ya.
1: Semangat jika Bu Lodra menyantas Kak Putri dan kubun Inge.
0: Inge Ibu, sampunan mau kebus-kebusan Inge.
1: Tantangan nih kena nak uang siapa kan mantan
0: kan. Inge, kangen nyingak-nyingak mantan ge.
1: Nge.
0: Inge Bu Lodra.
1: Inge, jangan minta lagu nih kak Putri.
0: Inge, lagu napi Bu Lodra.
1: Madu di tangan kananmu.
0: Aduh, lagi.
1: Ada di tangan kirimu.

0: Asik-asik jos. Iya Ibu, sudah ada lagunya ya, nanti diputar ya.
1: Ya, salam teman-teman dari GG.
0: Iya Ibu, silakan.
1: Sama Kak Putri. Nah, nanti pulang hati-hati dengan Margi Kak Putri ya.
0: Iya Ibu.
1: Aduh manisnya.
0: Kayak Bu Lodra ya.
1: Iya. Anda sekali.
0: Iya.
1: Budi.
0: Terima kasih Bu.
1: Iya, sama-sama Kak Putri.
0: Iya, lanjut Ibu. Kita salam-salam.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Mas ini yang ke sawah. Naik semangat ini ya.
0: Iya.
1: Mbak Eki, ini Santa, nah ini Santa. Datang kawar Mbak Yuten, ini Agus sering mengui, nah ini Agus. Jangan menggepuk. Bu Suwardini, Bu De Kardiase, nah Bu De Kardiase. Dan anak-anakmu, nah Bu De Kardiase, penampilan saya Bu De. Mbak Ayuna, Naima, Mbak Tunini, Mbak Andira, biasanya semua Mbak, buat rekasian sekali, kan Mbak Andira.
0: Inge, Astungkara cepat sembuh.
1: Ya, Nita, Nai Nita, Butera, Budesi, Jero Gede, Narsuci, Dong Miang Panur, Jero Tanre, Bu Lu, Jatung Payangan ikannya.
0: Inge.
1: Ini penyiarnya sarang sami, ya.
0: Inge Bu Ladra.
1: Pak Dekapen. Pak Man Gunato, Ida Bagus Haji Bawo, naik itu. Pak Dekapen naik itu, suaranya sekali.
0: Inge.
1: Pak Depi, naik Pak Depi, Pak Dapo, dan anak-anak naik Pak Dapo, naik Pak De. Teman Pandu, naik Pak Koma, semangat.
0: Inge.
1: Jero Pangku, suara si Dani, naik sering, makadra ring buladra. Pangku si Dani ya.
0: Iya.
1: Pak Yanarbo, mau disini, jangan dikasih aja kerja.
0: Inge, istirahat Dumun.
1: Inge, istirahat dulu Pak Yanarbo. Carangan Kak Putri Danti.
0: Inge.
1: Kudu kebo iwo, semangat Bu Kudu. Dengan yoga, naik aduh. Bu Eka Bebe, naik Bu Eka. Bu Eka Samhidi, naik Bu Eka. Gimana Putri.
0: Inge Bu Lodra, terima kasih.
1: Sama-sama Kak Putri, cantik.
0: Inge, terima kasih Bu Lodra cantik.
1: Dadah,
0: bye-bye. Bu Lodra yang selalu semangat nih ya, ikutan bergabung sore hari ini. Oke, madu dan racun requestan dari Bu Lodra sudah disiapkan, tapi kayaknya kurang lengkap kalau tidak ditambahkan satu lagu lagi ya. Jadi dibuka lagi kesempatannya, silahkan untuk yang mau request. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, siapa ya ini?
2: Di mana kak ini?
0: Nah, yolo.
2: Di pasar Imam Bonjol, Gunung Karang.
0: Oh, Niang ya?
2: Iya.
0: Oh Niang, selamat sore.
2: Selamat sore, sama-sama. Bagaimana kabar, Gek Putri cantik?
0: Astengkara baik. Niang, gimana kabarnya hari ini?
2: Semangat. Tadi dari sekolah periksa mata dapat kaca gratis.
0: Oh iya, wah seru sekali ya.
2: Iya.
0: Ada rezeki berarti.
2: Dari jam 8 di sana, pulangnya jam 10 dapat makan sama cucunya.
0: Oh, kegiatan memang dari sekolahnya berarti di sekolah cucu.
2: sekolah bule punya itu yang balik tuh, yang dapat diwawancarai. Enak banget.
0: Jadi artis ya hari ini ya.
2: Iya, habis sembahyang jam 5 udah bangun sembahyang.
0: Oh ya, Kajang Kliwon ya.
2: Iya, udah sembahyangan, udah selesai jam 8 berangkat.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya anak si kecil ikut?
0: Hari ini tidak.
2: Di sama bapak di rumah.
0: Iya, ya. Sama Pekak sama niniknya.
2: Iya, semoga mau istirahat ya, mengganggu nini Pekaknya ya.
0: Astengkara.
2: Ibu Lodra udah sebanyar tadi calling dia ya.
0: Iya, sudah semua dicelek-celek.
2: Kan ya itu semua diingetin.
0: Iya, kayaknya ya bawa buku ya, makanya semua rata tuh dari ujung sampai ujung.
2: Ya, padahal lihat di sawah itu gimana caranya bikin itu, pasti Pak Lodronya yang nyatet itu.
0: dia kan bosnya soalnya ya, jadi duduk manis aja.
2: Ya, lanjutin metik bunga Bu Lodro, Pak Lodro. Nanti kalau ada galak gini mau ke sana lancong.
0: Oh iya ya, nanti ya. Ditunggu kiriman bunganya ya Bu Lodra.
2: Ya itu soalnya udah dia kemana-mana itu dia Putri.
0: Oh sering ikut ya kemana-mana.
2: Nanti
0: ya.
2: Nanti selalu dijemput dia jalan lupa Pak Lodronya.
0: Gitu, jadi harus ya. Ketemu di satu titik gitu ya.
2: Ya di Lemintang dah jemput ke perempat gitu. Udah berapa kali dijemput
0: terus
2: itu.
0: Iya mungkin ya. Lupa-lupa nge.
2: Ya
0: sama
2: minta
0: jalannya.
2: Lagu dulu ya Putri.
0: Boleh Niang, lagu Napi.
2: Lagunya apa ya? Setangkai bunga padi ya.
0: Setangkai bunga padi, nggih.
2: Iya. Calling-calling dulu sedikit ini. Kalau Niang nak bawa ceprean, saya ingat-ingatnya aja.
0: Nggih, siap.
2: Apalagi jarang ini bisa ngikuti malam nak bisa. Ya kerja dulu.
0: Sekarang lagi
2: libur.
0: Bagus berarti.
2: Itu Pak Depi, naik-naik Pak Depi, Ninita. Ibu Pera yang suka ketawa naik Ibu Pera. Juga Mbak Tunindi sama siapa yang di Kediri lagi satu? Ini Ayunan ya.
0: Oh iya,
2: Naik. Juga Bu Putu Keboiwo, Bu Eka Sebidi. Bu Ayan Suwartini kemana? Lama sekali nak naik sama Ibu Kadeasis ya.
0: Iya. Kalau Mbak Lohde katanya rusak radionya.
2: Ngibur dulu ngibur, jangan kerja terus.
0: Iya.
2: Terus itu Jerogede Sinar Suci, Bu Eka BB. Juga ini siapa lagi Pak Manpandu. Nini Dania, Kak Dania naik-naik Kak. Ngibur dulu, jangan di warung aja.
0: Lagi ngempu kayaknya berdua nih.
2: Iya. Ini cucunya Niang udah kemana melayangan gitu. Niang bersih-bersih di rumah.
0: Kan udah gede, sampun bisa, berarti ditinggal-tinggal.
2: Layangan terus di jalan ini.
0: Gak apa-apa, biar aktif, biar sehat astengkarang ye.
2: Ya, kalau udah naik lupa dah bu, lu segar. Naik-naik juga di Bangli semua ya. Di Kikian juga semua, di Bangli Nyuan juga semua. Ya Ge Putih, kalau sudah naik lupa dah.
0: Ge, nanti di pulang, kalau dapat kesempatan.
2: Jalan, salam saya masih kecil.
0: Ge.
2: Semoga selamat di jalan ya.
0: Astengkara, terima kasih.
2: Terima kasih banyak atas waktunya. Salam semua dibungkus jadi satu.
0: Ge siap.
2: Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye, Niang. Terima kasih ya sudah bergabung dari seputaran Imam Bonjol dan Pasar ya. Apalagi habis dapat rezeki tadi ya, dapat kacamata gratis, katanya dapat pemeriksaan juga. Waduh, rezekinya lagi bagus banget hari ini ya. Setengkara juga berlanjut terus sampai hari-hari berikutnya ya. Mbak Lodra juga rezekinya lagi bagus ya, karena bunga pacahnya masih lumayan tinggi harganya ya. Jadi semangat selalu untuk memanen bunga pacahnya buat Bu Lodra ya. Nah tadi sudah ada requestan madu dan racun, terus ada setangkai bunga padi. Putri akan dendangkan dulu dan selepas ini kita bergabung kembali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: Lagu Setangkai Bunga Padi, Rekadan Raya, yang dipopulerkan oleh Santa Hoki pada awal 90-an, memiliki kisah unik dengan hits dangdut yang merajut tradisi karo dengan nuansa romantis modern, Rekadan Raya. Nah, lagu ini meledak di eranya dan menjadi ikon dan sering dikaitkan nih dengan kenangan masa kecil atau sekolah, serta berhasil memadukan melodi khas karo dengan irama dangdut yang disukai masyarakat luas gitu ya, Rekadan Rai. Nah, Santa Hoki sendiri nih, sang penyanyi dikenal teguh menjaga jati diri sebagai putra karo, dan lagu ini berhasil menembus batas industri musik nasional, membawa aroma tradisi lokal ke panggung dangdut populer. Luar biasa sekali ya, lagu-lagu dangdut, lagu khas Indonesia ini memang selalu punya cerita tersendiri gitu ya, Rekadan Rai. Dan sama seperti ini salah satunya ya, Setangkai Bunga Padi yang memang salah satu lagu favoritnya Rekadan Rai juga ya. Banyak sekali nih semeton yang sering request lagu ini gitu ya. Masih enak sekali untuk didengarkan meskipun ini sudah lumayan lama sekali ya, itu hitsnya di tahun 90-an ya. Nah, sebelum lanjut lagi Rekadan Raya, mau Mbak Putri sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Nini Dania yang hari ini bergabung lewat WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Selamat sore Gek Putri, Nini Dania Sanur ikutan. Terima kasih kembali ya Nini, Nini dan Kak yang selalu bergabung ya. Ini ada Mbah Mangku Prajapati pemenang juga yang colak-colek lewat WhatsApp ya. Silahkan gabungnya di line telepon aja ya Mbah Mangku ya. Kalau di WhatsApp belum bisa kita sambungkan ke on air ya. Boleh banget satu penelpon sebagai penutup sesi pertama ya di 0361-223361. Yang lain kita lanjut di sesi kedua. Ayo, siapa yang mau bergabung? Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri.
0: Iya, ini dari kapal ya? Bukan.
1: Dan.
0: Berarti KMKS.
1: MKS.
0: Iya, KMKS ya. Kak Mangku. Kadang-kadang tuh suaranya Kak Mangku mirip sama Pak Yan loh. Pak Yan Narbo yang di kapal itu.
1: Apa?
0: Suaranya mirip kadang-kadang.
1: Oh iya, Pak Yan Narbo kan ya Bandung dan Pasar.
0: Iya itu, mirip-mirip suaranya. Apalagi ya, suka ini, bikin suara-suara palsu.
1: Suara Pak Yan Narbo bagus.
0: Suara Kak juga bagus. Oh, kan, cowok-cowok macho gitu.
1: Suara Gek Putri nih, jegeng.
0: Oh gitu, astengkara. Kang Goang suaranya aja yang jegeng, orangnya enggak.
1: Anak lo kan jegeng ya.
0: Bisa
1: sendiri cuma menek.
0: Oh iya, apa sapanya nostalgia?
1: Sama si kayak si kecil.
0: Oh iya iya. Oh berarti monitor Kak kemarin ya.
1: Oh, kan tiap hari monitor enggak pernah anu. Apalagi.
0: Oh, terima kasih. Ya, kemarin ya, lagi sama si kecil agak rempong.
1: Juga bersama Gede Duta enggak dapat naik.
0: Oh, enggak dapat nostalgia, enggak dapat.
1: Aduh, rebutan dia tuh.
0: Gitu ya, kalau orang Truno yang siaran banyak yang ngerebut ya.
1: Ya, Gek Putri juga rebutan.
0: Oh gitu.
1: Ya, tadi sama Elin baru kali ini kayak pernah kedengeran naik.
0: Oh iya, emang baru-baru kayaknya ragane. Astengkara dapat naik-naik terus ya.
1: Gembira Yoga sudah. Lagunya dulu. Apa naik itu tadi ingat.
0: Nah, apa nih?
1: Lupa, Desi Ratnasari ada lagunya dangdut.
0: Desi Ratnasari, coba cari dulu Kak ya.
1: Ya, sebelumnya naik salam dulu.
0: Sambil saya.
1: Boyan Lodro, sudah naik. Boyan Suarti ini, Eka Mamal, Tante Jerman, Beka BB, Beka Sibidi, Bukutu Kebuiwo, Pali Pulau Jaya, Amelikar Satung. Ada batuk aman.
0: Oh, ganti batuk Kak yang itu.
1: Bupera, Mbanira, Haji Tata, Bana Wayang Gede.
0: Okay.
1: Nini Ayuna, Mas Unindi. Ya. Ulangi naik mah. Kadia Top, Kapedes. Nini Ita, Pandepi Mahangi.
0: Okay.
1: Siapa lagi? Di semua Kak Dania nih, Dania. Bu Cinta.
0: Oke,
1: penarik. Pemain Payet.
0: Bu Maharani.
1: Terakhir, Nggih Cynthia, salam Gek Putri.
0: Nggih.
1: Ada lagunya?
0: Di Sirat Nasari belum masuk, Kak, di dangdut.
1: Nggak ada?
0: Nggak ada di dangdut.
1: Mm-mm. Oh, kalau nggak ada dangdutnya, siapa itu? Bunga Dahlia aja.
0: Bunga Dahlia, oke. Kalau Bunga Dahlia ada.
1: Ya, semua penggemar pro dangdut, dimanapun berada, laki perempuan, semua sehat.
0: Astengkare.
1: Ya. Ah, ini lagi satu, Nini itu Ade.
0: Oh iya, hampir ketinggalan, Ge.
1: Oh, nanti, mana? Jalan dia kereta.
0: Inge.
1: Dari Pulau Jaya sudah, Ayu Tuban. Ya, semuanya bungkus jadi satu, Ge Putri.
0: Inge, Kak.
1: Dibungkus dengan daun pisang yang lumang.
0: Oke.
1: Ya, jepret dengan semat.
0: Tang tekok, Ge.
1: Ya, terima kasih, selamat tugas. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Kak Mangkusudani ya yang sudah selalu monitor. Dan hari ini request lagunya Bunga Dahlia dari Mansyur S ya. Langsung kita dendangkan. Dan sepertinya akan jadi lagu penutup juga gitu ya untuk sesi pertama ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan di jam 4 sampai jam 5 sore untuk sesi kedua ya, Reke dan Rai. Untuk yang mau request lagi lagu dangdutnya silakan bergabung nanti di sesi kedua. Nomornya masih sama di 03612233361.

Raka dan Rai, upaya pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai bentuk revitalisasi permukiman pesisir, tetapi juga sebagai model pembangunan terpadu yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat maritim. Dosen Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Insinyur I. Gede Sudiarta kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, program ini menjadi langkah strategis yang digarap untuk mentransformasi wilayah pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan. Insinyur I. Gede Sudiarta menambahkan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup berbagai aspek strategis mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, penyediaan air bersih, perbaikan hunian layak, hingga penataan fasilitas pendukung aktivitas perikanan. Meskipun belum tersebar luas di Bali, Ketua Kelompok Nelayan Simbar Nusegara, Ketut Darsana berharap, bantuan dan dukungan dari pemerintah secara menyeluruh serta dapat direalisasikan sehingga kesejahteraan nelayan dapat terwujud. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Gak kerasa sudah masuk di sesi kedua Raka dan Rai. Dan itu artinya ya, kita punya waktu 1 jam lagi untuk bersama ya di Pro Dangdut. Tapi tidak usah sedih dan khawatir ya, yang tadi belum sempat bergabung di sesi pertama bisa bergabung di sesi kedua ini di nomor yang sama 0361223361. Atau kalau mungkin masih ada kesibukan dan belum sempat bergabung di Pro Dangdut, nanti bisa ikuti terus Putri ya, karena Putri akan menemani sampai di jam 7 malam ya. Nanti kita akan langsung lanjut di acara Lingsir Sanja ya, di jam 5 sampai jam 6 sore, yang tentunya akan membahas tentang destinasi wisata lokal. Dan di jam 6 hingga jam 7 nanti kita akan membahas tentang adat istiadat dan juga tradisi lokal Bali. Jadi pastikan Raka dan Rai tetap bergabung sampai nanti usai ya, termasuk juga sampai nanti siarannya off air di jam 12 malam. Sebagai pembuka di sesi kedua Pro Dangdut ini, Raka dan Rai cita-citata mau nyanyi satu lagu dengan lagunya Pernikahan Dini.

0: Lagu pernikahan dini sudah didendangkan ya dari Cita Citata ya, lagu yang sebenarnya juga ada versi popnya, kemudian dinyanyikan oleh beberapa penyanyi lainnya juga gitu ya. Dan ini Cita Citata tentunya membawakan dengan versi dangdut gitu ya, yang tidak kalah asik dan pastinya membawakan pesan dari pernikahan dini tersebut yang memang beberapa tahun sebelumnya gitu ya memang hits dengan filmnya gitu ya, yang dimainkan oleh Agnes Monica. Oke, masih banyak lagu-lagu dangdut lainnya Reke dan Rai yang siap untuk didendangkan. Jadi untuk Reke dan Rai yang ingin request lagu ataupun berkirim salam, silahkan bergabung di 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita.
1: Iya betul Kak Putri.
0: Yes, dapat hadiah hari ini. Benar tebakannya langsung.
1: Udah nanya lagi.
0: Iya, udah mulai hafal Astungkare ya.
1: Benar.
0: Iya, biasanya itu kan pertanyaannya karena kalian dua sejoli yang suaranya agak-agak mirip.
1: Iya.
0: Ini Ita gimana kabarnya hari ini?
1: Baik-baik ya Putri.
0: Astungkare, cuaca gimana Pejaten?
1: Cerah.
0: Oh cerah.
1: Nah, kalau cerah pasti panas.
0: Oh gitu, nggak apa-apa. Berarti ini yang nendeng-nendeng genteng tuh aman sekarang berarti ya?
1: Iya.
0: Rezeki itu.
1: Rezeki itu ya?
0: Iya rezeki. Tetap harus bersyukur.
1: Iya kemarin siapa siaran tuh tidak monitor
0: nih? Oh apanya nih Pro Dangdutnya?
1: Iya.
0: Kemarin saya yang siaran Pro Dangdut, tapi sama si kecil kemarin.
1: Enggak siaran dangdut?
0: Siaran, tapi ngajak bocil di sini. Ikutan siaran.
1: Iya, enggak.

0: monitor dari jam 12 tak monitor.
1: Ada ini, ada kegiatan ini.
0: Iya, ada. Kan sudah bilang minta minta nyasi sama teman-teman.
1: Oh, ini Nguyang Ingke.
0: Iya.
1: Oh, itu dari jauh, jam 12.
0: Jauh. Di jauhan ke rumah Kusudani.
1: Oh, Selamadak ya?
0: Iya, Selamadak. Ke barat lagi.
1: Oh, lanjut berapa tempat? Ya. Berapa tempat itu?
0: Iya, tengah hari itu ya.
1: Iya, dari jam 12.
0: Sama Pak Tutmanju, sama Pak Yanarbo.
1: Sama geng ternyata ya, sama geng. Pantas tidak monitor, ternyata rame-rame ternyata berangkatnya.
0: Iya, semua itu tidak monitor ya.
1: Iya, pantas nggak ada yang gabung kemarin itu.
0: Iya, sama satu jam 6 baru datang.
1: Oh, lama ya acaranya ya.
0: Ya, Pak Devi, Dewa Winu. Tahu Dewa Winu?
1: Enggak, belum pernah ketemu.
0: Oh iya. Oh, minta lagu dulu ya.
1: Boleh, lagu apa Nini?
0: Lagu apa nih?
1: Nah, nyanyolek tuh. Baru naik ini udah dicolek-colek.
0: Baru naik siapa nyolek ini Kak? Pak Yan Argo kiranya ya.
1: Oh, Pak Yan. Ayo Pak Yan.
0: Oh, nah.
1: Oh, enggak.
0: Ngaplir ya.
1: Salah tebakan.
0: Man Budo ini, Man Budo.
1: Oh, iya Rahajeng. Ikutan
0: naik,
1: bergabung.
0: Budo, satu kali kedengarannya naik ya.
1: Jarang sekali ragane.
0: Iya.
1: Susah kayaknya sekarang rebutan, heeh.
0: Katanya, Dek.
1: Iya, Gintan dah katanya sekarang banyak yang baru juga ikut bergabung Ngesteng Karel.
0: Iya.
1: Jadi tambah rame.
0: Lagunya seminggu di Malaysia ya.
1: Seminggu di Malaysia, lama banget nih. Ya. Melalinya karena, seminggu.
0: Karena ada kenangan.
1: Aduh, kenangan sama siapa?
0: Kenangan ini nih kan pernah ke sana.
1: Oh, sama ini sama suami dulu.
0: Enggak. Oh, sama teman-teman.
1: Oh, sama teman-teman. Ya ampun, ya. Gaul sekali Nini saya ini loh. Sampai ke Malaysia lali-lalinya.
0: Iya.
1: Nini, ini seminggu di Malaysia ada dua. Ada yang Bus Mulyadi, ada yang Imam S. Arifin. Mau yang mana?
0: Bus Mulyadi ya.
1: Oke, siap.
0: Iya. Salam-salam Bu
1: Sid ya. Iya, silahkan Nini.
0: Oh, ini Mbak Hindiranya. Apa kabar, Mbak?
1: Udah bisa gini, Mbak Hindira. Yuk ikutan bergabung, Mbak. Udah kangen semua.
0: Ini Jiromangku Sudani udah naik lagi nyolek. Makasih ya kolengannya Mangku.
1: Iya, langsung dikedetin
0: sama Mangku. Ya, sama udah Mangku tuh kemarin.
1: Iya, ketemu langsung kemarin ya.
0: Iya, ketemu langsung gitu. Oh. Nah.
1: Padahal Kak Mangkunya bilang monitor loh kemarin. Kak Mangkunya tahu saya ngajak bocil ke sini.
0: Ya, Mangkunya kan enggak ikutan.
1: Oh, mbahnya aja yang ikut. Ya. Oh, pantesan.
0: Kak Mangkunya itu jadi penunggun karang.
1: Penunggun karang. Mas apet poleng.
0: Maaf ya Mangku.
1: Bercanda Kak Mangku.
0: Iya. Ada Kak Ciatok, Matu Nini, ada Kak Pedes, ya Mangkunya mana sih, Pak Putu Yasu. Ada Bu Marani Payet, Bu Putu Keboiwo. Ada Tut Mancung, ya Narbo. Terima kasih Pak ya Narbo. Salam sama ibunya ya. Ya, kasih oleh-oleh kemarin.
1: Oh gitu. Wih, ya. Banyak dapat bonus Nini nih ya. Udah jalan-jalan dapat oleh-oleh lagi.
0: Iya, ada Bung Biang Sri Kekera, Kaigi, ya, Nini Ayuna. Bu Vera, naik Bu Vera.
1: Iya, ayo.
0: Udah naik Bu Vera?
1: Belum. Hari ini belum.
0: Kiranya hari raya ini kan banyak pasusnya.
1: Oh iya, sibuk Bu Vera nih.
0: Iya, deket ya.
1: Iya. Udah makin mangku, banyak yang jarit ya.
0: Jadi nenek jemangku. Ada yang Kirana, yang Kesawa, yang Cantik, Nini Tuadi, Nini Agus, Nini Bagas ini ikutan ya.
1: Oh iya, Rahajang Nini.
0: Dari Sempidi dia.
1: Oh iya.
0: Ada Ibu KBB, Ibu Eka Sempidi, Ibu Eka Pengembangan kemarin dah kelihatan tak bertemu ya ada. Ada lagi siapa ya, ini Kak Dania dah naik.
1: Kak Dania belum sama Nini, nggak ada yang gabung.
0: Kok biasanya nomor satu, kok nomor satu, nomor dua gitu.
1: Mungkin ngempu ya. Ngempu nampaknya ini.
0: Iya, ada Pak Eka Plago, Eka Mamal, ada Eka Yana, ada lagi Pak Pandai Wayan Tamu. Kemarin dia kan jauh datang dia ke sana.
1: Oh gitu, astaga. Ya. Nah siapa itu?
0: Siapa? Gung Biang Mesin nih kutanya.
1: Oh, Gung Biang Rahajeng.
0: Ya, makasih Gung Biang Mesin, katanya dia sakit Gung Ajinya.
1: Oh gitu, astongkara cepat sembuh.
0: Ikutan ini Jero Grio ya. Oh Pak Ya Narbo nyulik nih, makasih Pak Ya Narbo. Ini nyulik deh.
1: Nggih, Rahajeng.
0: Makasih Bu Noni. Iya semua-semuanya dek.
1: Iya bungkus Nini.
0: Iya bungkus jadikan satu ya.
1: Iya siap. Banyak
0: semua sehat selalu.
1: Astengkare.
0: Putri cantik iya. Supaya sehat ya. Astengkare. Semua-semua pemindar perempat supaya semua sehat ya.
1: Iya Astengkare terima
0: nanti
1: kasih.
0: Nanti malam ketiduran gak
1: Iya nanti malam Dayu kayaknya Nini. Kalau bisa ikutan ya biar rame Dayunya.
0: Itu Dayu? Kemarin datang jam 6 mandi aja ketidur.
1: Kelelahan Nini jalan-jalan.
0: Jam 6 pagi baru
1: bangun.
0: Bangun.
1: Kenyal saja nih kok berarti sing tahu apa.
0: Duduk aja ge.
1: Iya karena ya, perjalanan mungkin.
0: Kan, tapi kalau Nini kan di sana mesanti itu
1: udah ya. Energinya keluar juga ya, kayaknya.
0: Sampai jam 5 itu ya.
1: Iya, enggak apa-apa yang penting sehat selalu dapat uang hibur selalu, juga. Ya. Oh tuh dicolek lagi.
0: Sehat selalu, senang. Ini jero buku apa itu nyarangnya?
1: Oh iya.
0: Ah,
1: Hajang jero.
0: Sudah kecunduk. Iya kemarin ya.
1: Oh gitu, dapat ketemu Aji juga ya?
0: Ya, Aji Tata. Ya banyak orang.
1: Astengkara.
0: Teman-teman di sana. Ya, kayak Putri.
1: Nini.
0: Makasih atas satunya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Nini Ita ya di Pejaten. Yang habis jalan-jalan ya lagi happy banget sampai sekarang terbawa gitu ya semangatnya. Satu lagi mungkin ya di belakangnya Nini Ita. Oke. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Kak Dania ya?
2: Iya.
1: Oh baru aja ditanyain, ternyata nungguin kedetan ini
2: iya,
1: kita.
2: Dari cucu baru bisa.
1: Gini. Oh gitu, benar berarti tebakan kita ya, ternyata habis ngempu tadi ya.
2: Iya, kebetulan dia bubuk barusan ditidurin.
1: Oh gitu ya, sekarang dapat on air dulu Kak ya?
2: Ya biasanya kan nggak dikasih on air, dia ambil gitu.
1: Ige. Kalau bocil kenten dah ya.
2: Bocilnya ada di studio
1: nggak? Enggak, hari ini tidak Kak.
2: Oh berarti siapa yang ngampu papanya?
1: Enggak, ini sama ibu bapaknya saya, sama Nini, sama kaknya. Gitu. Dititip juga sama.
2: Iya, semoga sehat selalu.
1: Astengkare.
2: Cuaca. Masih kayaknya sama ya.
1: Iya pasti
2: kayak gulam-gulam gitu ya.
1: Tapi ada masih mataharinya Kak ya.
2: Ada.
1: Tapi agak-agak rem-rem gitu ya. Sama kayak studio berarti.
2: Mau request lagu dulu.
1: Boleh Kak, mau lagu apa hari ini?
2: Ada lagunya ini ya. Sepayung Berdua.
1: Sepayung Berdua. Oh ada Kak, dari Septi Sanustika.
2: Iya itu dah.
1: Oke siap.
2: Kita buka-buka di YouTube itu. Mungkin itu lagunya bagus.
1: Coba nanti kita dendangkan Kak ya.
2: Iya. Salam dulu, senggol dulu sedikit.
1: Oke silahkan Kak.
2: Yang barusan ada Nini Ita. Selamat sore, selamat istirahat dulu ya.
1: Inge.
2: Ada Pandepi, ada Jiromangku Sudani. Ada Bu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan.
1: Inge.
2: Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung juga selamat sore. Ada Nini Tuade, Gunyang Yoga, ada Mbak Tunindi. Siapa lagi? Ada Pak Wo ya, ada Pak Depolos Jaya, Pak Tut Murdaya, Oda Desia, Oda Kade, Oda Wini, ada siapa lagi, Niang Kirana, ada Boyan Suartini, Pak Eka Plage, Molo Sekar, Molo Dekardiasi, Bu Jiro Cenaga, ini tetangga, selamat sore, Bu Sinta, Pak Man Pandu juga selamat sore. Ada Bu Putu Kuboiwo, siapa lagi ini, ada Bu Agung dari Guang, ya selamat sore. Siapa lagi, Mbak Kiara, Mbak Indira juga, Nini Mika, Kenaro juga buat semua aja dulu, Putri.
1: Inge Kak, dibungkus nge. Ya,
2: terima kasih atas waktu buat Gak Putri, selamat bertugas.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih banyak Kak Dania ya, tetangga di studio ini dari seputaran Sanur ikut bergabung ya. Dan sekarang kita langsung dendangkan ada Seminggu di Malaysia dan juga Sepayung Berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
4: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
3: Capek apa? Cerita sama ibu.
4: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
3: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
4: Jadi aku harus terus sekolah ya?
3: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses, dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: lagu requestan dari Kak Dania tadi ya, Sepayung Berdua yang dinyanyikan oleh Septi Sanestika. Ini adalah sebuah karya populer dari musisi rock legendaris Indonesia yaitu Hengki Supir. Dan tentunya masih banyak lagi ya lagu-lagu dangdut yang siap untuk didendangkan. Jadi untuk Rake dan Rai yang tadi belum sempat bergabung, silakan sekarang ramaikan ya ikut bergabung di Pro Dangdut ini. Dan langsung saja hubungi di 0361-223361 ya. Silakan sudah Putri buka line teleponnya. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini mengui-mengui.
1: Iya, iya.
0: Aduh, jangan menggelebog ya Nini ya.
1: Apa?
0: Jangan menggelebog ya.
1: Iya.
0: Hari ini harus berhasil nih sampai tuntas ya.
1: Ya, sama-sama ini sinyalnya itu.
0: Semoga hari ini sinyalnya bersahabat ya. Kabar gimana Nini?
1: Hah?
0: Kabarnya gimana, Hah? Baik?
1: Baru bangun.
0: Aduh, astungkara dapat istirahat tadi ya.
1: Ini mendung deh.
0: Oh, nggih. Ini Denpasar udah mulai mendung juga.
1: Yang kecil ikut ya.
0: Hari ini tidak, sudah dititip dia hari ini.
1: Ya, titip sama nenek ya.
0: Iya.
1: Dengan masuk angin gitu.
0: Iya benar, di jalan kasihan. Lumayan dari Singapadu ke Denpasar.
1: Ya, minta lagu dulu.
0: Boleh, boleh, boleh. Lagu apa Nini?
1: Lagunya Suling Bambu.
0: Oh, Suling Bambu.
1: Siling bambu, siling yes. Bambu seperti gepi, cantiknya ngerinting seperti piring ulung di batu. Gitu.
0: Piring, kalau piring kaca kan pecah dia nih kalau ulung. Piring kerenteng berarti ya.
1: Ya, Kak.
0: Iya, Nini, nanti diputarkan
1: ya,
0: lagunya.
1: Tengok sedikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Ya, saya sama Abu Putu Kedboiwa sama Bu Wayan Ladra
0: sudah naik. Sudah.
1: Ada Ibu Sinta, ada Bu Eka Bebe, Ring Batu Bulan,
0: Ini
1: Suade.
0: Aduh kan, bener kan, bener. Sinyalnya suka gitu ya Nini. Ya baru juga salam-salam sedikit. Tapi ini bukan kesalahan Nini Agus ya. Jadi bukan karena lupa sama semeton, tapi memang karena sinyalnya keburu menggelebuk ya. Semoga tadi yang sudah disalam-salamin sudah pada monitor, jadi sudah dengar gitu ya. Dan yang belum disalamin, semoga nanti bisa disalamin di program yang lain ya. Untung aja udah request lagu, lagunya Suling Bambu nanti didendangkan ya Nini Agus ya. Semangat. Lanjut lagi satu penelpon. Siapa yang mau bergabung silahkan, sudah dibuka kembali line teleponnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Lagi naik deh.
0: Pantang menyerah. Ayo lanjutin lagi, lanjutin.
1: Ya, lanjut. Mana pandu saran Agus bawa lanjut kata pedas. Kak Tiatop. Siapa lagi?
0: Ayo siapa lagi? Ayo.
1: ayo.
0: Aduh, Nini.
1: Ada semua aja, Kak.
0: Oke, dibungkus ya, Nik ya.
1: Udah bungkus semua ya. Udah sudah.
0: Terima kasih.
1: Nanti pulangnya hati-hati ya, Kak Mira.
0: Iya, terima kasih Nini.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ternyata Nini saya pantang menyerah ya ini ya. Kirain enggak dilanjut, ternyata bisa lanjut ya. Dibungkus langsung semua salamnya. Ada lagi yang mau bergabung silahkan. 0361-223361 sudah dibuka. Yap, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Aduh siapa ya ini ya, suaranya berubah ya.
2: Iya ya.
0: Bu Eka.
2: Ada marah terkaling libur nih.
0: Aduh, datang dari mana ini?
2: Ada
0: acara kelompok hari ini ya. Kerja kelompok dulu nih siswa SMA-nya.
2: Ya.
0: Tadi Nini Ita cerita habis melali, sekarang Bu Eka kerja kelompok. Sibuk-sibuk sekali ini loh.
2: Untung ada pengganti, Bang, Bo, gitu.
0: Oh, gitu.
2: Tapi nanti di belakang bilang ya, nggak boleh bilang di udara ya.
0: Oh gitu, oke siap.
2: Iya. Mm-hmm. Tadi Nini Agus dua kali masuk gitu.
0: Iya, makanya saya kede, Bu. Oh, sudah gitu. Menggelebok ternyata langsung diambil lagi gelebokannya.
2: Kadang-kadang Ibu juga bisa sering begitu.
0: Iya, ya pas mungkin
2: dulu
0: lagi
2: kosong.
0: Dulu di
2: Radio Klungkung begitu. Uh-huh. Tiga kali, ulung ke tiga kali pakai saup. Sinyalnya soalnya.
0: Oh iya benar gitu dah. Langsung ya, bisa diambil lagi.
2: Sinyalnya main-main nih. Mm-mm. Apa sekarang lagunya ya?
0: Apa yuk? Tadi
3: mengapa adik wajahmu kini muram selalu gitu. Karena abang, karena abang kan pergi jauh.
0: Itu udah diputar tadi, Bu.
2: Udah ya?
0: Seminggu di Malaysia itu bukan?
2: Di Malaysia,
0: iya, sudah tadi. Diduluin sama ini, Nini Ita. Nini Ita tadi request.
2: Oh, Nini Ita request.
0: Diambil lagunya.
2: Kalau ku sayang padamu dari Roma, ada nggak tuh?
0: Coba ya, cari dulu ya.
2: Ku sayang, sayang dari Roma Irama.
0: Oh, ada.
2: Nah, itu bagus sekali.
0: Gimana lagunya, Bu? Saya belum pernah denger nih yang
2: lupa
0: ini.
2: Itu liriknya loh.
0: Oh iya, nanti kita coba dengerin, Bu, ya. Belum pernah nih saya dengar yang ini.
2: Sayang padamu gitu tuh loh, itu judulnya. Menusuk ke lubuk hatiku.
0: Waduh, berarti dalam banget liriknya.
2: Matamu.
0: Waduh.
2: Itu. Ku sayang padamu. Oh, senyum. Apa ingat? Senyum.

0: Udah, bagus, bagus, bagus. Nanti kita coba dengerin versinya Bang Roma ya.
1: Ya, mudah-mudahan itu benar lagunya ya.
0: Benar sih harusnya ya.
1: Iya, iya. Tapi kemarin itu gubuk, gubuk dari tato ibu ambil rapnya ya kemarin itu. Salamnya dulu siapa yang udah masuk nih?
0: Yang masuk, yang di sesi kedua ini udah ada Nini Ita, Kak Dania sama Nini Agus.
1: Oh, Kak Dania udah masuk.
0: Sudah tadi.
1: Nini Ita, Kak Dania sama Nini, selamat sore. Ada Nini Ita, Nini Agus, Nini Bagas. Nini Mika, Nini Tuade, Nini Ayuna, Nini Tunindi, banyak Nini-Nini ya.
0: Nini-Nini kita.
1: Ada Kenarok, ada Pak Dodin Negara ya, Jemerano ya, selamat sore. Pak Wok, Pak Arya, Kak Mangku Sedani, ada Mahindira, Ibu Jerman, selamat sore. Juga ada Pak Yanarbo, Tut Mancung, Pak De Polos, Pak Gede Supadmo, Jeromangku Nyomanase. Patut Murdaya, Patut Wirke, Niang Murni, Niang Kirana, ada Gus Bawo, Rangga Pastawo, Rui Eskane, Pak De Gunawan Beng, ada juga Pak Pandi Ngabodakep, Aji Uban, Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Selamat sore, ada Bu Sinta juga, Bu Boyan Suartini juga. Biasanya nih Dekto, Buti Putu Widya, juga ada siapa lagi ya, udah semuanya ya. Bu Eka Sempidi, ya. Selamat sore semuanya, Bu Jero Susi juga, Bu Janura. Ibu tuh nggak pakai kerplek itu loh.
0: Oh, itu nggak pakai kerplekan?
1: Nah.
0: Oh, lancar itu lancar.
1: Itu udah tersimpan tuh di memorinya loh.
0: Iya.
1: Kalau acara Pro Dangdut semuanya udah tersimpan penggemar penyiar ininya pe yang ikut
0: yang suka ikut.
1: Ya. Bu Lodro sekarang baru dia.
0: Iya, udah cerpleannya udah diperbaharui itu ya.
1: Oh, gitu. Ya Bu Jero Chandra nih lagi satu ya, lagi monitor katanya ya. Juga ada Juru Majelis Sutirta Lembongan, Juru Mangku Wiradana, Pak Eka Cedengan, semua-semuanya ada ya.
0: Nggih, Ibu.
1: Pak selalu di sapa terakhir nih Om Boyan Suartini. Nih Gong Biang Sri kekeren sama Mbak Hegi ya. Selamat sore semuanya. Kompak selalu Putri. Selamat bertugas. Makasih waktunya. Yuk dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Bu Eka di Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung. Dua lagu sudah dikantongi, ada Suling Bambu dan juga Kusayang Padamu. Kita dendangkan ya Raka dan Rai.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Aku Sayang Padamu dari Roma Irama, lagu requestan dari Bu Eka Batu Bulan tadi ya, sudah kita dendangkan. Dan Reka dan Rai, sekarang tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore. Itu artinya kita harus segera akhiri Pro Dangdut untuk edisi kedua ini ya. Sebelum itu, mau Putri sapa dulu. Ada Bu Oyan Suartini di seputaran Sedang yang ternyata sudah ikut di WhatsApp-nya kita ya. Terima kasih untuk Bu Oyan Suartini. Dan juga tentunya sematan yang lain yang sudah monitor dari jam 3 tadi. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang belum sempat bergabung. Semoga nanti bisa ikutan bergabung di program-program lainnya ya. Karena selepas Pro Dangdut ini, Reka dan Rai, Putri akan menemani tentunya masih berlanjut di acara Lingsir Sanja ya. Dan sesaat lagi akan saya ajak untuk bergabung di Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal ya. Nanti kita akan bahas tentang jalan-jalan di Bali tentunya ya. Raka dan Rai, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kita rehat dulu sejenak sebelum masuk di acara Lingsir Sanja. Dan sebagai penutup, Nela Karisma akan nyanyikan satu lagu, Karena Susayang.

Rakanan Rai Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional, mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat pleno Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 di Gedung Wiswa Saba Kantor Gubernur Bali mengatakan, pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen untuk terus memberikan ruang pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal jenius yang ada di Pulau Dewata. Menurutnya, Pesta Kesenian Bali menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah yang sejak beberapa tahun belakangan, tema dan materi yang ditampilkan menjadi bagian unsur dari Perda Nomor 4 tahun 2020. Gubernur Koster mengatakan tahun ini tema Pesta Kesenian Bali Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, yang berarti pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Sore Rakeran Rai, Seneng Pisan Reng Rahina Sene Becik Puniki, Titi Yang Putri, Kanto Nyarengin, Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, wawu sampun, ring jam 3, nyantos puput ring galah jam 5, iring titiang ring program pro dangdut. Senemangkin, ring jam 5, nyantos melih jubos galah jam 6, sedurung puja trisanjeng, iring sarangin titiang malih, niki ring program lingsir sanjeng. Ye. Pastikan niki yening, sampun nuju jam 5, kentan ye, niki pacang mau sang indek destinasi wisata lokal Bali, kentan ye. Kangyang numu niki nentan mekulineran, kentan ye, santokan niki putri medue informasi masih ngenenin ini kebun raya Gianyar ye malih jebos pacang wacan titiang magi-magi niki presida dados ide kenten ye utawi niki referensi majang relakaran rai sane arse niki melancaran utawi melalui niki sareng semeton keluarga lan orang-orang tersayang kenten ye. Putri ingatkan iki rekelan rai sinampura leng program lingsir sanjang nggih ring jam 5 nyantos puput ialah jam 7 malih jebos niki durung kada dosen antuk request tembang taler durung kada dosen antuk megatre nggih kangyang numun iki membahas tema manten ngenani ini destinasi wisata lokal kenten nggih nanging sampunang kije-kije kenten nggih santukan niki tembang-tembang sane becik sane pacang nyarengin ring sore hari puniki sampun kesiaga yang kenten nggih tembang-tembang beli dan niki sampun siaga nggih malih jebos pacang unggahin kenten nggih bagi-bagi dados hiburan niki menemani kegiatan rekelan rai ring sore hari puniki nggih sedurung mulai jebos putri niki ngewacen informasi ngenani indik kebun raya Gianyar ngiring piarsa yang dumun niki tembang sane pacang munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ini susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini.

0: sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Oh, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mohor. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

nih biasanya nih Iraga melancaran arsa ke kebun raya, kenten nggih pastikan niki menuju kebun raya Bedugul kenten nggih. Tapi niki rek lang rai sampun wenten taler iki kebun raya ring wewidangan Gianyar ternyata nggih. Minap niki sampun wenten beberapa sane uning, tapi wenten juga sane adurung pernah mendengar kenten nggih kebun raya Gianyar puniki. Kebun raya Gianyar puniki rek lang rai wantasnya destinasi wisata alam lan edukasi, sane luasnya nih niki sekitar 10 hektar lan terletak ring dataran tinggi wilayah Gianyar nggih. Meliana niki saking kebun raya Bedugul sane maduwe niki padang rumput sane luas, destinasi ring kebun raya Gianyar puniki menyuguhkan konsep hutan lindung asri kenten nggih, sane nge, masih asli rimbun lan berhawa sejuk kenten nggih. Area puniki rekelan rai memanfaatkan hutan adat pingit utawi keramat kenten nggih, sane disucikan niki oleh masyarakat lokal. Dadasnya niki vegetasi utawi jenis-jenis tanamannya niki kantun alami lan sangat terjaga. Genahnya nih rekelan rai niki ring Banjar Pilan nggih, ring Desa Kerte Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar nggih. Sane arsa berkunjung niki dados mulai berkunjung ring galah jam kute semeng, yantos tutup niki ring galah jam 5 sore nggih. Menurut informasi niki sane Mbok Putri Wacen kenten nggih, untuk tiket masuk niki masih gratis kenten nggih, dadasnya nih durung wenten dikenakan termasuk parkir lan tiket masuk kenten nggih. Sejauh niki gratis, nanti mudah-mudahan selanjutnya wenten informasi terbaru nggih. Untuk konsepnya niki rekelan rai nggih, wenten tema niki ring kebun raya Gianyar, temanya niki Taru Premane Usade lan Banten Bali Puline. Santokan punika rekelan rai kebun puniki meduwe koleksi tanaman obat tradisional Bali sane kebawasan Usade kenten nggih. Taler niki wenten tanaman sane khusus kaangge sarana upacara keagamaan Hindu niki sejalan sareng temanya nggih iwawu nggih wenten Taru Premane Usade lan Banten Bali Puline punika.

0: khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, maag, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Kebun Raya Gianyar puniki meduwe karakteristik genasane menyerupai jalur lintas hutan genten nggih. Niki mekade suasananya ini tenang, niki medaging pepohonan tinggi. Taler wenten suara kicauan burung genten nggih, sane burungnya niki burung liar terlepas genten nggih ring hutan punika. Lan udara pegunungan sane bersih genten nggih. Lokasi puniki Rekelan Rai taler menyediakan area teduh lan bangku kayu sane cocok kaangge aktivitas berkemah, edukasi ramah anak, taler niki kegiatan kumpul sareng keluarga kenten nggih. Jalur aksesnya ni Rekelan Rai menuju lokasi puniki melewati hamparan perkebunan jeruk milik warga Banjar Pilan niki. Sane menambah daya tarik semeton sane mengunjungi kebun raya Gianyar puniki kenten nggih. Semeton sane minap niki saking Denpasar, Badung, Gianyar, taler nggih. Arsa kenten berkunjung ke genah sane serupa sareng kebun raya Bedugul kenten nggih. Tapi mungkin waktunya ne belum bisa terlalu ramah kenten nggih dadosnya ne sane nampak-nampak manten. Nah, niki coba dados niki ring payangan nggih sampun wenten niki taler kebun rayanya ne. Mugi-mugi niki makin ramai pengunjungnya ne, makin terawat genahnya ne, dadasnya ne makin berkembang talar kebun raya puniki nge. Napi malih niki sekali bawa sang wawu genahnya ne niki kanten asri kanten nge, sangat terjaga niki satukan nganggen hutan terlindungi wawu nge, hutan sane pingit kanten nge. Niki Rekelan Rai sane arsa berkunjung, akses jalan menuju lokasi niki cukup menantang nggih. Santukan ring dataran tinggi, dadosnya ne beberapa jenis kendaraan kenten harus dipastikan niki preside memargi mereka kenten nggih. Pastikan niki kondisi kendaraan Rekelan Rai sane arsa berkunjung niki sudah baik kenten nggih. Talar niki Rekelan Rai tempat puniki cenderung sepi pengunjung dibandingkan kebun raya Bedugul nggih. Sangat cocok niki majang Rekelan Rai sane arsa berwisata mencari ketenangan lan menjauh dari keramaian kenten nggih. Kali bawa sang wawu santukan niki masih dikembangkan kenten nggih. Pastikan niki durung akeh sane uning kenten nggih. Taler niki Rekelan Rai sebaiknya niki membawa perbekalan makanan lan minuman sendiri. Santukan fasilitas warung makan ring area kebun raya niki kantun terbatas kenten nggih. Dadosnya ne lebih becik niki maktep sendiri nggih. Napi malih nining ngajak keluarga anak-anak alit. Nah, niki kan biasanya ne seneng cemilan kenten nggih, jaging ajeng. Nah, niki lebih baik maktep sendiri, lebih sehat, hemat dan pastikan niki sesuai dengan selera.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rai, punika wawu sampun wacan titia ngenenin inde destinasi wisata niki sane wenton ring wewidangan Gianyar nggih. Wewentonan niki kebun raya Gianyar sane genahnya ring Banjar Pilan Desa Kerte Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Putri niki sebagai masyarakat Gianyar kita nggih seneng pisan santukan kembali niki dikembangkan kita nggih wisata-wisatanya nih. Niki membuktikan bahwa orang-orang Bali niki kreatif dan peduli dengan lingkungan genten nggih. Dadosnya ne samian niki preside ka anggen genah anggen melancaran taler berbagi niki nggih. Yen ing sampun dibuka untuk umum berarti niki dibagikan untuk kita semua genten nggih samian preside niki macacinga nggih lering genah punika. Bagi-bagi niki sekali bawa sang putri wawu niki preside dikembangkan malih ditata nggih mangde lebih ramai lagi. Lan semeton rakelan raya niki minap sane sampun meduwe rencana genten nggih pacang niki berkunjung, dados disegerakan dan jangan lupa niki nggih diabadikan momen-momennya nggih lewat foto, video kenteng nggih. Talor niki ending sampun wonten foto lan video punika jangan lupa untuk diunggah ring sosial media nggih nika bentuk dukungan juga sebagai masyarakat ilaga niki nggih napi malih wau informasinya niki tiket masuknya nih masih gratis kenten nggih yening iraga menyebarkan informasinya niki ring sosial media pasti ke membantu pengelola drika mangda genahnya nih lebih ramai lebih akeh semeton sane uning kenten nggih nika bentuk juga kepedulian kita majang ring lingkungan tapi pasti ke rekelan rai dimanapun niki melancaran melalui kenten nggih tetap ingat selalu jaga kebersihan taler niki menjaga napi sane kawasanin tata krama kenten nggih dimanapun enten je watah wisata alam kemanten wisata sane lilianan patus kadi nika nggih sampunan buang sampah sembarangan sampunan berbicara sembarangan dan berbuat sembarangan kenten nggih bagi-bagi niki dado salah satu pilihan kenten nggih macam rekelan rai sane arsa berkunjung dados nggih informasinya talan niki sampun wonten akeh ring internetnya nih nggih dados dicek-cek malih genahnya nih taler untuk lokasi niki dados dicek ring Google Maps nggih ring sosial media taler sampun akeh juga semeton sane membagikan genah puniki kenten nggih rekelan rai. Aing gara kelan rai, boleh jebol sering galah jam 5 kaliwat 55 menit pacang ireng titiang niki nyaga yang puja trisandia nggih. Santukan sedurung puja trisandia boleh jebol pacang wenten bisa malontar batur kalawasan taler wenten rendungan sedurung puja trisandia nggih. Sane mangke ngiring piar siang dumun tembang malih asiki wesan puniki langsung ke mantan iraga nyaga yang pacang uncarang puja trisandia.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6

0: Rakyat dan Rai, demikianlah kita sudah melaksanakan Puja Trisandya untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga seluruh jagat Bali dilimpahkan kerahayuan dan kerahajengan. Sekarang Rakyat Rai, waktu sudah menunjukkan pukul 6:11, tandanya azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya akan segera kita kumandangkan.
1: Kantun kesarang. Norma, RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rakyat Rai, demikianlah kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat Rai, saat lagi akan saya antar untuk kembali ke program kita yaitu Lingsir Sanje hingga usai nanti di jam 7 malam. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah. Capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Hyang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngelantur malere kelantrai, ngewacan iki putri ngenenin inde atradisi kawantaran macaru wawak keruron, warak keruron pun iki. Genahnya nih biasanya nih iki wenta nama kudang-kudang alternatif kentengi rekelantrai. Sekadi niki kelaksanaan ring natah utawi pekarangan tengah rumah kentengi. Talar niki dados ring perempatan jalan desa lan segara utawi pantai nih. Genah kelaksanaan pun iki biasanya nih mengikuti tradisi sana wenta ring daerah masing-masing kentan nggih utawi kepercayaan lan desa kalepatre kentan nggih. Talar niki rekelan rai wenten beberapa niki ritual nggih utawi tradisi sane kelaksanaan ngenenin ini kematian anak kentan nggih. Wenten iwau warak keruron punika kentan nggih niki khusus anggen janin sane gugur ring dalam kandungan nggih. Utawi niki masih dalam perut ibunya kenten nggih, sekadi niki masih berupa darah utawi wujud awal kenten nggih. Yening niki bayi sane meninggal setelah lahir kenten nggih, tetapi niki durung putus pusar kenten nggih, utawi durung kepus bungset kenten nggih, nika kewastanin ngelangkir nggih rekalan rai nenten jepatah sekadi warak keruron. Yening niki anak sane meninggal niki sampun dilahirkan taler sampun kepus bungset kenten nggih, tetapi niki durung ketus gigi taler masih bayi kenten nggih, tapi sampun kepus bungset kenten nggih, nika kewastanin upacara ngelungah kenten nggih. Minap niki beberapa masih banyak yang keliru kenten nggih, nenten jepatah kenten, tergantung dari punika wawu kematian bayinya niki utawi janinnya niki pada saat di usia keberapa kenten nggih, masih dalam kandungan napi sudah terlahir sudah kepus bungsat napi ten kenten nggih. Adasnya ini niki sane umumnya dilaksanakan wenten tiga upacara punika nggih, wenten warak keruron utawi caru warak keruron, wenten upacara ngelangkir taler wenten upacara ngelungah kenten nggih. Tradisi punika rekalan rai sampun suwe kelaksanaan nggih, dari dulu-dulu sampun sering dilaksanakan. Kembali lagi niki menyesuaikan sarang desa kalepatre lan kepercayaan kenten nggih. Yening ring genahnya Mbak Putri niki sekadi pelaksanaan ngelangkir lan ngelungah puniki nika beberapa kali kesarangin anto upacara ngaben masal kenten nggih. Dadasnya nih yening wenten niki semeton minap biarpun sampun lewat kenten nggih. Minap sampun berapa tahun lewat kenten kejadiannya kenten nggih, dados nyarengin ring upacara masal kenten nggih niki pastike bantennya nih lebih genep nggih, digunakan bersama niki taler dari segi biaya niki dapat lebih dihemat kenten nggih. Yang penting niki tuh tujuannya sama nggih, tetap ikhlas melaksanakan niatnya kenten, astungkara tetap memargi sesuai dengan tujuannya nih kenten nggih. Ainge punika rekalan rai sekali bawa sang ring awal wawungi iraga Hindu Bali niki dari baru lahir nyantos niki sampun padam ring gumine nika sampun madue upacara nge sampun dipersiapkan niki nge nika hebatnya leluhur-leluhur kita terdahulu nge rekalan rai iraga patut bangga lan bersyukur niki dada seorang Hindu Bali nge sampun madue adat lan tradisi sane beragam pisan taler madue tujuannya nih masing-masing kenten nge. Bagi-bagi niki sami napi jeng niki tradisi adat istiadat serewenten ring Bali prasida iraga sarang sami ngejaga kenten nggih ngelestarian niki tetap diterapkan nyantos ke anak cucu iraga sarang sami kenten nggih.

Rekalan lain enten kerasa niki sampun nampak renggalah jam pitu wengi nggih, antuk punika putri pacang luksur mau pamit niki. Sugeng mapeng banget rekalan rai sampun nyarengin nggih, wau nika maosang inde tradisi kawentenan acara warak karuron ngenten nggih. Talar sampun wenten informasi wau dumunan nika destinasi wisata lan pro dangdut nggih. Sugeng niki sareng sami sampun nyarengin putri renggalah jam 3 nyantos puput mangkin renggalah jam pitu wengi nggih. Sampunan kicik-kicik rekalan rai malah jebol sewenten sawitran mbak putri niki wenten dayu aris nih pacang nyarengin nyantos puput ringgalah jam rora sewengi sinampurang ya rekalan rai ending niki selami titi angetar acara duwe ini niki wenten keiwangan magi-magi ringgalah tiosan presiden nyarengin malih ya harlan sani durung pulih nyarengin wawu presiden nyarengin ringgalah sani lianan. Aing ge rekalan rai santukan sampun ke banda antuk garap puputan niki antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarse yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanikatur mina kadinyane. Ketua Pansus Tata Ruang Aset lan Perizinan utawi TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, nugesang kawentenan ekosistem mangrove ring wewidangan kura-kura Bali mabuat pisan. Pemkot Denpasar sampun nyiagayang sistem penilaian lan sertifikasi majeng usaha hotel, restoran lan kafe horeka, sane prasideng nganutin standar ngelola leluwune. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekalan Rai Ketua Pansus Tata Ruang Aset lan Perizinan utawi TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, nugesang indek membuatnya ne kawentenan ekosistem mangrove ring wewidangan kura-kura Bali. Ekosistem punika madue kawigunan ekologis sane membuat pinake habitat utawi genah maurep biota laut, ngayomi pesisir saking abrasi lan tsunami naler ngirangin karbon manut sekadi konsep blue carbon. Katugasan kawentenan ekosistem mangrove punika, nenton dados keampihan ring pikayunan ngeraga punika, nalar hak kepemilikan sane kawentenannya ni sampun keayomin anto undang-undang sane mapaiketan ring kawentenan ekosistem pesisir. Imade Suparte ngawawahin Pansus TRAP DPRD Bali saking rien manggihin indek sertifikat lahan lan proses tukar guling sane durung jelas naler awenten pamurugan sejeroni ngawi gunayang wewidangan segara lan ngebah punyan mangrove ring wewidangan kura-kura Bali Denpasar. Gatres lanternya ni rekalan rai. Kepala Dinas Koperasi lan UMKM Kota Denpasar, I Dewa Made Agung, ngawadarang kaubandane ngemargiang pembinaan majeng UMKM, utamanya ne ring bidang kuliner. Pembinaan sane kemargiang punika marupa diklat pemasaran, kesehatan, naler higienitas produk kuliner. I Dewa Made Agung ngawawahin Dinas Koperasi lan UMKM Kota Denpasar naler ngemargiang diklat ngaryanang kemasan sane becek ngawi gunayang teknologi digitalisasi naler indik pemasarannya ne nenten wantah ngingkuben pasar lokal nanging naler ke tingkat ekspor.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan Rai gatre selanturnya nih Kepala Bidang Peternakan lan Kesehatan Hewan Distan Kota Denpasar, Ni Made Suparmi ngawedarang, yadian tren pemotongan hewan kurban saya nincap nyabran warsa sakemaon ku bandane durung mastikayang indek proyeksi pawilangan hewan kurban warsane puniki. Katlatarang indeke punika sangkaning masjid lan musola numbas hewan kurban langsung saking peternak nentenje numbas ring pedagang lapa. Nimade Suparmi ngawawahin indek genah ngadol hewan kurban punika pinih make ring wewidangan Denpasar Barat lan Denpasar Utara. Gatra Sanika Pinguntap, Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara, ngawadarang Pemkot Denpasar sampun nyagayang sistem penilaian lan sertifikasi majeng usaha hotel, restoran, lan kafe utawi horeka, sane prasideng nganutin standar ngelola leluwu lan ngupapira kebersihan palemahan. Manut dane indike punika dadel sinalih tunggil pangrembe pemerintah majeng horeka, mangda sarang-sarang maparidap-dap nanganin leluwune. Jaya Negara Ngaptiang, Mangda Samian Kuban Prasidan Incabang, Pakantian Lan Utsahanyane Sejeroning Napdabang Lelu Saking Hulu. Tengah Lan Hilir, Mangda Prasidan Aler Nekes Volume Residu Sane Keuntungan ke TPA, Sinambi Nyantos Pengoperasian Sarana-Prasarana Pengelolaan Lelu Antuk Skala Sane Mageng. Inge pamirsa, wantah kadi asapunika gatre basa Bali sane prasidekatur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembe gatre basa Bali ngelungsur mapamit. Puputang titiang antuk ngaturang paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
0: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
0: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
1: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan

0: gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari sekar jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkobiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.
1: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
2: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
1: Capek apa? Cerita sama ibu.
2: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
1: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
2: Jadi aku harus terus sekolah ya?
1: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
2: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
1: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Angkol-angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hayalo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi?
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.

0: Keket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong Keket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, Barong Keket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan Barong Keket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu Barong Keket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barong Keket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, Barong Keket ditarikan berpasangan dengan Rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barong Keket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan Barong Keket dan Rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari Barong Keket diiringi dengan gamelan semar pegulnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Lord.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trance karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai

Putri maupun Putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang

makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini, akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan. Kedua, simbol dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar trofi melambangkan energi, usaha dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, trofi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Trofi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas trofi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar trofi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama Jules Rimet. Trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat ini.

0: sarang.
1: Forma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Hingga rak raya para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge. Hingga kecil Bali nge sarang titiang dari hari dengan FM 106,4 MHz nyarangin rak raya denggala huang ini makin pus niki. Sira sarang kayak kanten kangen sarang dayu. Angkat tangannya. Hingga rak raya kali wasin tiang wawung nge dari hari pacar nyarang rak raya mau saking galang makin kenten nyantos denggala jam roras maje bos kenten nge. Hingga dadas niki untuk napi biasanya kada ada sang hiburan kenten utawi pengantar tidur juga bisa nih kayaknya dua nih maju bos liandreng program acara kelanguan kenten nge rakerai maju bos bersidang request tembang utawi megatre kenten nge tapi ingin meniki yening sampun megatre dan sidang nunas tembang nge dan begitu juga kebaliknya mantur yang kadi bos yang wow kenapa bisa dibilang pengantar tidur nge mina maju bos rakerai sani presiden nyarengin malih ringan bare reng program acara bernostal Gia. Sane ngawen tenang puniki rak raya, tapi asane ringan baran tu bercerita pengalaman-pengalaman unik yang berkesan ge selama mengenang masa lalu juga. Kenten ge bisa horor, bisa yang sedih, kenten ya. Utawi ada perasaan berbunga-bunga atau pada saat kasmaran. Ingin bersidang nalar ge ringan bare, nalar sampun nalalin puniki ge lian ring ambare rak raya bersidang nyaringin ring WhatsApp kantun niki ge. Yang buka niki ring WhatsApp duwe sampun nang lali antuk megatre ring 087898882420 ring pesawat telepon 0361223361. Hingga sedang ngelantur niki kita macam ngerinin dumun ya antuk siki tembang niki saking rai peni kenten ya hasil requestan ring semeton ring TikTok kenten niki kenten rai peni sake napi asane sane mamurde sing lah empukan antuk nika dulu. Terus biar sayang dumun.

0: Apakah anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
2: Antun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inge, rekarai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Inge. Mulai mali sarang titik yang meniki dayu hari reng FM 106,4 MHz. Kanto nyaring rekarai reng program acara Kelanguan kentan Inge. Sani pindah ke apresiasi budaya lokal. Menapi diwo sampun katoran siki tembang nih eh. Dados ke pemuka kedumun kentan Inge diwo sampun kali jam kentan atur titik yang reng. Napi astaning lila cita nalar mangkin sampun katoran tembang-tembang Inge. Niki singlah empugan gitu nggih saking Rai Peni memang lagu populer niki nggih rakerai yang berbahasa Bali yang dinyanyikan sareng Rai Peni yang diciptakan oleh De Arta. Nggih, rakerai saya pasti ke sami sampun nguningin niki nggih pendidikan tapi saya tembangi peniki pinake menggambarkan kesulitan ekonomi niki nggih di mana liriknya niki menceritakan keinginan membeli napi asane mainan kan tadi ngajak istri ke salon. Namun tidak bisa niki nggih karena belum gajian, isi dompet sudah menipis. Artinya beberapa keluhan-keluhan kenten yang di napi asalnya dicurahkan dalam bentuk lirik lagu. Ya, sama seperti yang tadi tiang katakan niki nggih kesulitan ekonomi tapi niki dadas pembelajaran juga ya, dadas edukasi bahwasanya nentenye wantah nike nalar ke anggena napi asalnya seselan. Kentennya tetap semangat mantap niki untuk ngemargiang urip.

0: depan nggih. Nggih, rak radio di bawah sampun informasi sangenene nindik lagu sing lampugan saking Rai Pening nggih. Kadia bosit yang bau niki ringgal emang nggih pacar identitas rak radio antun, tapi asane ngeranjing rek ambar nggih, sirasane pacang ngarsang tembang lurus ke mantan makin ngeranjing ring pesan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki pacang jantung sing titiang gatrenyane nggih. Kemawon nyening sampun request tembang utawi ngarsang tembang tan meresi daya ngantuk megatre, begitu juga sebaliknya. Inge, sana mungkin macam katit yang ring ambareng ya, sana presiden nyaringin mungkin durus ngeranjing ring 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi niki Inge Dayuari.
0: Inge, Swastiastu Rajang Wengi.
1: Inge, nambil gus bawa niki ring batu bulan.
0: Oh inge, beli gus bawa saking bidang batu bulan, penapi gatre.
1: Baca ge dayu hari punapi.
0: Titian kena nalar ligo singgir. Ring cuaca ni ke punapi. Sabar nenten.
1: Dan cerah niki
0: kan. Inge. Bosan kemudian niki kanti. Napi asalnya kantun istirahat, rebahan.
1: Ge masandekan niki tumben nyangin ring dayu hari kena pun tidak masuk.
0: Inge tumben niki mesti dah inge. Inge napi jadi ngarsan teman napi gatre megatre niki.
1: Kasan teman kene nge, tapi wasan itu Ani Sanjaya pilihan hati nge.
0: Ani Sanjaya, oh mau Ani mau duit teman nge kan?
1: Ini kampun.
0: Iya, pilihan hati Ani. Coba tiang rada rumen nge.
1: Nge, pasir.
0: Ani Sanjaya pilihan hati, jantos dumun.
1: Nge, siap.
0: Oke, sudah. Nge, sampun nge.
1: Okay. Niki sama-sami mantan ge.
0: Megatre kanggian dijadikan satu rumun ge.
1: Ge paten.
0: Sukses banget bigus.
1: Ge mau hari ge dari hari semangat niki tegar-tegar anak muda penuh semangat.
0: Ge sukses banget niki semangat naler ge.
1: Pastikan ini atau kau masa depan terwujud lah
0: kan. Siap, pasti mimpi akan terwujud ye. Inge bigo susah banget.
1: Wagi Om Santi Om.
0: Inge susah banget nih bigo bawa saking bidang batu bulan sampunya rengin. Anto temannya ini pilihan hati menikah saking mau Ani Titiang mau Ani Sanjaya sang artis. Sampun siap ye. Inge ring ungkur bigo bawa si rasane presiden nyaring Titiang durus makin ranjing mungga. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, are batu bulan.
0: Are tim Pride batu bulan Pride.
2: Batu bulan cerah. Gus bawa raja, gus bawa. Gus bawa ngarsang tembang ye.
0: Ni pada ngarsang Dayu.
2: Dayu mau di arsang.
0: Ye, Dayu nampun ada nak ngarsang.
2: Ning ayu masih berpengar.
0: Aduh, napi ni keparinikan cening ayu durusan. Nih ke ratu.
2: Niki yang Andre sangkang Bangli ngarangin atu.
0: Inge, ngiring.
2: Bunga lejebos yang Andre. Gitu bang rasa. Apa kerana ratu mirah? Depan nanti orang mirah.
0: Demanya nan ada apa mirah?
2: Sayang mirahku gitu.
0: Mirah nah warnanya bara nyentaro jegek saja nah.
2: Merah delima. Ada merah cempaka.
0: Merah darah.
2: Nini tunini
0: nya. Nyenggol Mbak Tunini tiang.
2: Senggal
0: nganti encok.
2: Rajang nih Tunini. Mau gas bawa ngarsang tembang eh.
0: Pang pindah mentaken ben jek.
2: Capo eh.
0: Napi.
2: Kali temang sih nih.
0: Kangge, Mika.
2: Salam pun Duni di Prodang Nut, ampun Mogatro sarang Sami nih ke.
0: No sarang Sami, berat tuh.
2: Tidak ada yang ketinggalan satu pun nggak ada.
0: Oh, pasti ngelang waktu 5 menit tuh.
2: Ibu nak pakai kerpean tuh Dayuari.
0: Masa.
2: Tos dari dulu nak pernah pakai kerpean.
0: Oh biasanya nangangnya nih kibe, dibongkar sudah.
2: Pakai dia makannya. Itu aja dari awal, tapi ibu memang tak sengaja dari timur, dari barat, malu dari negara.
0: Ya, artinya mengingat lagi ya, sewitrennya ya, si Ramantan.
2: Dari negara, finishnya di Jawa di Gianyar atau di Bangli, finishnya.
0: Kudang kilo, kudang kilo ya nyak, cara maraton.
2: Kalau finishnya bisa di Bangli, di Jero Susi, di Abu Janura tuh. Dan nge, tiang nas semangnge.
0: Oke, bayar ya.
2: Semangnge ne, ane baru ne.
0: Ne ken.
2: Ane bagus menipu.
0: Ah, bagus menipu? Aduh, ini orang bagus menipu, bagus kiri. Bagus menipu. Oke, Mang Nani ya.
2: Yang sering kekeren nyarangin
0: dong. Ah, kasihan deh, nggak dapat naik. Enggak apa-apa. Ya mangke kan makin ingat.
2: Mang Pandu jami koleng ibu pang baso mang. Mang pole mogi pole male je bos bibi man di nostalgia sedang serem-serem mencek menggelempung lung gitu. Ajak de duta.
0: Oke. Okay,
2: dan pole ibi mungah puan dia ketiduran ibu tetmu sesana siaran puan ge. Dan man nyarangin ibu dia ketiduran tu men wong ngajan won bayu.
0: Biran. Gitu. Mangke ampun gitu kan.
2: Ampun, leng tuni pun pang kuda bawa menggendeng leng tuni di
0: jemput. Oh nya, ya
2: pesuangnya pesuang. Pangkati kain.
0: Blok. Iya, yang penting termangkai menggendeng nyana mati yang dayu radio.
2: Mati yang alah dayu.
0: Mengke.
2: Orang lain yang mau gendeng gede anak kalau lo mau radio nih.
0: Huh?
2: Dayu mati yang dayu.
0: Iya, dayu kan biar harus beda. Kengken, WK. Oh,
2: kita harus beda yang
0: iya. Iya.
2: Seorangnya wajar aja. Ya, nggak apa-apa. Ibu juga begitu. Kalau ada orang metembang, ibu nggak suka. Lebih baik ibu matiin dari
0: dunia. Make keras.
2: Cuman daripada menggerutu.
0: Iya, iya.
2: Itu menyebabkan sakit kepala. Ada,
0: merdu artinya merusak dunia, kan?
2: Merusak dunia,
0: ya. Oke.
2: Yang Swadarmo. Iya. Malah jebos sidang lanjut nggak nyarang ring nostalgia.
0: Ditunggu nggih. Nggih,
2: menten boleh malah jebos.
0: Dayu ngambul.
2: Dan muda wasadoring
0: masih ni nak sih. Iya sih.
2: Kantun dan pasar timur.
0: Ya tiang muda ke batu bulan lah kun tiang muda.
2: Nggih dadas nggih. Ke kubun tiangnya nak lakut riki.
0: Oke, ditunggu.
2: Tunggu tiang Ramadan dadang lo lakut di udara lah tuh.
0: Masa.
2: Banyak yang protes nak diizin kan nama dadang lo lakut.
0: Adik kantun.
2: Karena rumah saya di tengah sare.
0: Oh, berarti rumah lo lakut tong boeka dan lakut.
2: Lakutnya orang-orang the best yang kan.
0: Oh, kenten.
2: Banyak yang bilang, kan yang mana, Om Sastiastu gitu. Aduh, siro niki lemut sekali suaranya.
0: Wih.
2: Yang ada orang lo lakut, hah?
0: Nah. Kesian.
2: Itu mengintar. Wah, ya. Kamu mau bersihkan ada dong lo lakut. Ada kan tuh. Ini suaranya becek saja. Aduh, karo gitu. Ngerti lah, yunge.
0: Nge.
2: Kado di tiang pamit. Om, santi, om.
0: Inge, semua banget Niki, benten dadong lelakut. Saking bidang batu bulan enten ge buat Ibu Eka batu bulan sampun nyareng gin. Ya, mungkin besok dewe panggil dadong lelakut enggak apa-apa ya. Tapi kena semprot nanti. Oke, enggak apa-apa ge. Inge kali tembang sampun jangkep Niki ge rakerai minar aja bos rakerai sane presiden male napi asane ngarsang tembang riang bare durus manteng ranjing ge. Aige mangke merayu dumun ke WhatsApp sira sane sampun nyareng titang tawi manteng itu. Ringgal lah emangkin nge Niki wentan Sawitre Anyar Niki nge. Halo Dayu nge Rajeng Wangi ya Titiang Dublas musuh penide Dayu titip salam sareng dari Dublas Niki buat geng biliar. Oh geng biliar katanya Niki kanti kelemah. Wentan Tosuatika alias Tut Bro utawi Niki ketuanya wong nge. Wentan Putu Bagong Gus Dove Pak Wan Made Bawo Pak Glur Fana, Robi, Les, Pak Boga, Dublas paling ganteng, Oboy Ratu, saja yang bagus Niki ya, garang tenges maksudnya ton. Inge semua banget Niki, Sawitranya Niki inge beli Dublas ya, saking nusuh penidur, inge rajang ya. Mantan iki menten, oh juru mangku nyoman kutu waringin rajang wengi dayu hari tiang juru mangku tetap hadir da, salam ring sawit resami inggih sungguh banget sama penyarangin. Inggih mantan iki menten Pak Ketut Sumarjo saking Bengkel nggih Ketut Sumarjo Banjar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra nyarengin nggih dayu hari salam kenal rajang tugas matur semua Pak Ketut Sumarjo. Inggih Nasaneliana ring dijan iki bangun-bangun ya hampura nggih. Inggih tetap jantosin titian niki ya ternyata ring WhatsApp nggih. Inggih niki rakerai sedulur ngelantur aturan titiang tembang peniki ring Anik Sanjaya ring pilihan nanti pacang katurang nulumun niki antuk drama niki nggih sane menten niki mamurde legenda cupa gerantang untuk nika durus piar sayang.
3: Peringatan. Mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
4: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
5: Ayah Anda, itu bahaya.
6: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
5: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
4: Kau mau terbang, nak?
5: Iya, Ayahanda.
7: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
5: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
4: Katanya tadi mau terbang.
5: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
4: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
5: Loh, kenapa?
4: Karena kunci rumah kita hilang.
6: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
8: Wow.
5: Yes, gemol kita asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
6: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
5: Wah, cantik-cantik semua ya.
8: Kamu juga cantik, Putri.
7: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
8: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
6: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu diri lah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
8: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus kita harus bilang wow gitu?
8: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut?
7: Pusaran angin. Bola api.
8: Itu aja. Uno. Nih, rasain sinar penghancur.
9: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
7: Iya, Pati Mangkunegara.
8: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
9: Ampun, ampun.
8: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
5: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati. Tolong, Om Pati.
6: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
5: Wow.
6: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
5: Oh, yeah.
6: Sementara nih, si Om-Om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar gak bosen.
10: Susah ya Gerantang, di kota besar gini gak ada uang.
6: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
10: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan berdanya besar, jadi aku ini kakakmu.
11: Cari makan di mana?
10: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
11: Aduh, di kota gini banyak preman Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini Kak.
6: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
10: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
11: Oke, hati-hati Kak. Semangat.
6: Beberapa jam kemudian.
11: Gimana? Dapat makanannya?
10: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
11: Oh,
10: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
11: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
10: Oke, Bro.
6: Dan beberapa jam kemudian.
11: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
10: Wah, makanan. Ngutang nih?
11: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
10: Wah, kok bisa ya?
6: Di cerita aslinya si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
11: Eh Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
10: Beneran?
11: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
10: Siap.
6: Dan kemudian.
11: Wah, makanannya mana?
10: Kenapa sih? Ribut banget.
11: Makanan tadi mana?
10: Makanan?
11: Iya, kok gak ada?
10: Eh, iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
11: Apa?
10: Dicuri.
11: Dicuri?
6: Sebenarnya sih, gak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
10: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
11: Kok bisa Kak?
10: Tuh, lihat rumahnya besar semua.
6: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
10: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
9: Oh iya?
10: Iyalah.
9: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
10: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
9: Mau.
10: Ya udah, diem.
6: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
10: Oh, jadi ini tempatnya?
9: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
10: Loh, loh, Pati, mau kemana? Woi.
12: Hah, dasar penakut.
11: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
10: Eh, cepat.
12: Suara apa itu?
10: Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
11: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
10: Udah, ayo pulang.
11: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
10: Kerantang, tunggu.
6: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
5: Wow.
6: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
13: Jurus meke-meke.
14: Jurus apaan tuh?
13: Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciaaat!
10: Aduh, ampun, sakit.
11: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
10: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
11: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan!
14: Alah, jurus apaan tuh?

0: ini. Sinar penghancur.
1: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode.
2: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
3: Berhasil kita kak, berhasil.
2: Iyalah, sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
3: Loh, kok aku lagi?
2: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
3: Oh, iya, iya, iya.
4: Aduh, cupak, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
2: Yes, aku ada ide.
5: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
6: Ya kak, tunggu, tunggu.
4: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh, si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
2: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
4: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
7: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
2: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
7: Kenapa? Gak berani?
2: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
7: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
2: Pedas. Mataku pri.
7: Satu lagi jurus ayam taliwang.
8: Let's go. Aduh, ampun. Ampun Grantang, ampun.
9: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang.
4: Grantang langsung menjelaskan ke Datuk Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
9: Nih, habisi dia.
7: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
4: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datuk Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
10: Sekarang manggilnya Datuk Grantang ya?
7: Iya, Nyonya Grantang.
4: Grantang dan Putri Dewi Sekar Nitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga hidup. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz guys. Kantun Sarang Jalan Titiah Meniki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggira kerai diwa sampun ke aturan peniki antu napi astane drama kaitan ke drama Cupak Gerantang kaitan ke naler wenten kali tembang sani sampun aturan titi hari yang bareng niki hasil requestan tak kerai kaitan ke diwa sampun tembangnya nih niki ring pilihan hati antu Ani Sanjaya. Naler niki wenten bagus menipu saking mang nani nge. Ingin mugi sampun presiden terhibur niki rakerai ringgalah mangkin ringgalah jam siya nyantos janda seantuk kelanguan peniki nge. Angin baju bos malih lantaran titang niki nge dua ni mangkin jak kanto nyangkre. Tapi asli pacar nyangkre galah jam dasa. Malih bos sering program acara bernostalgia nge. Mina rakerai sani kanto monitor durus kemantang mengranjing nge. Sani bersirang ranjing antuk bernostalgia sarung titang. Mengenang masa-masa dumun na kadinapi kenten ge benten ke cerita menarik niki sebagai pengantar tidur minap dadas niki ge. Ngira kerai niki ngira pacang ireng titian akara antum sandekan numun ge pacang benten sane jegi ngelintang niki benten sana tembang niki saking Mang Jana niki kira kerai nge sane mamu dekena kecangke atau nika durus mesandekan numun.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga kerari para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga mulai malin ki nyaringin sarang titia ring FM 106,4 MHz kantung sarang dayu ari peniki ring program acara duwe niki ring rahin latri untuk kelangguan apresiasi budaya lokal nge. Hingga sampun keranjang ring bernostalgia kenten ya parts yang paling ditunggu-tunggu niki sarang lakerai sarang sami ye kalau sana kena dosang pengantar tidur dan biasanya testimoninya sampai di bawah mimpi. Ngeng-ngengetan kenapa ngeng nikah pun beci artinya kita mengenang lagi ya masa-masa tuun amintan masa indah, masa seram, masa-masa mekladoan dumuna. Utawi masa-masa bajang truna ya, tidak apa-apa diki sampun genah sane beci pisan pendikingan untuk mengenang nikah nge. Ingge rakerai sedurung ditiang lantun niki pacamungka ring ambare, ring pesawat telepon kenten utawi ring WhatsApp niki kantun ditiang mungka laler nge pacang katoran niki tembang ke dumun niki sana ke dadosang ya pemanasan ya sebelum cerita. Pilih-pilih dumun koleksi rakerai niki nge satu dua kentan ya nechan sana dipacang ke atur makir yang baru kentan nge sambil nyantos niki pacang kanturan niki tembang saking yanmus kentan nge sana mamurda gumi kelawan langit antutu punika durus biar sayang dumun.

0: aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

Ing era kerai mau lima sering titian niki dayuari ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inge sudah ditunggu-tunggu inge galanya nih macang nyarangnya ring acara nostalgia kenten nge anto tapi asalnya bercerita bersama kenten nge membagi pengalamannya mengenang masa-masa dumun sapun api. Inge sani mangkir macang kak titian ring soal telepon 0.

0: Aku pun api gak terana tu.
1: Aduh, titiang kena. Napi asalnya segar bayun tiang makin api. Ya, pin wangi, gini wangi makin.
0: Astung kabel ni.
1: Inggi. Sedang napi makin. Si istirahat tu.
0: Mula nak tu barat kan parahnya tu.
1: Tiang.
0: Mula nak tu barat sering titiang.
1: Tanya mau parah, wang titiang masih. Itulah tiangnya. Aduh kaika, napi makin ada cerita yang menarik niki, napi ke jadi satu ang makin.
0: Enten.
1: Aduh
0: kan, cuman kan masalah ke Uber celeng tiang eh.
1: Ah Uber celeng niko nih serem kok nge.
0: Nge. Hmm. Tios makin.
1: Pasti. Napi nih tios. Genre nih napi niki.
0: Cuman kan dalam berkiring lanting.
1: Nih.
0: Ring lanting lima dinang kuningan ikut doang kiri lanting. Oh dalam ring lanting tiang kan ampun cerai wau sana dal ne.
1: Aci.
0: Ampun jenten. Ampun jam 6 nanti kan tiang sampun cerai kan nyama mama ne sampun jenten gitu. Ampun jenten jimpal dia. Main ke pondok ni bareng-bareng lagu ngapona. Nenek jauh barang-barang mulai kentan. Ampun kentan nak dewa ni gitu. Ngiring kentan dia. Ampun kentan dohan tegak ragamnya sekitar bin kena kilo tu.
1: Oh, gini lumayan.
0: Ampun kentan kan ngiring dia ragamnya magande. Ampun kentan dia. Mungkin ampun dia mamana. Ampun kentan malah jebohnya jat. Ngerosok ampun ring tegalan ni kok seroyo kandang kadi kadi hujan angin masa anu ni kok.
1: Oh ampun mikirnya petang tapi ampun petang ni kok.
0: Ampun
1: petang ke?
0: Ya ampun sekitar jam tengah pintu sore.
1: Oh be sandi kalo pun ngeranjing kok.
0: Ampun sandi kalo. Ampun kandang ngerosok tu kadi hujan angin.
1: Be?
0: Dengokin tiang, nak kentang apian jagung jawab niko.
1: Oh, apian jagung.
0: Kan kentang api kentang. Ampun kentang urusan tiang ngentingin samping tiang mama no. Kan masih rawa-rawa ragani mudiam, close aja ni kentang mana kan. Negak tiaring bataran pondok niko benteng ngile tu, nak dihas mudebe. Tapi suung kentang.
1: Ah, suung.
0: Pastu jangan ni kerja kami cenderung ada menjalan ada yang kan jantan mana pikiran dan kita buat di lalu di rajanya kita buat di jalan jantan mana jantan sekitar sekitar kata meter tu dari yang bondo ni kok jauh mukrait di nakah ni kok
1: mana pih mukrait
0: kait kuku jantan ni kok
1: masa
0: tadi suara napi kadang ni kok keras ni tu mukadi maka di rangdo di anu ni niko tu di kalau narang ni ko
1: enggak
0: ya kray jangan tau dia berpikir dia aku itu lah dari ngangin ngauhan jangan tau cerona kray cerona lain niko
1: ambil tu
0: baik dia yang maklupan tundun dia pan takut dia tu mengkiri dia yang menjalan niko kenten mana dia pun ni ket pun kataku di keluar ni kenten mana
1: kan makin tenuling kau napi
0: kan kenten napi suaranya seram kan bu
1: suaranya seram
0: ngeras sama itu ngomongnya ampun kenten terus yang menjalan ada mengkirim yang menjalan kita kenten
1: ye kak Eka ada si Cha pernikahannya ki halo kak Eka. Waduh, minar, sinyal Niki Kak Eka. Coba lagi sekali ya Kak Eka. Kantor di Niki. Waduh. Merah tuh sayang sekali Niki Kak Eka. Dos maglebuk Niki. Sinyal tiba-tiba hilang pernikahan nih. Tapi serem loh Niki. Di napi tegal-tegal jagung ngintan ke bawah sih ya. Benten penik, napi asalnya suara kadi ring calon orang, aduh, napi asalnya ring perasaan enten je bes pedang sange, tapi ampung ranjeng ring, napi asalnya niki sandi kawan niko nge, me amat jejahat nih kak pak dawang niko, minap niki kantun tuga niki ceritanya tapi satu hanya nih coba mari jebos malih lanturange kak Eka nge yang nih mesidang, pawanin mari jebos singe, inge mari siki manten niki sandi presiden yang ditiang untuk bernostalgia, sirah makin sandi presiden nge, inge kak Eka kangean umum sandekan mari jebos wawanin maling nge. Hingga Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.

0: Astiasa.
1: Asa Astiasa.
0: Rahajang Wangir Sedaya.
1: Rahajang Wangir Siran Ike.
0: Ike damo Ike ring kentan ring mengui.
1: Pak Yan Arbo.
0: Inge.
1: Inge.
0: Inge.
1: Adik kene pernikahan Pak Yan Arbo.
0: Ya kanu kentan ngau ngajang nasi sela.
1: Nyak ya lemu.
0: Iya. Nasi selo jukut kangkung musager gerang
1: gitu. Beratu, beten uning penyiar dueten dereng ajeng ki.
0: Aduh, aku dayu durung yun iki.
1: Dereng, tapi bohong. Aduh, bayan arbo tiang pun tapi gak terem niki.
0: Aduh, gak ada kena, tiang kari ring kantor sedaya.
1: Aduh, wow, kado santun ring kantor jam niki.
0: Ingin tiang pang boleh nyarang tu dayu tu.
1: Ampun jadi kan jebak tu je radio kekene ke pondok tapi bubon.
0: Iya di pondok nak enten radio tu.
1: Ampun jadi enten.
0: Terhenten
1: ye. Oh ada semudah dan jam niki.
0: Tiang lembur kari nyarang tu dayu melat mana pang sido munga
1: tu. Tuge tuge opa payan tuge.
0: Tahu nyarang tu dayu.
1: Miring kak tahu. Munga. Oh
0: niki sido ya nyolek niki.
1: Colak.
0: Niki macam daging kenten ini Ita niki.
1: Nah ini oh ini Ita punapi nungga nak.
0: Dia ngelantur nostalgia duduk ni dumun niko.
1: Nyeca niko.
0: Kali tu dering tiang kan picang di mulai niko kopi sarang nyu.
1: Oh iya kopi sarang nyu.
0: Inge.
1: Oh, api jarte nih saat ya. Manis cuma kita mau keber ya san niki Pak Yan. Halo, Pak Yan. Waduh, kene napi ya niki nge? Pak Yan, nah. Be jelek san niki nasib nih niki nge. Mara kopi jak nyuh, mani gula jak napi nenggong nge. Coba wawanin malah ini ada sepatah nasib sarang kakak Eka niki nge tan ngelapi nge kang yang sanakan umun mari siki saja ya sira niki sani pasti ada nyaringin untuk bernostalgia inge sanggret titi yang om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Aduh Pak Mahpandu
2: inge titi yang dayu arti cantik.
1: Aduh cantik dibilang dereng mau siram tiang.
2: Ngen siram demun.
1: Aduh, pun tapi gitu nggak terlalu niki, Pak Mang.
2: Inge hastungkare. Betik.
1: Hastungkare.
2: Inge menenang kino.
1: Napi niko?
2: Enci.
1: No enci. Sidang gen. Aduh, inge tadi ketinggalan katanya niki salam dari Bu Eka di Prudangdut.
2: Oh, inge.
1: Ketinggalan katanya inge. Ingat Pak Man, tapi ada ya, cerita apa lagi ini menarik? Nyambungin cerita Pak Yan Arbo tadi.
2: Kopi jak nyuh.
1: Kopi jak nyuh, tapi cuy.
2: Oh, kopi jak nyuh nih kan? Pipi lancungu,
1: kan? Oh, pipi lancungu, oh iya lo nyak yang mau keber pernikahan Pak Yan. Nah, aduh. Ada pun api niki sinyal duwe aduh kang yang numun nge bayi jawa soalanin mali niki kantor nakeh kantor nge napi astane galahnya nih ingin rakerai sambil nyantos niki sinyalnya baik-baik saja. Ya beristirahat sejenak niki nge pesanikan numun niki pacang katerang tembang mali nge mangda presiden merefresh lagi panten ngambul lian menggelebog. Ingin niki menten tembang saken yang sa niki nge sani memurde tunjung biru sani makin niki ngiring musa andekan dumun.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wintan ikibu EKBB, dalam

0: Inggih kebawa sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Oke, masih kiri-kiri ke FM 106,4 MHz di tiang dari hari kantun nyadang ngira kerai yang program acara dulu ya untuk kelangguan sani mungkin ring sesi bernostalgia. Hingga di wawin sampun menton iki nyarengin kadi ka eka plage kentan nge payan arben lalu pak mang pandu kemauan ketiga niki meglebog. Napi kadang yang rana minasaya napi sinyalnya napi asalnya cegut bikul niki. Hingga kangge-angge tenapi mari coba sawanin male antuk nostalgia titian tunggu niki lanjutan ceritanya nak nungkak-nungkak ten dados nungkak sebenarnya. Hingga gitu kenapi ya tadi makin sudurung tiang karing pesawat telepon niki pasang beralih dumun ke WhatsApp dulu ya niki nge titian cingat dumun niki wenten Pak Gusti Putu Dian Mika dari Banjar Keliki kawan nyarengin dayu hari inge. Terus tembang titit dari Jegek Bulan aduh nas temanan entar mesti dang makin kangen lumun nggih yening kayun ringgal eh makin iki antuk bernostalgia ngiring sarenge ring ambare kenten nggih. Anton iki menten Bu Ana Wangaya Gede Tabanan nggih Bu Ana Wangaya Gede nyaren nggih dayu ari jegek ya. Nas tembang demi sebuah cinta Aldi Kusuma Aldi Sukarmo kangen lumun iki nggih om minap di wau niki galah napi asane mekirim kenten chatnya. Nggih tenapi sami makin ngiring menyimak utawi yening napi saya Bu Ana Kayun meja bos pacang bernostalgia ngiring mantan ngeranjing ring pesawat telepon utawi ring telepon interaktif nge mantan iki benten yang seri kekerantianga adon yang swastiastu dayari cantik ya rajang wengi nyarangin yang seri dumogi polih munggah meja bos yang statu monitor susumu banget iki niang ampun statu monitor saling titiang mantan iki benten nah ibu putu ke Bu Iwa ya nyarangin kedetin putu dayu. Napi angin tiang ngedan tali sampi napi tangan tiang. Inge butuh meja bos mana sih deh nyaringin durus ngeranjing inge. Inge rakyat seni makin ngiring ring ambare niki untuk bernostalgia pasca unggah titi yang ring pesawat telepon niki ring 0361223361 utawi ring WhatsApp makin inge. Inge sangre titi yang om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Swastiastu yang seri niki.
1: Nggih. Sakit. Bila
0: yu tiang ngedetin yang Sri ternyata ya. Aduh. Semoga enggak maglebung ntar. Titiang kena nih yang.
1: Nggih, titiang kena daler kari menggadang juga.
0: Tapi malah ke karya main tapi.
1: Pesan tuh.
0: Benar ya, bedanya tanpa kaput gena. Ada pesan api nih yang.
1: Ayam sarang udang tuh.
0: Angin api adol.
1: Iya.
0: Biar tahu ning mantan penyiar seduk makin nih.
1: Ada gini sama cerot
0: ya. Nih be nyangat niang nyajang seneng kene. Titiang.
1: Niang mau duit tidak
0: nih. Api.
1: Bawa ni situ.
0: Bawa. Oke.
1: Pendek.
0: Iya. Pendek kan panjangkan ya. Terus nah. Titiang.
1: Dawon lumun tunge. Titiang mau nggak apa mau sisi itu ya.
0: Oh nggih.
1: Titiang kan udah lang merajang. Titiang rain udah merajang. Kok ke pasar nih yang kenten. Sering suka nih teh. Pun kenten. Rahlin pasar kan ngampun mau tumbasan punya pasar itu. Kenten. Budal mungkin dengan tunge. Pun center, yang kan ampun lagi mengambil motor center, motor, buat center, yang kan pun menjalankan menggandeng ni sih sudah itu. Pun center, jauh kali ni sih yang saya nanti kali ni sih yang sudah itu.
0: Adi, ada sekantan di?
1: Kali ni, sangat yang telur yang tenjirang itu sudah itu.
0: Iye, keng-keng ni kaji.
1: Pengintan, negara tiang antar akhir nak ring kenten masih dikir ke pasar ring kecerengnya. Mana yang bang ni bangnya tiang antar.
0: Gengsi dek. Oke, mas kenten.
1: Pun kenten, pengintan, negara kenten dah ring antar.
0: Weh, dalam hati agak tiang tengah bereceh. Oke.
1: Mungkin kan? Akan kecap ring bring gitu ya. Ring tuh nih pun ngomel, pun itu tak ngorto aja ini ngorto. Baru tuh kasihnya donat nyau tuh muni kencan.
0: Oh, mas kenton?
1: Mas kenton, sinyak di belakang kan metosiro. Beh, di jalan itu.
0: Paling lah, balik kuri dadasnya kaki yang tuh.
1: Orang di Brinjet ngalih temukan ini.
0: Iya, ratuh.
1: Kan jangkau sih yang pantan paling, mas ngaji, udah berani pasar, kenton.
0: Iya, ratuh. Anak ping rana ngadi bisa kenton kaki Anton mirang.
1: Tenun ini mungkin asana ampun mina menggelejek nian menek.
0: Beh, nian jahil nika ya gelejek cokore merengkat menek nika di desa. Meninjak ne.
1: Iya ya kusang dan sudah yu ini merdek soreng mengungi kerja berincit.
0: Ten nguel nian.
1: Menang deh.
0: Mentan nang ajam nika nian menang toh.
1: Ngirim-ngirim-ngirim di sini tuh di
0: belakang. Mas aja enggak lenet tuh.
1: Sopo nih, ngirim-ngirim nak ngadain kan tal kosol masa mau lipat dan nyajin.
0: Enggak ya, nyana naji malah Dika di Brinke menang tuh. Antara sini ya.
1: Oh, nah, kan. Nanti ngandeng kan mesti lu ngandeng kan ngandeng
0: kan memang nih kentan pelinggiannya teman-teman spion
1: pesta.
0: Oh. Adinya kentan ya.
1: Dan nuning gak macam ini nak menggelejek cepunan yang munga.
0: Mana gelejek ni yang nak tercokor ni yang ngegentel, lagan yang dereng yang kat disadal lah.
1: Si kawan lucu kedek dan tiang kedek.
0: Aduh, ayengnya.
1: Aduh, penopian. Nggak mencap, jalan kenal ini kau tenobel.
0: Benda nang kurang kilo, nang kaki yang pun lentang.
1: Ini mengui sampai ke berikan itu kurang kilo.
0: Baiklah tuh, lumayan ya.
1: Ya, ya. Ya, itu bayu, namun itu.
0: Ada, ten expect yang nyanyi channel, tapi ada aneh cerita lucu. Aduh, benjebak. Artinya tiang boleh pelajaran niki di budal tiang injak kan tiang menggandeng niki calon aja langsung sabar dulu nanti tiang oke siap langsung jalan. Sangen ten tempurun menyana kutang tiang jam roras. Ingin ya susuma. Ditunggu ya. Ada inge.
1: Semua tu dah ye. Bos, budal alon tu nye.
0: Inge.
1: Yang budal senten budal tu
0: nye. Meja bos jam roras, baru boleh tutup niki radio.
1: Alon tu je meja bos.
0: Inge, pasti alon.
1: Kayaknya senten.
0: Kalau gelut yang tenyak dan ada pilep yang gelut yang.
1: Inge, semua.
0: Ire.
1: Santi.
0: Inggih, sukses banget iki. Ini yang Sri kekeran sampun nyarangin. Niki sirasane seneng megandeng tawi nebeng niki melahang kenten nggih paten kadini yang Sri ya. Dong baca menggelejek motor artinya kan saking nyopir ke oh ampun menek iya niki kesadel. Ini kena cokor ya mantan minar ngebebarang napi-napi ya dejek ragane derek menggelejek. Aduh jemungker dan yang Sri. Ingat semua banget nih kini ya sampun ngapi ya sana ngecian satu sana cerita yang menarik ya cerita sangat lucu. Ingat niki reungker nih yang Sri sirah sana pacar nyarangin titik yang menikian untuk nostalgia aduh ingat terus makin keranjang rem soal telepon ingat Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Hati raya tiang malah nyarangan.
0: Mungkin udah mau nak cegut bikul lah nih sinyal lah Pak Yana.
1: Apa nggak rasa gundul?
0: Aduh, belik.
1: Inge, gundul kan nyelek lengarnya belik.
0: Belik, nyanyi pelosot langsung. Aduh, Pak Yana inge lantur malah Pak Yana.
1: Inge lantur tidak, ini kan ya ampun Pak Picah kopi jaknyu.
0: Kopi jaknyu pipi aja cunguh.
1: Iye.
0: Nyaknya mancung cungu cara Pak Tur mancung. Iye,
1: ampun long terus sumbangan itu bujur.
0: Ais. Ais. Oke, lanjut.
1: Iye, cekentan ampun jok mekes yang jering bulun kalong tiang itu.
2: yang cegeraso dan tanah nyok titiang nyok.
0: Cara mekebar tuh melayang tuh.
2: Eh, diboleh yang boleh gak kereta.
0: Asik. Kejit-kejit deh.
2: Alan-alan wi.
0: Ah, mau wi abi wi anarbo.
2: Ya Niko ampun. Dicek macengang tengah pun jam setengah dua tuh.
0: Beratu.
2: Eh, macengang tiang benang kajo benang kelot benang tahu ngeliwatan semua nih kok.
0: Namun tuh perjuangannya tuh belum.
2: Pokoknya jantan merasa napi jek kambang rasanya sepedaan saya tiang mau yang anu nih kok. Wih ces gitu.
0: Ces jantan merasa napi.
2: Jek ketelun tiang sing mau sugi-sugi gitu.
0: Pendalam nih usut.
2: Ada. Oke dan kan bermanis semangat kan mau janji.
0: Biar mau janji?
2: Iya kan lari pagi gitu.
0: Ya, berarti sina dising.
2: Minggu ketemuan.
0: Asik.
2: Minggunya lari pagi.
0: Apa ada kan tuh. Itu nanti.
2: Apa itu wentan? Nang wentan ya.
0: Ye, mewah.
2: Angin tiang hidup alarm. Tan wentan apa hijak klik-klik tiang kan di kesemang sing hidang sirap. Antosan jam 5 bakal lari pagi.
0: Oh, kenten.
2: Wih, kene nah cinta pertama.
0: Tuh ge.
2: Oke. Ojek dan bani sirap ya.
0: Nggih.
2: Dan jam 05.30 bangun langsung kamar mandi mesuwi nyaluk celana pendek, mau sepatu. Kentan baju agak ketat deh kentan. Angin topi kentan tidak yuk. Nah, langsung tiangale rumah nih kentan lah jalan-jalan. Kedidian bu jam 05.30 nak petang kali tu.
0: Nggih.
2: Kentan nulun gelur dan tiang bani
0: ya. Oh, nah, pun apa yang?
2: Ya nan ngongkong cicing ke tiang, kor cicing ya nan.
0: Oke.
2: Okay. Bangun ramah nih, oh ya nyak bangun matala nggak buah arit, sekalian maling.
0: Nah, ni kang pun zaman pido kayak wah nasi.
2: Kodo, orin di bina buah orin tiang kodo kentan. Yang menjerit terus yang bani yang tuge kata kang yang kodo ang yang eh kita kodo ang yang
0: napi kodo napi yang
2: bunyi toke ya.
0: Oh yang kan bunyi toke Pak Yan. Toke studio ni kang eh.
2: Toke.
0: Oh nyak musim.
2: Hey.
0: Aduh, suara tukar. Oke, lantar.
2: Bang telu yang punya toke maro bangun.
0: Beh, toke ten kene tuh, ten empan toke ya.
2: Iya, bapak ini kok ajak ke ponak nih. Jam 5, ampun yang ngelahib dia kok ke buduk. Kebuduk keliling nih kau nih. Nah, kan jam live san nih kau jalan-jalan sambil ngotong-ngotong isi limo. Asahane dunia ini milik kita berdua. Ane lihat ngekos ya san.
0: Oke.
2: Inge hijau kalian. Alih sepak dan manjang keliang untuk kentan
0: keliang kan
2: asalnya kentan sampun kentan pun kan ampun semang biasa mulih pun tiang mulih masih kentan apan hari minggu kentan semang ni kok lah jauh taro jam putus ni kok dan ngelah godel masih ngarit di tiang kentan kan gahe kentan libur arit lewat rumah nih tuh kentan pun masih ngalih cari tepuk tiang nak mah nenek yang baju kentan
0: dering dijo
2: diko pun di rumah nak anak ngenah ya rumah nak gak tegang kide
0: dijo singa nih ke
2: nah uling di peten bong ngenah bede kentan menggambar bong nih tuh kentan dia itu kerana makipok angkalian yang putu.
0: Cira ya?
2: Memeh ini angin baju ini tuh dayo. Jep mekasian dia.
0: Mas Gendar?
2: kok nak buat nak dawa ya itu. Rencang tu ke dia aja ke. Tu bu meme nak motoleh aja lah tin dia aja orang sah dia undang keluar.
0: Dia kau tak. Nyari wang lah.
2: Ngai.
0: Terus enten?
2: Dek kene bu mato ya. Ipun dengan tepuk kita mah.
0: Ya.
2: Yang kemamen itu tepuk Ipun tu.
0: Beratu. Tapi je cinga je itu ge again.
2: Kan nak pun nak ke Semarang tu kan cinta pertama kan.
0: Ke Sampun.
2: Cinta terlekat pertama kan tak pernah terlupakan tu kan.
0: Kan mungkin cinta pertama.
2: Kemangkin ingat tiang ampun nganten, tiang ampun mesti nganten lah. Tepuk tiang lah, nak rasa gede, berdiri tiang sudah ya.
0: Gini kau ampun nak mengenang masa-masa indah kali dumun.
2: Ingin yang tepuk tiang dapat pun ngajak anak nak kau masuk tiang lah. Waktu itu gede tiang pun ingat kena pindah. Ingin.
0: Nanti mengai alarm toke.
2: Ingin, tak perlu enten. HP itu,
0: mungkin
2: ke mana dan ni ko HP long batau ni ko kan akeh yang dan HP ni gede-gede ni ko nak dorong ada HP colak colek.
0: Iya dorong.
2: Enten enten HP pun, enten HP tiang enten, udah tiang gelor-gelor bangun bisa gonya dan.
0: Menyen ke apa ya naniking, tapi dengan alarm tu, kenten Hongkong masih kenten asune.
2: Dan nak amin roke kan tak ngongkong ya asu tu.
0: Nah, masa ni soleh asu ya.
2: Ina asu ten respon ya amin roke.
0: Gitu. Oh, tak respon.
2: Nak bawa biasa amin roke ni tak ten tak ngongkong.
0: Oh, ten sangat. Oh, ni berarti nampunya naik.
2: Lenteng ni kau wau yo.
0: Oh iya iya kader maling maling. Oh, betul. Be becek san pun.
2: Rek.
0: Aduh. Aduh, toke studionya nanya barang men kene
2: mung. Kenangan yang tak pernah terlupa.
0: Ah, simpan di album tuh.
2: Kadang-kadang yang ketemu yang di warung ketemu. Ingat yang toke pedan lo kata ada budak pun muncul kan.
0: Lah atene terbangun lian toke nemen telu bangun tangir.
2: Toke buang gitu.
0: Ada inge,
2: pak ya. Patuh kita
0: anda. Abe, tanya ngaku pelin nah.
2: Inge, dia ulah toke buang pun patuh. Sudah nggak pesul dengan yang toke.
0: Okay, ada inge pak ya.
2: Inge, niki kak daun malah nyolek.
0: Miring kak daun.
2: Inge, sesama abu ma dalam kuat manita. Abu tu keboiwo benyang mungkin niki pulang bandung dalam inge. Inge, sesama
0: yang apa miring.
2: Om Santi. Santi.
0: Oh. Inge, susuman iki pawang toke. Pak Yanar buat itu yang sakit widang mengwi sampunya rengin. Oh, menggenap niki wawun yang seria. Tapi pasane kenang-kenangannya kalin na sarang kakiang. Sedih tapi komedi. Dan niki Pak Yan biar nyangat komedi menyin toke besuang. Nah nika sampun nak kasmaran nge. Yang penting ampun jauh ngerasa tapi adanya dunia nika milik berdua ketan. Ya masa bucin yang pada masanya niki ke bawah. Nadas budak cinta ipun nge. Yang nge rakan-rakan isu semua banget nika sampun nyarengin nge. Ring ambare naler ring WhatsApp niki. Pastikannya nih ring program duwe niki untuk acara nostalgia niki untuk mengenang masa-masa dumuna ketan nge. Cerita-cerita dumun sana presiden nika kepirengin sana rakan-rakan sana liana. Mugi-mugi peniki untuk program dua acara dua niki sani mangkin presiden menghibur nak raih nggih minta menta sani jagi sirap ya dada pengantar hider sampai ke bawah mimpi mungkin ya nggih tenapi nggih niki wantah nggih kegonjakan mantan mangda presiden menghibur kenten nggih nak raih dua niki galahnya nih pacang yang gereng galah jam solas mari jebos nggih kang yang numu nyatos harum niki nggih nak raih titiang yang gereng raih ring program acara bernostalgia. Meja bos antara titiang niki ringgalah jam solas antro antu rahina latri niki nge sane pina ke apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Meja bos pacang aturan titiang ringgalah jam solas sane mungkin kirim sanakan numu niki dua ning nintan sane jagi ngelintang durus.
3: Janang Sari Canang sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ide Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

правда. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

Bagi umat Hindu di Bali, kayu dap-dap disebut sebagai kayu sakti, karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dap-dap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dap-dap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dap-dap yang ringan, efisien. Kayu dap-dap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah, karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
3: Enak nih, makan gak bagi-bagi lo, Man.
2: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
3: Ih, lo makan sate penyu?
2: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
3: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu?
2: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
3: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
2: Kata siapa? Ih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
3: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
4: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Swastiastu. Ing Rajang Semang niki rakalarai para pendengar setia perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali nggih. Rajang Muali niki nyarangi ring frekuensi 106,4 MHz perempat Suara Budaya Bali. Ring rahinane mangke kentangi Raina Urespati tanggal 14 Mei kali tali 06.00. Ing rakalarai ring ala becik mangke kentang nggih ring semang niki mau saking kala mangke nyantos pupul mejebos ring kala jam dasa semang titiang dayu ari nggih sane pacar nyarangi rakerai reng sejeroning pekuban suang-suang puniki reng DJ pada megena mugi sami stata manggihan kerahayuan miwah kerahajangan nalar nenten kekirangan punapi ingi rakerai niki siaran duen niki presiden rakerai pirengan kenten ge reng aplikasi RRI digital sana sampo presiden kundo reng App Store utawi Play Store nalar reng streaming rri.co.id. Nalar niki lian punika presiden niki kepirengan ring AM 1206 kHz nggih. Inggih sami mangke niki karai titiang pacang nyoba informasi gedumu niki ring margi hayam muruk nomor 7 dasa dan pasar nggih gena titiang petugas mangke wenten mekudang-kudang edan acara sani pacang kemargi mari jebos ngantos puput ringgala jam dasa semeng. Inggih acara-acara sani pacang kemargi mari jebos singgian punika mari jebos pacang katurang ringgala jam 5 lintang nggih sungusan puniki pacang katurang untuk Rajang Bali niki siaran Surya Puja sani pacang angkat topik niki nggih rakerai untuk praktek spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif Hindu niki pacang kedagingan soal oleh narasumber due Ida Ayu Purnama niki perwakilan saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih ngelantur meniki pacang ngareng menyangre ngenggala jam 6 pasti kesampun kedagingan antuk bisa melontar batur kelawasan renungan makemiwa ngenggala jam 6 pas pacang katurang ini ringan ambaran niki Puja Trisandia. Suasana Puja Trisandia katara reambara puniki ringgala jam 6 lintang pastika sampun pacang kerianin malih niki antuk siaran galanggangin nggih medangi mubasan-mubasan ringan kenten nggih kanten dari segi sudut budaya napi asane niki tradisional kenten nggih naler dalam segi religi juga bisa niki nggih rakerai niki kedagingan antuk gegonjakan naler nggih pastika sampun yang memang relevan sekali sareng kehidupan kita kaitan ke sehari-hari niki presiden naler dadas pengiling selianan saking Surya Puja ringgalan kangen ini pun niki presiden dadong tetua-tetua sani mau tamu pisan niki nge ingi wau ngelantar niki pacang ternyata anto nyobia informasi makamiwa tembang-tembang reambara pasti kesempatan kali ini anto informasi duwe ngeninin indik perakiraan cuaca provinsi Bali rahinane mangkin naler ring lalu lintas ya yang ini bersedia tetia mulai jebos bentan gatro tapi informasi sana terkini pacang sobia titiang ingi rakerai ngelantar ringgalan jam pitu nyantos jam siap uniki kantun ring program acara duwe Rajang Bali sani matang indik informasi makamiwa miwa tembang-tembang nggih. Pacar Rinti Tiara Kerayan temu beli bagan peniki kira langkung kali paletan kenten nggih. Amina mau sangin ini indi tapi wasane kuliner kenten nggih. Utawi kesehatan utawi lisan liana niki sane pasti kesampun presiden mepi kenal sarang rakerai para

Dibanding mungkin niki ringgalah jam siang, susah nih nike ringgalah jam siang nyantos jam dasa pun niki kelanturan antara jembali niki seperti biasa niki ngi pacar kedagingin anto obrolan komunitas sarang sirah mani jebos ngi jantus sangki dumun sarang sirah mantan pacar ngedagingin anto obrolan komunitas gue duwe ngi ingin rakyat kadia semua niku titi amatur ngeninin indik edan acara sani pacar kemargi mani jebos nyantos puput ringgalah jam dasa. Nggih, bada-bada niki salam sami nakarai para pendengar presiden nyarengin nggih ngamiletin di wau edan acara sani sampun kosobian titiang ngenten nggih tur pacang sapa sangre dayuk suka dibiasane niki minar rakarai sani presiden nyarengin durus kementan we jebos nggih elingin ring pesawat telepon duwe ring 0361223361 utawi niki ring WhatsApp duwe niki sampun nang lali antuk monitor ngenten nggih pasti ke sampun ring 0878982240. Ingge sirung lantar niki antuk napa wastani margi yang edan acaranya nih pacang ke ungkah titiang ya antuk siki tembang niki ingin mandap presiden sami rakerai melihang energi kentan ke utawi semangat sedurungnya pacang beraktivitas kiminan niki wawung tangi kentan pacang kedagingin antuk tembang-tembang rohani ingge rakerai niki ngiring birangan sana-sana niki atuk tembang saking Dex Bob niki nge sane mamur dengakur untuk nikah durus piar siang.

0: tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu itu bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Saya Ida Ayu Made Purnamaningsih. Senang sekali pada hari ini kita akan berdiskusi ya. Di sini saya akan memberikan Dharma Wacana yang berjudul Spiritualitas dalam Kehidupan Sehari-hari Perspektif Agama Hindu. Pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, berbicara tentang spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, apa sih itu definisi spiritualitas? Nah, berbicara tentang spiritualitas dalam agama Hindu, spiritualitas ini bukanlah aktivitas yang terpisah dari dunia nyata, tetapi melainkan inti dari setiap tindakan, ya. Jadi spiritualitas adalah kesadaran untuk menghubungkan diri, atma ya, atma yang ada di dalam diri kita dengan Tuhan, Brahman, dalam setiap gerak-gerik kehidupan. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan, akhirat moksa, tetapi juga menjalani kehidupan duniawi dengan penuh ketenangan, kebijaksanaan, dan kebajikan dharma. Nah, itu pengertian dari spiritualitas. Nah, kemudian apa landasan filosofi spiritualitas di dalam kehidupan itu sendiri? Jadi landasan filosofi spiritual ini di dalam Hindu itu didasari dengan konsep yang pertama adalah Atman. Atman itu memiliki makna jiwa sejati dalam diri setiap makhluk. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam penerapannya sehari-hari, bahwa kita menyadari bahwa semua orang memiliki percikan Tuhan yang sama. Di dalam diri kalian dan di dalam diri saya ada sesuatu yang sama, yaitu percikan dari Brahman, itu Atma. Percikan dari Brahman itu sendiri di dalam diri kita itu disebut dengan Atma. Nah, menyadari bahwa di dalam diri kalian itu ada unsur yang sama dengan diri saya, tentunya kita sudah harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian konsep yang kedua yaitu Brahman. Maknanya yaitu realitas tertinggi, Tuhan yang Maha Esa. Ya, sumber dari Atma adalah Brahman itu sendiri. Nah, lalu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu melihat Tuhan dalam segala bentuk dan kejadian. Selanjutnya, landasan konsep yang ketiga adalah Dharma. Makna dari Dharma itu sendiri merupakan kewajiban suci berdasarkan waktu, tempat, dan kapasitas. Penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan tugas dengan ikhlas tanpa mengeluh. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Dharma, ya, jadi kita bekerja dimanapun kita bekerja, kita harus melakukan kegiatan, kewajiban kita, swadharma kita itu berlandaskan Dharma. Kita totalitas melakukan pekerjaan agar hasilnya memuaskan. Nah, artinya ketika kita bekerja di suatu instansi A, instansi B, instansi C, apapun pekerjaan kita, lakukan itu dengan baik, lakukan dengan totalitas, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu pasti hasilnya akan memuaskan. Kita bekerja itu sungguh-sungguh, totalitas. Nah, sehingga ketika kita menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita, ya, praktek spiritualitasnya seperti apa? Ada rasa puas, ada rasa bangga dari pekerjaan yang kita hasilkan. Nah, kalau kita bekerja, mohon maaf, setengah-setengah seperti itu, pasti hasilnya juga menjadi setengah-setengah. Nah, jadi lakukanlah segala aktivitasmu, lakukanlah segala aktivitas kegiatan kita di dalam kehidupan keseharian kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh totalitas, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan membanggakan untuk diri kita. Kemudian konsep yang keempat ini ada karma. Nah, apa itu karma? Karma, berbicara tentang karma ini adalah hukum sebab akibat. Bertanggung jawab atas setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, nah kalau kita berbicara tentang makhluk yang sempurna, siapa yang dikatakan sebagai makhluk yang sempurna di dunia ini? Yaitu tentu manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki pikiran dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, ini saya kutip di dalam kitab Sara Samuscaya Sloka 4 yang berbunyi sebagai berikut. Apang ikang dadiwang utama juga ya. Limitaning mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sangsara. Maka sadanang subakarma hinganing kota maning dadi wang ika. Pendengar RRI yang terhormat, nah apa makna sloka sarasamucaya tersebut? Nah jadi maknanya yaitu kita menjelma menjadi manusia di dunia ini itu sungguh utama. Mengapa? Karena dia memiliki pikiran, ya. Karena dia memiliki pikiran, nah pikiran inilah yang dia gunakan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ketika dia sudah tahu perbuatan yang baik itu bisa menyelamatkan dirinya, kan maka sadanang subakarma, dengan cara berbuat baik maka ia akan dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara. Nah dengan berbuat baik inilah ya umat manusia ini bisa menolong dirinya dari keadaan sengsara. Demikianlah keutamaannya menjadi manusia. Nah dengan demikian pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, sudah sepatutnya kita selalu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Ya sebelum kita berperilaku yang buruk, tentunya kita harus berpikir dulu kan. Kita punya pikiran. Jadi dengan pikiran ini kita harus benar-benar hati-hati sekali dalam berkata agar tidak menyinggung orang lain, dalam berperilaku agar tidak menyakiti orang lain. Ya, jadi pikiran, perkataan, perilaku ini harus selaras ya. Always see good, always do good, and always be good. Lihatlah hal-hal yang baik, kemudian lakukanlah hal-hal yang baik dan jadilah yang baik ya. Setiap hari ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita mungkin tidak bisa langsung menjadi sempurna ya, karena kalau kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Tapi kita berusaha untuk setiap hari itu menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Kita sinkronkan semua pikiran, perkataan, perilaku kita agar selalu berlandaskan ajaran Dharma, kebenaran. Ya. Dan yang terakhir, landasan filosofi spiritual di dalam Hindu itu sendiri yang terakhir ada moksa. Nah, ini sudah tidak asing lagi nih bagi pendengar RRI Denpasar yang saya hormati. Nah, jadi yang terakhir ini adalah moksa. Berbicara tentang moksa, jika berarti kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil. Nah, ketika kita sudah lebih di dalam agama Hindu ya, tingkatan hidup umat manusia di dalam agama Hindu, nikah ada namanya catur asrama. Ya, ada 4 tingkatan hidup di dalam kehidupan umat Hindu. Nah, yang pertama nika adalah brahmacari. Brahmacari itu artinya masa belajar, ya, masa fokus menuntut ilmu untuk napi untuk mendapatkan guna widya. Guna widya itu artinya manfaat dari ilmu pengetahuan. Sudah sepatutnya ini kita fokus, kita tuntut pada masa brahmacari. Tuntaskan dulu semua masa brahmacari sebelum kita menginjak ke masa grihastha, agar tidak mengganggu nanti ketika kita masa grihastha. Di masa brahmacari kita fokus belajar untuk apa? Untuk mendapatkan guna widya. Nah, ini ke guna widya. Guna widya itu adalah guna, ya kan, manfaat, widya pengetahuan. Kita cari dulu manfaat dari ilmu pengetahuan kita. Misalnya kita tuntaskan dulu belajar, baik itu kita belajar di jurusan sastra, ekonomi, kedokteran, diploma, apapun itu kita tuntaskan untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan. Ya, ketika kita sudah menjadi sarjana yang sujana, kemudian kita sudah mampu untuk bekerja, menghasilkan, berdiri di kaki kita sendiri, kita siap ini melangkah ke masa grihastha. Di masa grihastha inilah kita mulai membina rumah tangga dengan apa ya, dengan menghidupinya dengan Brahma, apa, dengan masa Brahmacari tadi. Ketika masa Brahmacari kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dari pekerjaan kita mendapatkan guna widya nih, kita mendapatkan hasil yang bisa kita gunakan untuk hidup. Kita berdiri di kaki kita sendiri agar kita tidak selalu tangan di atas ya. Tangan di atas artinya kita tidak selalu meminta. Ketika kita sudah nanti masa Grihastha, agar kita tidak meminta pertanggungjawaban kepada orang tua lagi. Kan seperti itu ya. Jadi contoh kecilnya, kalau kita sudah mulai untuk menginjak masa Grihastha, kita harus belajar untuk mandiri ya. Kita bisa menggunakan hasil yang kita dapatkan dari masa kita Brahmacari. Nah, disitulah pentingnya generasi muda untuk benar-benar fokus belajar ya. Fokus belajar ini untuk apa ya? Untuk mengisi diri, untuk nanti bisa menghasilkan dari diri kita sendiri ya. Buat anak-anak muda, buat generasi muda di seluruh Indonesia ya, ayo, kalau saat belajar, fokus belajar dulu, cari ilmunya untuk apa? Untuk bekal di kehidupan kalian berikutnya. Nah, kemudian setelah masa Grihastha ini, kita masa fokus untuk berumah tangga ya, punya keturunan, kita harus kerja keras bisa menghidupi keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga ini masa Wanaprastha ya. Jadi Wanaprastha ini kita sudah mulai mengurangi berbagai kegiatan sosial yang ada di masyarakat nih. Lalu yang keempat terakhir nikis sanyasin biksu kona. Di sinilah kita benar-benar mulai sedikit demi sedikit melepaskan berbagai ya hal-hal duniawi ya, yang dulunya kita semangat berapi-api bekerja dapat duit, kemudian membangun bisnis untuk kesejahteraan keluarga kita. Nah, ketika kita sudah berada di tahapan terakhir ya, di tingkatan terakhir di sanyasin atau biksu kona itu, ini kan ya tujuan kita terakhirnya adalah moksa. Bagaimana kita mulai melepaskan segala ikatan duniawi, baik dari material dulu ya, artinya harta benda ya, kita pelan-pelan melepaskan segala keterikatan yang berbau duniawi, tujuannya untuk mulai mengisi diri dengan penuh spiritualitas, karena perjalanan terakhir kita ini akan menuju Tuhan ya. Kita akan kembali lagi kepada pencipta kita, dan kalau bisa astungkara, bagaimana kita terlahir sebagai umat Hindu yang tujuan hidup kita adalah moksa tram jagaditaya caiti dharma. Terakhir kita berpasrah diri, pelan-pelan kita melepaskan segala keterikatan ya. Kita ingin tenang ketika nanti kita bisa moksa, dan kita tidak terlahir kembali ke dunia ini menjadi manusia yang penuh akan penderitaan. Nah, inilah sebenarnya di dalam konsep Hindu itu sudah banyak sekali dijelaskan ya, Mang Beten, yang mana saatnya kita hidup sebagai Brahmacari, yang mana saatnya kita hidup sebagai Grihastha. Mang Beten di saat belajar sampun di masa Brahmacari, ingin ke masa nanti Grihastha, atau ingin langsung ke masa ke tingkatan Wanaprastha, tidak. Jadi mari kita sudah memiliki tingkatan hidup di dalam agama Hindu ya, sesuai dengan umur kita. Ayo kita terapkan itu, praktekkan itu, berproseslah kita agar tidak dari tingkatan yang pertama langsung kita, istilah bahasa Bali, mekecok langsung, baru misalnya baru kita muda nih, kita udah langsung nih mekecok ke tingkatan menjadi seorang Wanaprastha gitu kan, tidak nih. Jadi miring, berproses dulu, semua ada tingkatannya. Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, sanyasin, biksu kona yang terakhir nih. Dengan demikian, konsep landasan filosofi spiritual yang terakhir ini, moksa, kebebasan dari siklus kelahiran yang berulang-ulang, samsara. Jadi kalau kita misalnya sudah bisa mempraktekkan ini secara nyata ya, spiritual kita perdalam dengan ilmu pengetahuan, dengan jnana, yoga, itu kita sudah bisa pelan-pelan melepaskan keterikatan keduniawian ya, maka kita akan bisa terbebas moksa, kita tidak akan terlahir kembali ke dunia ini mengalami penderitaan nih. Baik, landasan filosofi spiritual dalam Hindu itu sendiri nih, yang ulang ada Atma, Brahman, Dharma, Karma, dan Moksa.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit,
1: Cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kemudian, manifestasi spiritualitas dalam aktivitas sehari-hari apa saja? Berbicara tentang manifestasi spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari, ya, spiritualitas Hindu tidak menuntut seseorang meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Justru disanalah ladang spiritual sesungguhnya. Berikut dijelaskan beberapa spiritualitas dalam aktivitas sehari-hari yang dapat kita lakukan. Nah, apa saja itu? Di antaranya yang pertama, sejak bangun tidur ya, menyadari kehadiran Tuhan. Nah, pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, tentunya kalau kita baru bangun tidur ya astungkara, kita mengucap syukur ya, bangun tidur kita sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bernafas, melihat dunia ini yang indah. Nah, mengucap syukur saat bangun ya dengan mengucapkan doa Om Pranama Om Bu Om Bua Om Swah ya, bur buah swah, mengusap tanah sebelum menginjak lantai sebagai penghormatan kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih baru bangun kita sudah sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari ini. Kemudian saat mandi dan berpakaian ya, kita melakukan penyucian diri. Mandi dipandang sebagai ritual stana ya, penyucian lahir dan batin. Berpakaian rapi sebagai bentuk menghormati tubuh ya, adalah kuil dan jiwa. Ya kalau kita berpakaianlah yang rapi, kita hormati tubuh ini, fisik ini, agar apa? Agar terlihat cantik, ganteng, indah, rapi ya, sebagai penghormatan terhadap jiwa yang ada di dalamnya. Nah, kalau pendengar RRI yang saya cintai, kalau kita misalnya berpakaian rapi nih, kalau sebelum bekerja berpakaian rapi, terasa nyaman, senang ya, terasa benar-benar nyaman, percaya diri, kita siap langkah untuk beraktivitas ya, kita menghormati jiwa yang ada di dalam tubuh ini. Nah, kalau misalnya mohon maaf, kita bandingkan nih, kalau orang gila kan mohon maaf nih, tidak waras, apakah dia bisa berpakaian yang rapi? Kan sering sekali kalau karakter orang jiwa itu penampilan penampilan orang gila itu sering sekali dikaitkan dengan apa? Bajunya yang compang-camping, rambut acak-acakan, celana yang sobek-sobek. Pasti kita melihat, wah, ini orang gila nih. Kan enggak mungkin kalau kita kerja dengan pakaian seperti itu. Nah, dengan demikian kita menghargai jiwa yang ada di dalam diri kita dengan apa? Ya, salah satunya dengan berpakaian berpenampilan yang selalu rapi. Nah, kemudian saat sebelum makan ya, persembahan kepada Tuhan. Tentunya sebelum makan pasti dong ya, sahabat pendengar RRI dan pasar yang saya hormati, ya sebelum makan pasti kita berdoa. Wah, terima kasih ya, sebelum kita menikmati makanan yang kita santap, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa makan ya, untuk bisa memenuhi nutrisi gizi yang ada di dalam tubuh saya, dan saya bisa beraktivitas kembali. Jadi membaca doa singkat ya, doa singkatnya kalau kita sering baca Om Amarta Sanjivani Namaswaha atau Om Aham Vaishwanaro Bhuta ya, aku adalah api pencernaan dalam diri semua makhluk, tidak makan sebelum mempersembahkan sebagian simbol pada Tuhan, leluhur dan makhluk lain. Nah, jadi sebelum kita makan, ketika kita berdoa, kita sudah ingat kepada Tuhan ya, bagaimana kita mengucap rasa syukur terhadap Sang Yang Widi. Sebelum kita makan, kita benar-benar bersyukur masih bisa menikmati makanan untuk menjalani segala aktivitas kita. Kemudian saat bekerja dan berbisnis ya, karma yoga. Nah, Niki adalah bekerja tanpa terikat pada hasil. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengabdian. Contoh, seorang guru mengajar dengan cinta kasih ya, bukan sekedar gaji. Pedagang tidak menipu karena sadar akan hukum karma. Nah, begini, kalau kita implementasikan ya tentang praktek spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, Niki, saat bekerja dan berbisnis kita benar-benar totalitas. Nah, kalau seorang guru ya, bapak ibu guru yang mengajar di sekolah, tentunya saya yakin bapak ibu guru ini mengajar dengan penuh totalitas, dengan penuh cinta kasih
kepada murid-muridnya. Karena begini, kalau kita bekerja dengan tulus, dengan cinta kasih, tentunya ini akan terasa ringan. Nah, teman-teman, sahabat pendengar RRI Denpasar, kalau kita bekerja itu terpaksa, saya yakin semua dirasa berat. Misalnya nih, aduh, hari ini mau kerja ke kantor tapi kok kayaknya beban sekali. Aduh, males banget bekerja pada hari ini, kayak tidak mood, kayak terpaksa. Nah, dari awal pikiran kita sudah seperti itu, saya yakin apapun pekerjaan yang dilakukan di kantor itu akan terasa berat. Nah, tetapi ketika mau berangkat kerja, sebelum berangkat tuh sudah seneng banget ya. Dari baru bangun tidur, semangat mempersiapkan diri, mempersiapkan penampilan yang rapi, yang ganteng, yang cantik, yang nyaman, yang bersih, sudah dihiti semangat untuk beraktivitas dan bekerja pada hari ini. Tentu semua pekerjaan ya yang Bapak Ibu lakukan pasti hasilnya memuaskan. Semua itu berawal dari hati dan pikiran kita. Kemudian di dalam hubungan dengan sesama nih, nah itu ada artinya yang sering kita sebut dengan tatwam asi. Tatwam asi itu artinya secara singkat ya, sering kita mendengar istilah tatwam asi. Engkau adalah aku dan aku adalah kamu. Jadi poin intinya, kalau kita melihat teman bahagia, bahagia dong. Jangan sampai kita terbalik ya, baru lihat temannya berhasil, kita sedih nih di pojokan. Baru lihat temannya sedih, kita bergembira. Nah, jangan seperti itu. Ayo kita rasakan, kita berempati terhadap sesama teman, saudara, di lingkungan kerja kita, di lingkungan keluarga, kita merasakan hal yang sama. Melihat orang lain bahagia, kita bahagia. Melihat orang lain bersedih, kita berempati. Nah, hal kecil praktik nyata spiritualnya di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Saya contohkan, saya ketika pulang kantor, ketika saya melihat, mohon maaf sekali, ketika saya melihat orang yang kurang beruntung dari saya melihat ada seorang ibu-ibu ya, mohon maaf, yang lagi mencari rongsokan, menggendong anak, di situ hati saya kayak menjerit, ya Tuhan, saya pasti berdoa di dalam hati dengan tulus. Sambil saya bawa motor, saya melihat kadang-kadang di sekitar jalan, saya berdoa, ya Tuhan, mudahkanlah pekerjaan ibu itu hari ini. Sudah dia lelah, terlihat dari raut mukanya, dia menggendong anak. Saya doakan semoga hari ini ada rezeki, ada kebahagiaan untuk ibu itu. Lancarkanlah segala pekerjaan ibu. Nah, di sini hati saya benar-benar merasa terketuk sekali. Jadi pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, dimanapun kita melihat sebuah kesedihan, ya kita ikut turut merasakan kesedihan dan kita ucapkanlah doa, kita berempatilah ya. Ingat, di dalam dirimu, di dalam diriku ada unsur yang sama. Kamu bahagia, aku pun juga bahagia nih. Dan yang terakhir, apa sajakah Niki bentuk spiritual sederhana setiap hari dan juga apa saja contohnya? Nah, kalau berbicara tentang bentuk praktek spiritual sederhana beserta contohnya, nah di dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh spiritual Niki tidak harus rumit. Hal ini dapat dilakukan dengan penuh kesadaran. Misalnya, waktu ya kita mulai start dari jam 6 pagi ya. Aktivitas spiritual yang bisa kita lakukan pertama, trisandia. Doa 3 waktu, doa pagi, siang, sore. Itu contohnya. Sebelum aktivitas ya kita membaca satu sloka lah di dalam kitab Bhagavad Gita. Sudahkah pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, sudahkah kita bisa membaca satu sloka setiap hari sebelum kita mulai beraktivitas? Kemudian siangnya kita bisa memberikan makan hewan atau tumbuhan. Nah, cara dengan apa? Hal kecil saja, ketika kita sebelum mulai makan ya, kita misalnya menyisihkan sedikit ya makanan kita untuk kita haturkan ya, itu kan bisa kita haturkan kepada para makhluk hidup di sekitar kita ya. Kita menghaturkan makanan sedikit dari apa yang kita makan ya, sebagai pujian kita kepada Sang Pencipta atas apa yang telah kita nikmati. Itu bisa
misalnya nanti dimakan oleh burung-burung yang mampir, oleh semut, itu kan kita sudah berbagi ya kepada alam semesta ini filosofinya. Nah kemudian sore pulang kerja mungkin untuk menghilangkan kepenatan, setelah selesai kita mandi, kemudian sebelum kita mulai santai beristirahat dengan keluarga, kita bisa mungkin meditasi 5 sampai 10 menit. Kemudian malam ya kita bisa merefleksikan diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan dari pagi sampai malam ini ya, kita bisa merefleksikan diri kita. Kemudian contoh nyata spiritualitas di dalam peran hidup. 1. Contoh spiritualitas secara nyata, misalnya ketika kita sudah sebagai orang tua, kita mengasuh anak ya, adalah bentuk sebagai prajapati, yaitu pengorbanan untuk keturunan. Tidak membentak, tetapi mendidik dengan penuh kasih. Ya kalau kita mendidik anak itu tentunya jangan sampai membentak ya, kita didik dengan penuh kasih untuk menenangkan spiritualitas di dalam dirinya agar penuh dengan cinta kasih. Lalu sebagai pekerja sudah saya jelaskan tadi ya, menyelesaikan tugas dengan apa? Totalitas, jujur, membantu rekan kerja tanpa mengharapkan pujian ya. Lalu sebagai warga masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menghadiri gotong royong, dan tidak menyebar kebencian ya, adalah wujud dari Buddha Yatnya. Menjaga keseimbangan alam, kita harus menjaga keseimbangan alam ini ya. Salah satunya tidak menyebar kebencian, kita sudah membuat alam ini menjadi harmonis. Dan yang terakhir, dalam penggunaan media sosial. Nah, pendengar RRI dan pasar yang saya cintai, sudah sepatutnya kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satunya tidak memaki, tidak menyebar berita hoax ya, dan mengunggah konten negatif ya. Kita harus mengunggah konten-konten yang positif, itu sebagai bentuk kita untuk bersama menjaga penggunaan media sosial ya. Tentunya kita harus mengunggah konten yang positif, satyam, kebenaran, ahimsa, tidak kekerasan di era digital ini. Baik, ke sahabat pendengar RRI dan pasar yang saya cintai ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, perspektif agama Hindu tentunya. Sebagai penutup ya, jadi spiritualitas adalah di dalam agama Hindu ini tidak diukur dari seberapa sering membakar dupa atau panjangnya doa yang kita ucapkan, tetapi dari kualitas kesadaran saat melakukan hal-hal biasa. Meminum segelas air pun bisa menjadi spiritualitas jika dilakukan dengan rasa terima kasih kepada sumber kehidupan. Udanam prayunakti pranam samanam wianam apanam. Kamu adalah kekuatan hidup dalam semua makhluk. Sadarilah itu dalam setiap tarikan napas. Prasna Upanishad. Jadikanlah dunia sebagai tempat latihan asram, keluarga sebagai guru, dan setiap masalah sebagai pelajaran menuju kedamaian sejati. Ya, bangkitkanlah spiritualitas yang ada di dalam dirimu, praktikkanlah secara nyata di kehidupanmu sehari-hari. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dayu Purnama, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar. Mohon maaf dan saya akhiri.

gitu-gitu berarti aku ukir lan pasir. Ukir pinake wedhus ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte brane miwah kesenengan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Nira Kerai, Mulai Malin Kiring, Perumpat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nge, Kanton Sarang Titiang, Meniki, Dayuari, Ring FM 106,4 MHz. Nyara Nira Kerai, Ring, Sampun Megentos, Niki, tapi program acara dua, Ring. Rajam Bali, Niki, Nge, di Wau, Sampun, Katur, Nginin, Indik Surya Puja. Sane, ngangkat topik, Niki, praktek spiritualitas, Nge, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam perspektif Hindu. Gimana-mana, Niki, Presiden, mau kenal sarana keraing ye, tapi tetuk ne presiden membuat pisan niking ye. Tatkala pacang margia huripe niking ye. Engge di bawah sampun katuran nalar yang ambara anto bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puja trisandi renggala jam 6 pas di bawah. Engge sedang titiang lantar mendiki titiang aturan lajang dumun niki wajang ra kerai sarang sami engge minap napi sane pacang kemargi ari hara hinda becik mangken ring tanggal 14 Mei kali tali 6 likur kenten ge magi mugi sami margi antar ge kemon walaupun niki ge ring tanggal ni mangken niki ring tanggal merah ya kedadosan niki peringatan hari raya Kristen untuk kenaikan Yesus Kristus ge selamat dumun niki menunaikan ya bagi yang merayakan kenten ge. Moganya semua selalu diberkahi juga ya, selalu diberi kelimpahan dan kesehatan. Penikenal adalah seorang rakerai sarang sami niki pendengar setiap perempat ada iden pasar meja bos shining wenten karya kenten ge wenten beraktivitas mogi-mogi meja bos pacam margi antar nyantos puput kenten ge tetap diberikan semangat kesehatan juga napi dia sana ke karyanin presiden masari kenten ge hingga sana makin lanturan titan niki rakerai kanton raja mali niki ge kari bos titan wau pacang ngaturan titan ring ambara untuk siaran galang kangin ingge siaran galang kangin dua niki pacang ngangka judul Garuda di Jaya puniki ingge nap sapu napi bebawa sana mai jebas satu rang titian kemohon sedulur ngelantur niki seperti biasa mang dane tetap semangat ya semangat terjaga minap rakerai mentas sana wawung tangi kentennya ataupun masih diangan-angan kantun mimpi di awan angetan kenapi ingge ya masih hari tanggal merah kentennya menikmati libur juga.

0: mau kejang dasar tuah tetelu itu ring pernikahan alingsir ide senyang siung adi jagate ada beten ada di tengah ada berduur ada di laut ada di darat ada di udara itu yang dewa ini masih gitu sayang Brahmo, sayang Wisnu, sayang Iswara Upeti, Siti, Pelino
1: yang anu ini kok mentik, tapi wo mentik wendera ini mentik, ada ini mau buah
0: ada ini memanaan ada ini mentik
1: mentik
0: ada ini petalu
1: ngapis aduh adik mula adik mak mentik petalu oh napilan anu niki reramang
0: sing nah gitu cingae ada ne mata lo kada mana kan mente gitu hati ni sebataan ni tanam-tanam tu kalau mente
1: oh nggih mente ya yang tumbuh-tumbuhan
0: sarupa sebataan ne menyonyuin
1: manakan kulo sampi kambing
0: sebatak ne mata lo yang nguluh
1: nguluh
0: artinya saya apa siap nguluh
1: liping nguluh
0: wayo nguluh
1: nguluh nguluh maman
0: nguluh panggil-panggil ayo mata lo
1: banyak ya aduh aduh makanya itu sang yang Brahmo sang yang Wisnu sang yang Iswara kita tidak tahu kendaraan ini melen-melen kok kita lihat ya
0: melenan
1: melen anu yang ida sang yang Brahmo
0: ida sang yang Brahmo ada angso.
1: Yang ida sang yang Wisnu
0: ada Garuda
1: yang yang ida sang yang Iswara
0: gajah itu di kamar aja nggak ada
1: gigi yang anu banyak ada yang dot bener mata konji jadinya ida sang yang sang Garuda kan ada kendaraan oh wahana ida sang yang Wisnu tuh nah ingat ceritanya kau tanya dengar hasilnya kalau ben ingat ben sab
0: ada satu hal itu tuh dia di Parwo tadi cingan tiang tuh
1: dia di Parwo
0: sih cingan antian pacok gitu.
1: Kengkana kau ceritanya jadi
0: iya disedakan di dosang Garuda kan kau ngalih di tua merto tuh
1: oh iya ngen anu sana itu nih bang ngen nebus biang sana kau bawa nak kalah mau totohan tuh
0: totohan
1: inget kan kau
0: kini satu aneh itu tak kono lipi lipi itu nyaman-nyamannya apa anggon panggidangkan kau tebus dosan memen tiangnya
1: pangsud dari babu pangsud
0: dari budak gitu. Ya nya ide wong aliang tiang Tirto Amarto, Amarto.
1: Amarto.
0: Suwon boy ibu di wong di muda.
1: Oh, wayah aja tagih-tagih ini kan Tirto Amarto ne kan. Kayak ngalih di doh niku ngalih suara.
0: Kan. Wih, artinya Amarto itu kan kehidupan, kebahagiaan.
1: Amarto.
0: Amarto kesejahteraan itu Amarto.
2: Jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok.
3: Dudup nae pabrik rokoknya dah nih. Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mencari kebahagiaan, mencari anima dan kesejahteraan umat gitu.
2: Nggih.
1: Bersedia sang Garuda.
2: Oh. Wah, ya.
1: Wih. Ke surga jani.
2: Mekebar ido.
1: Mekebar.
2: Wih.
1: Ke surga. Bokar itu cinga lutasan. Dikemit toton, we dikemit.
2: Dijaga.
1: Dijaga oleh dewato mekejang. Sisi kelo, sisi kau, sisi kajo, sisi kain mekejang.
2: Tito Marto niko. Jago niko.
1: Jago niki.
2: Nah anu ya niko pinget
1: ngapa kami tadi pinget pesan ini apa buen ada tuh di gua buen tengok sini lain bawa pinget tuh di gua misi tuh sen cakro melincar terus nih
2: senjata ini dari Putra Wisnu
1: melincar terus misi perang nyenjak kemau ya pegat bisa
2: mah ratu
1: akhirnya berusaha Sang Garuda berubah menjadi nak cenik.
2: Jadi nak cenik.
1: Jadi dang macam itu.
2: Jadi nak cenik, jadi jelemo, kan? Jadi manso, kan?
1: Sing, jadi Garuda cenik.
2: Oh, jadi Garuda cenik, mengacilkan diri, kan? Oh,
1: artinya, suatu saat kalau ingin mendapatkan sesuatu, apapun kebaikan sejahtera yang Ragodo selalu terus di nak gede kan.
2: Oh, harus bisa di nak cenik. Oh, Pak Kemol aku dan harus bisa menjadi rakyat mari mari tawang jadi pemimpin kan.
1: Nah, mau nyelinap ke mamaro nyi dang nyi mah tasen. Mau nyelap cingakna kan Dewa Wisnu. Dewa Sakarudo uliangna jangan-jangan di tomat-tomat ping itu. Apa kel tagih Dewa ke bang tiang ya. Mau saut Sakarudo. Iya Dewa. Sudah tene dewa ngideh kan tiang baru benar tiang sing perlu ngideh kan dewa
2: ya gitu. Nah ini degak ke itu sang guru doa
1: yang dewa ini sakti kan dan tito merto yang tiang sing tito ngutonen mangkong tito merto tiang bawa sakti
2: apa gitu anu karu wanen dah sang guru doa
1: nak wanen wanen itu kan udah benar.
2: Oh merasa kena raganya misi gitu
1: sampai tujuannya luong
2: nih
1: peh ngesok itu sang Wisnu. Nah nah karena tiang ini deh ke dewa nih tiang-tiang tadi tunggangan dewa wahana dewa nah itu ngeh gitu.
2: Oh sang Garuda lagi ini pang
1: kalau di tunggangan nih
2: adi mengeh itu nyaknya kayon itu lah
1: nih kasar udah nak ide sama lagi nama suako harus isenin.
2: Oke
1: bawa isenin sing masih pelana begitu bodoh sang Garuda. Iya meneh ida sang Wisnu di punggung ida sang Garuda. Ikut ida sang Garuda ngungkulin.
2: Wah dua orang ikut ya. Meh meh ratu.
1: Nah tadi tunggangan kalau dua orang masih gitu.
2: Oke. Oke. Kesuk semana akhirnya. Yang kali menikah di awal ni ko, nah yang alian dalam kehidupan rago, kan? Ya napi yang ngerasa rago suatu kebaikan, kan? Pasti ada jalan-jalannya agak susah gitu. Pasti ada tantangan-tantangan kan. Di samping kok yang Rago ingin mencapai sesuatu yang besar kok harus dari kecil Rago namanya
1: kan. Harus tawang harus didiki maluto.
2: Ya jadi pemimpin aku harus nawang jadi rakyat dumun karena rakyat aku laker memimpin rakyat.
1: Atau
2: sing nawang anun pakai wah rakyat teh engkan carane memimpin kan itu banyak.
1: Patut ngejuk maling.
2: Terus bisa maling. Minimal tahulah anu
1: taktiknya.
2: Taktik kok. Yang dari polisi lah kok ngejuk maling, yang kan tawang taktik-taktik nih. Dan lain bakat malingin dan yo. Nah, asana.
1: Gitu. Ih, kalau kene nih ngeloan tuh bisa tuh nelayanan tuh. Tunggu dia ngaruh dong kena dong. Ini gitu sing lain sing ada di satu ori.
2: Ini kena nih.
1: Ada aja mirip aku sing. Raja kemana?
2: Oke, jalan.

Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dadah kerai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge mau wali-wali niki nyarangin ring FM 106,4 MHz. Pastika kanton sarang titiam niki dayuari pacang nyarangin akrai tinggalah emangkin. Ingin diwa sampun katorang niki nge untuk siaran galangkangin niki sane memude Garuda Dikjaya kenten nge. Mugi-mugi napi sane kebawasan diwawu kenten nge presiden mupi kena sarara kerai sarang sami kegonjakan-kegonjakan ringan diwawu nge presiden menghibur akrai sinamian sang sani mirangan nggih. Inggih rakrai niki karibasi tiyang wau pacang terang titiang nganto nyobiang informasi makemiwa tembang-tembang nggih. Karene niki anto informasi ngenenin inde perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin puniki. Nggih, pasti ketika ngutip niki saking BMKG Provinsi Bali nggih, mosok ngene-ngene di prakiraan cuaca ring napa asane rahinane mangke niki rahina urus pati tanggal 14 Mei kali tali lem likur puniki ke bawah siriki ring prediksi hujan ringan niki wenten kuda-kuda kabupaten sane manggihin nggih niki wenten kabupaten Jembrana Tabanan Gianyar niki Naler Bangli Karangasem Buleleng ketan. Nika sampun sane napa terprediksi hujan ringan wawunin titian malih nge niki wenten terprediksi hujan ringan ring Kabupaten Jembrana Tabanan Gianyar Klungkung ampura ngetan Klungkung nge Banglin Miwah Karangasem lan Buleleng puniki. Ingin liareng hujan ringan niki wenten terprediksi cuacanya nih ring berawan niki nge dipanggil ring Kabupaten Badung kenten nge Laler Klungkung Laler niki Kota Denpasar. Ya, setengkaran niki meja bos minap ya. Napi astane presiden niki nge ring perindikan cuaca mana-mana presiden niki bersahabat kenten nge yani panggil niti yang kiring genas niti yang bertugas ring margi yang murun nomor pitung dasa periki niti yang pantau nge ring cuaca niki memang rem-rem kede nge ida sang yang surya wawu nyenter kede pisan niki nge setengkaran meja bos presiden bersahabat tidak ya bisa tersenyum ria niki atut ngawitin rahinani make. Ingin pernikahan ala nasional kerai sarang sami penapi nge ring bidana kerai penapi gatranya nih ring cuaca minap nge durus update mantan ki sobia mantan ring informasi duit ring pesawat telepon yang mesidang tenggentan yang sampun monitor pasti kesampun megatre genten nge nala titik mikiling sarang kerai ini pacang siruning medwe planning tawi kegiatan nge aktivitas duit maju bos iling titik niki seperti biasa sedia payung sebelum hujan kenten nge dua ning ring cuaca ten kenianto niki tan preside ketar ke minap malah jebo sampun je galang pisan niki gumi meja bos tiba-tiba rem-rem kenten niko sampun ya ning ring margi kenten pasti ke sampun ring pelinggian roda dua nge pasti ke saya gayang niki ring mantel hujan tawi jas hujan alor alor ring margi nge dua ning pasti ke sampun ring aspalnya ini licin nih kini emang tetap selamat memantau nih kini nyantol seluruh tujuan. Inge saya mangke nonton iki mosang ring arus lalu lintas puniki nge yening gerak titian bertugas niki ring margi hayam muru nomor pitung dasa dan pasar masih titian pantau niki nge masih lancar-lancar ke manten ring galah makin jam 6 lintang petang dasa siki menit nge minap ya karena napi asane rahinan makin niki ke bawah tanggal merah kenten ya dereng menten napi asane kesibukan yang sangat padat kadi biasane nge minap niki dah kerai wenten sane sampun uling ibi ah benjang ya, tapi astana tangi jangan dasa minap ingin itu kenapa ya nikmati hari libur juga kan tanggal merah dikasih kesempatan untuk beristirahatkan diri lagi nge dan kenapa niki ya tawi jadi rakyat enten tapi astana aktivitas sering luar ruangan atau tawi luar negeri rumah jeru suang-suang puniki tapi astana ketujuan tertentu kentan nge pasti kesampun rakyat mikir ingin ditiang niki mangdane tetap set tata makte kewajiban ya nyini sampun dados pengguna jalan napi ke mantan sani kebaktayang ke DSC kenapa ya sani KTP STN kanike tetap setata kebaktayang mangda napi ya mangda tetap aman ke mantan iki nyatos ring tujuan kentan ke sampun ngebut-ngebut kentan alon-alon ke mantan memargi sampun nangge gesan puniki kentan ke mangda sami pengguna jalan tetap tertib aman kentan ke ingin rakerai karya sampun iki titik matur nganinin inde perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahinani mangkin nalering arus lalu lintas. Ingiring kerasa rakerai sapun api nge ring widang rakerai sapun api mai jebos durus-durus ngemanten nyobia informasi nge sirone rakerai sanelianan pacang ngelintasin ngintan nge ring widang rakerai sarang sami manda sami preside kuningin kentan nge ini macer minap ya padat malih mai jebos sirone preside ngare jalan alternatif kentan nge manda tetep memargi kemanten. Hingga sakarai sana makin pacar rinti cara karai anto nyangre dengan gala jam itu peniki ngirim pesan dekan dulu niki nge dua niki mentan jagi ngelintang niki antop nika durus biar sayang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka, dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras guna memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengatakan salah satu komoditas yang dikembangkan yakni ubi ungu Bali yang telah memiliki sertifikat varietas unggul asli Bali dan kini mulai banyak dibudidayakan petani. Selain ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan berbagai jenis ubi lainnya, talas, porang, hingga sorghum sebagai alternatif pangan masyarakat. Menurut Wayan Sunada, tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Geroga, Kabupaten Buleleng. Dan pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kesejahteraan petani lokal di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ngiring FM 106,4 MHz, nggih, pasti ke iki ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, rajang semana kita tercintang, majang reda kerai serai suami, para pendengar setiap 4 RRI Denpasar, ngantan nggih, ring kalah makin, pesannya becik pisar pun iki, kebos ring tanggal 14 Mei, kaitannya dalam menikur, nggih, ring tanggal merah, kedada sangge, niki sampun, ke napi astane tanggal merah niki, raga serai suami preside, merehat kan diri sejenak enten ge. Bagi yang menunaikan juga selamat dumen ge raja, selamat menunaikan juga. Dan juga nih kira kerai sarang sami para pendengar setiap 4 RRI Denpasar di bawah sampun margi kenten ge. Ring siaran galangkangin ring galah jam 6 nyantos ring rajang Bali sani mau tanya informasi miwah tembang sani kerianin antuk perakhiran cuaca miwah arus lalu lintas sampun memargi. Kari positif yang mau nih kira kerai sampun ngelantur nih kini kantan ring rajin Bali saya mau tanya informasi maka miwah tembang puniki pacarin titi anak raya untuk mau beli bagan kantan nge membawa saringan ya membahas topik-topik ringan naler nge niki ring kalah makin titi yang pacar ngangkat niki topik ring kuliner ya tapi dengan cluenya niki kangen tapi pastinya bahannya daging dan juga ditusuk apakah itu ingin mulai jelat yang hari ini kira-kira iman seduk kantan ya karena memang napi ring enggaklah becik puniki presiden raga sana sami malih mau kumpul sarang mau pupul sarang keluarga kenten ge mina prakrai wentan sane napi asane sane istri mina niki sampun metagi-tagi pacam rantenan ya ring puargan kenten bingung napi kekaryanin ga nah pas sekali niki ge pacam turutnya rekomendasi ya sira uning presiden kekaryanin ring riu tapi pekubuan suang-suang puniki ge ingge klunya kadia sapunika ada mau mejoba sawi ring titiana karyan tuh napi asane membeli bagan kenten ya sampun lali nyaringin ring napi asane ring ambare ring pesawat telepon 0361223361 nggih utawi ring WhatsApp niki kantun kejantesin gatrenya nggih sampun lali lho nggih mana tetap semangat niki sedurung pacar beraktivitas puniki nggih minap sana istri ya di waragan ya sibuk rontang-ronteng ane lanang minap entan sane mampun tangi utawi dereng niki nggih napi tercan tembang kemantan tetap ya niki mentan tembang saking semaya koplo nge sane memuda demen memitra aduh aduh aduh untuk menikah terus biar sayang dumun.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ngira Ngerai, para peringat setiap pukul 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge, kembali lagi nih kiring program acara Lajang Bali nih kiri, tempatnya berbagi macam informasi.

0: Pacang ngaryanin kenten ge hidangan besar-besaran aduh tenuning kan. Engge mau sang nini kuliner Bali niki nge rasanya belum lengkap ya yening nenten membahas ngeninin sane metusuk-tusuk napi nike pasti ke sampun sate. Engge aromanya nih sane khas kenten nge bumbunya meresap ya dipadukan dengan bara api yang membuat cita rasanya semakin menggoda aduh ngiler tiang nih kira-kira. Hai genaki, sate ring Bali tenjewanta makanan biasa juga ya, tetapi juga termasuk beberapa dari bagian dari tradisi nikingi upacara hingga kebersamaan masyarakat ring Bali. Nah, pasti kan sampun nakarai senang sami niki uning ngetene make jenis-jenis sate ya yang khas sane wenten ring Bali peniki pemangasia gene nggih. Nah, favorit niki nakarai sampun api nggih mina nakarai wenten sane seneng tiang seneng sate niki sate lilit ngenten nggih utawi sate tapi asane sate tusuk sarang sate lilit tapi bedanya nih nah sane mungkin ngiring bawa sarang-sarang niki nggih mangde presiden sami tata suning ya utawi ring kena nakarai ring Widara Kerai sampun happy wenten ke sate khas niki saking Widara Kerai ngiring makin bosan keten ke macam katitnya ring pesawat telepon niki ring 0361223361 keten ke utawi ring WhatsApp niki mau sanginin inik sate hingga niki sampun wenten seneng ranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Bayu, Tanti.
0: Hingga Rajang Semang, Sira niki nini Agus.
1: Dan di hari
0: satu bayangan. Oh, Ibu Sekar.
1: Nggih.
0: Aduh, inggih Ibu Sekar. Penapi gatre bayangan niki.
1: Gatre tiang kena. Bayi penapi gatre.
0: Di tiang kena. Aduh.
1: Niki melantur kena nggih.
0: Inggih Ibu. Be niki kan penapi astane suara burung ya?
1: Dan siap dari.
0: Inggih, yang penting mekampet kan kenten. Ada Ibu penapi niki.
1: Yang sate ya
0: siap-siap ya. Dan kemudian nih kadas di samping siap menang deh.
1: Niki di dapur nulis kut ke tanah Niki.
0: Kenten BK sampun pun jakti ampun nih istri-istri ampun nih puaragan ampun aktif kerontang-kerontang ampun.
1: Di durung kan dayu wawu kenten wawu masak telur makan durung membasa.
0: Oh napi basa telur
1: Bahasa tomat.
0: Lo telurnya pasti digoreng biasa ya?
1: Nggih,
0: rebus lalu digoreng. Oke, we patah cara biang tiang kenten ibu tiang. Inge ibu ring payangan iki mosong nindik sate, wenten ke sate khas payangan.
1: Sate khas payangan. Wenten sate babi. Sate ini kan pilih sate ayam nih kau dayu.
0: Sate ayam.
1: Yang sate lilit ini kan pun biasa. Yang macam acara pewiwahan. Acara ring pura kan pun biasa nih
0: kau kenten. Oke, tapi nih sering panggil ibu, oh nih kau sate ayam sate babi.
1: Iya.
0: Ada solid kentennya suaranya nih. Iya,
1: benar. Kau bisa.
0: Oh, enggak. Ibu nana karyan sate bu.
1: Sering mau karya dayu
0: sate napi
1: sate ayam cara sate babi ini kan
0: sate ayam sate babi kita ni cendangan ngarian sate ayam napi sate babi ya
1: sate ayam paling alus nih kan dayu
0: napi ngarian napi ngan alus nih kan
1: oke dan napi dana ayam nunung olah nih kan napi dayu tetek dengan kawasan apunten lip aku dagingnya sasang bumbu lilit di kaluhan juga yang tadi celeng kan kari riwet tau lebih gede dayu kayak
0: oh
1: yang lebih demai kayu lebih siap kan
0: oh sate ayam nih kan dililit juga nih kiten mau tusuk kentang gak bu
1: jarang ya, makanya sate ayam mau tusuk dayu
0: oh iya malah kadang tiang nih cara sate ayam tusuk nih kalau
1: iya numa sabut yang demai mau tusuk.
0: Oh, wawut yang unik presiden melilit nalar nge. Daging bumbu, daging nanapi malin nih ke. Cuma daging mantan melilit, memang bisa nih ke dililit.
1: Lebih enak nih ke daging, nih ke daging bumbu di daging nyuh kan.
0: Oh, isi nyuh, bumbunya napi?
1: Bumbu genap dayu.
0: Oh, bumbu genap. Man, sate babi nak patah kentan melilit sih?
1: patah ni ke yang matusuk wenten yang melilit wenten. Tapi halus ni kan yang matusuk karyana yang baru ni ke.
0: Ya, ini karena pun

0: padat kentan nge.
1: Kentan. Ampun. Ampun mabubu tusuk, ampun pangang we jan.
0: Ape ya. Beratu be sedot ya. Ingat yang niki makin ijang tiang ada sate makin payang lah kun tiang.
1: Payang ayu kasih sate makin apen. Babi wenten ayam wenten.
0: Aduh. Tapi ada di kareng kas payangan api je wenten bu. Wenten kas nih. Dari payang.
1: Sampul ni ke sate ayam paling saya itu pun dari sate ayam ring sengol-sengol ni ke.
0: Sate ayam.
1: Ini sate pagi pagi ramai ni.
0: Oh kentan, tapi ada ni daging nyuh kentan ni.
1: Sate, sate yang dipayang sate babi tusuk ni ke dah yuk.
0: Tusuk, okey. Oh kentan. Ibu paling suka paling senang napi ni ke sate napi ya.
1: Sate ayam
0: ya. Sate ayam lebih enak ya.
1: Ada tusuk ni kan tapi bumbu ni, bumbu kacang ni kan enak ni kan. Lagi lalah.
0: Oh, kentan. Sedut
1: semang ni kan.
0: Oh, berat. Sirah ni mai jumpa pacang harian sate di gara-gara mangkin. Inge ibu.
1: Ini semata melepas mas antar masak sate paling praktis ni kalau ada yang melayu ke payangan.
0: Masak ke?
1: Inge praktis ni kalau mas menjadi layan pun lumayan boleh.
0: Inge sekeluarga boleh ngiun. Inge
1: mumpung libur makin anak-anak ni kan.
0: Nah ni kesambung oh sami kenten ge reng kubon ge. Inge ibu.
1: Inge si semua dayu jalan. Makin demokis tentang malih bawa nak ke Jerman, bukan pandu makin ini kita sedang silayan aji tata kak mangku demokis ngerahi. Semua dayu demokis kata kena sedang keluarga dayu ni.
0: Sekarang
1: sedang ibu sedang sambil ringgriya. Semua rajang tugas yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, susumu banget iki bidang payangan, ya satu payangan sampai nyarengin Ibu Sekar. Inge, wau tiang mending niki sate ayam nika presiden melilit ternyata nge. Kita coba ya niki yang melilit nika ngangen nyuh ya, bab segenap kentan nge. Oh iya iya, jadi sate babi ini selalu tiang nake nampi patah nalur manggen nyuh. Coba bayi jebos ibu nge, di WhatsApp, minap niki bisa ditambah informasinya nih. Inge, rakarai susumu banget niki, ring Ibu Sekar sampai nyarengin. Oh, soalnya mangke ada yang ngungkur Ibu Sekar niki sirah sari presiden pacang rumah sate sate sate ingat sang roti tiang Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Rajang Semar
0: Dayu Om Swastiastu Rajang Semar Nini Ita
2: ini patut nyadum lo patah
0: nih ingat Nini Ita aduh pun api gatra
2: buku tetegana dan ngundit
0: tiang
2: kero tetegana dan ngundit
0: napi nih kartunnya
2: tahu sih kangen sih itu kan rasa tegangan
0: nih ampun gisi ampun luwung caker caker ini tak kangen kaum caker dia nih kyo aduh
2: raja musana sekar
0: raja musana ampunnya budal saking pasar nih kyo
2: ampun ampun mau buka nih
0: kyo ampun mau buka tapi kalau bakter gagal apa nih
2: gagal apa nih kyo jantan ampun aneh aneh-aningan, aneh sampun liwat, jantan sampun lewat, aneh-ingan, jantan ya. Liwat tunas, jantan kok nggak harus dayu.
0: Liwat tunas?
2: Nih.
0: Kengkannya modal nih
2: kan? Liwat tunas nih, sampun jantan aja nggak.
0: Oh, iya. Ampun jangkep.
2: Nih, ampun jangkep.
0: Makin ceritanya kan.
2: Ampun jangkep.
0: Aduh, gimana napi makin ceritanya kalau ngarian napi makin mental planning napi mah aja bos niki.
2: Eh niki nak tiang nak ke arang tiang ke dapur atau? Nih nak tiang nak masan tiang lunas ke pon napi je wenten kenten atau dayu?
0: Oh iya menyesuaikan napi je wenten. Tan ngemaksa kenten ke?
2: Nih nak tiang pun wenten mantu. Enten masak. Inge. Enten enten ya tiada mana ceplok dalu goreng.
0: Iko ke kangen yang penting warak waduk tu enten. Napi malam makin kau daging tambah bensate yo. Ada ni ni.
2: Sate man yati ya na sate ayam na enten atu.
0: Inge.
2: Ni na ya na enten acara na enten enten. Dan banyakkan babi, dan karyong pun ayam, aku nak patah, raket nak patah tu.
0: Raket napi nih,
2: rasanya. Oh, kan buat agak putihan ya naya mah.
0: Oh, kentan. Karena daging nih mulai kentan ya.
2: Agak putihan yang lebih agak kemerah-merahan.
0: Menjadi bahasa genap anggen ikan ini.
2: Ya.
0: Jadi bagian bahasa genap nih ke yang melilit nah sate ayam.
2: Yang melilit nih ko, yakti koyok sama daging ketumbah kentan.
0: Oh, sama daging ketumbah.
2: Daging ketumbah kentan. Dan anu nih ko. Harum nih
0: kom. Oh nggih harum harian. Dan sate babi ya melilit patah sih cara kadi.
2: Patah. Oke. Dan yang pun dia pasti makario ane ayam ane babi sih
0: dan
2: nak
0: dan
2: bani
0: kan babi kan. Oh iya nggih sedang ngaler
2: nih. Niki pemang buduk sedato niki nyolek makin mau bisa nyolek yang pemang buduk tetap nyolek.
0: Munggah-munggah meja bos, sampuran colek nih nih ya.
2: Dia colek nih nih, kengkengnya nggak colek,
0: aduh, menyendik dah kenal ini. Oh, wenten jauh sate khas sering widang nih nih, aneh ki.
2: Yang rarayna nih ko, jantan nampun makario nagalungan, atau yang ini, jantan nampun makario yang serahino nih ko. Dah nak jak pula alo numah serem mak itu.
0: Sehingga nak mewah mak.
2: Eh bedi ini kau nak jauh lebih hang hehehe.
0: Jadi sehingga.
2: Sehingga ini kipak ya narboy narembo ini kipakan payah.
0: Nada ampun boleh pipi jak cunguh tu ibi tu dunia merasa milik berdua yang jauh.
2: Oh peno man menek payah.
0: Oh kengkeng kadun kita sinyal aku.
2: Kengkeng. Dan dia aja ni je boleh ya belum punya dek semua sini dah masuk.
0: Dan jodoh.
2: Mereka jadi je bin paya narbo mana? Dua mana keto mana ni ni?
0: Ada pun uling di kampung mantrain lah, pun mangidang jadi menek, mangidang menek enten.
2: Nah, ya ampun ya enten semua tu anak kangen, miragian, kadang-kadang
0: sudah
2: yuk. Eh, ampun miragian, kami semua tu anak. Di nostalgia, boleh kah dan boleh?
0: Boleh, boleh kah?
2: Nostalgia.
0: Nostalgia. Oh iya, boleh kah dan boleh nostalgia di Kenten wau boleh.
2: Di Kelangan boleh
0: nih. Yang Sri wau boleh di bi, nih istri.
2: Nih yang Sri dia nama itu kan dokter teman wanet. Man pandu man maglebok
0: gitu. Nggih. Pang tiga maglebok sira mangke malih.
2: Nggih man pandu nyolek.
0: Kae ka plage nalar ribi
2: kan. Kae ka plage pole nomor 1.
0: Nggih maglebok masih.
2: Nggih kelangan.
0: Nggih.
2: Nggih nanti si anak kenta nampun ten ya boleh sang yang rabi gede ya sedang gede yang gede.
0: Heeh. Mak menapi yang meniki pata kadi apenjo yang merasa masih bareng mau bercanda napi guyon sarang-sarang.
2: Eh, siro mangkin na boleh ya, sedang becik atau ngeten. Heeh. Sing kang yang beragian siro niki ya siro mangku sudah ni ya. Siro mangku.
0: Men mosang ning
2: ndek.
0: Ini naler wenten. Heeh, wenten naler kenten sate kakul rikan ini.
2: Oh, sate kakul wenten atu.
0: Oh, wenten akeh rika wenten. Saya nang ngari.
2: Sate kakul kalau nak memasak atu dayu.
0: Napi, oh kakul lah.
2: Nih, dia nanti masa ni nak kecari nanur, oh dan kakul dan Ricky.
0: Oh, kentan.
2: Mana pun nanti di pasar, wenda nak dol sate kakul, kakul tok mau pelut ni, pogan mau pasiang, kentan kentan.
0: Gini. Berarti kan wentan nal Ricky
2: ni. Nih wentan sate kakul ni kokul.
0: Bau dia nak
2: kentan, kan begitu kan kakul ben. Tepuk dia sate kakul kio mungkin tu.
0: Ada sih.
2: Ane ane barak ni kau tu. Ane yang dumo nanti nak yang sate kakul yang nak kakul cara dumo nak nak selam ni kau. Nak becik yang mungkin je mungkin dan makito yang agak aneh rasa tu.
0: Oh kakul lah ngerana angin. Tadi kakul ni cara dumo nak angin atau?
2: Ane cara dumo nanti lah tu kakul yakti.
0: Kenton.
2: Ya, yena yen kakul umona yena pencet jit nan ikut lain kan bara tu yen mungkin nak bara nak ikut tu.
0: Oh, ngelian minap jenisnya ya.
2: Dan susun dia nak man kakul gede-gede tu kan tu. Jani nak ngepuk ini dah nak di ape. Duduk ampun teras-terasan iko duduk. Anu tas pelit di terantu nak wenten lamun botol ni botol tu.
0: Ton.
2: Betul betul arun ni.
0: Ton.
2: Nama among tu isinya di teras kakul ni ko tu yang berwet-wet teras ni ko kesisiangan ni ko nak katu asu. Nak ni ko kocak bana nak modal nak tekanan rendah ni ko yang mengajar kakul rendah bana. Ia subuh ko ni kat lahing tu dan mengganggu ke tensi dan susun tiang. Boleh di apa ya kocak Brandon? Yang dia tu nama kadang dia asing misi ini muter-muter gitu pun di teras kakul lo Brandon dia. Dagana dua-dua asing mau. Belutuk kakul lo dua seteras ini ikut lahir Brandon tu.
0: Iya melian mungkin tan caranya nih.
2: Nih ya niko itu dengan sate ya na Brandon biasa na gede-gede. Goreng kemantan keringang gitu daging basuh kesemua cekuh ni kok
0: gitu ingge
2: salah tu
0: ingge coba
2: keringang goreng kering ni kok ingge daging basuh kesemua cekuh ingge praktek ni kok murid ni kok tu mau dua praktek yang lahing teras ni kok nunggah bulat
0: meh mau praktek-praktek udah gitu
2: ingge no keneng-keneng kok ini keneng coba keneng-keneng ya. Iya, enten nomor-nomor botol ni kau di teras kakul ni kau di tengah na.
0: Oh iya iya, ingat.
2: Ini neng apa tensi rendah, apa nengal, nengelain neng sing tenten ke. Oh, jujur dia tu.
0: Ingat, cene informasi malah.
2: Ingat, baikam, macam begini nyaranya tu. Oh, niki kumbiang yoga, dalam nyaranya semua kumbiang yoga, munga malah bos ni. Ini main bandu, munga main bandu. Niki ketua yang kene.
0: Ketua.
2: Niki main di rana kari kan kita tu dan piragi yang suaran kari ragan belum. Terus nak belum dah terus bandu nak runtuh.
0: Inge, nih sekarang mana gelis boleh, gelis kena mantan ya.
2: Nih, semua tu dayu.
0: Terang
2: dami, mau dok kena aja, tu dayu mau dok kena sedaging dia tu.
0: Inge, sukses ini.
2: Inge, semua tu kalan ini, mau pamit om senti om.
0: Inge, semua banget nih kini nih, tak sakit bidan tabanan sampunya rengin. Inge, susun bapak ni kenge, mau sang nindi sate ya, memang menten kenge sate ayam, sate babi yang dililit kenten nge, cuma yang kelilit niki pasti kesampun ketambahin tapi kau nantuk ketumbah nih kenge ring aromatik dan dosnya nih. Inge, penapi mai jebos niki rakerai, menten niki rakerai ring bidang rakerai medue sate khasnya masing-masing kenten nge, ciri khas daerahnya kenten durus mai jebos ringin titiang, mau sang nindik sate khas Bali nge. Inge seni mungkin pacang irin titi arah kerayaan untuk mesandakan umur niki dua ning mentan sane jagi ngelintang terus
3: tari panyembrahmu. Tari Panyembrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahma berasal dari kata sembrahma yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahma, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Brate pada awal tahun 70-an.

Tips tanggap bencana. Kesiapsiagaan. Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana mencakup analisis ancaman di sekitar, identifikasi titik kumpul, nomor kontak penting, ketahui rute evakuasi, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik, identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah, dan identifikasi anggota keluarga yang rentan, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, kasih pastikan sampun Rim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggi muli malin ki, nyaringin nari titia, ngida yuari, kantun, Rim Program Acara Dwi, Rajeng Bali, Sane Motang, Indi Informasi, Makemiwa, Tembang-Tembang. Inggi diwa, sampun wintan iki, Sane Ngeranjing, Niki Wintan, Ibu Seka Saking Satung Payangap, Niki Nala, Niki Ring Nini Ita, Saking Tabanan, sampun nyaringin, ngi, ngemau sang inin, ngeninin indeks sate-sate Sane Wintan, Sane khas ring Bali kinge. Inge sedurung lantar niki, titian baca nyoba informasi nalar nge, informasi umum niki, kudang-kudang jenis sate niki, Sane Wintan ring Bali nentan jubantah sate lilit ke manten niki. Ini kepataman niki titian ngutip saking kompas.com nge, ke bawah sate asem ya. Sate asem niki memang umumnya terbuat dari daging babi niki nge rakerai, namun juga ada niki Wintan Sane ngarani nantu nganggen daging ayam tawi sapi. Ini daging niki ya biasanya untuk sate dipotong dadu kenten kotak-kotak kenten lalu diberi bumbu base genep niki nge ke bawah siriki santan kental naler niki jeruk limau atau lemo niki. Lumrah ringgianya niki nge daging niki dibuat untuk membuat sate asam niki biasanya digoreng terlebih dahulu. Nah minabrak rai sampun jenani niki untuk mengkonsumsi sate asam penapi rasanya kenten nge meja bos coba mari kita sharing pengalaman kenten nge lantan niki wenten ke bawah sate lilit ya niki memang sering-sering sekali ya sangat menjadi ikonik ya Bali kenten nge sate lilit Bali kenten nge. Nah niki salah satu jenis sate ya terkenal di Bali. Sate niki memang terbuat dari ikan laut biasanya ya juga berukuran besar seperti tuna kenten nge utawi daging-daging sane lianan presiden alir ke karyani nantu sate peniki. Mantan niki mantan ke bawah sate kables niki nge. Niki sate kables niki memang dikenal dengan sebutan sate kebak kenten nge ring masyarakat Bangli niki pemkasnya nih. Ya ning ringgianya niki mau sang utawi menyebut ya sate kables niki dengan sebutan nama sate kuwung niki nge rakerai. Rakerai uningnya niki nge kewentenan sate kables niki. Nah sate niki biasanya terbuat dari daging yang direbus dumun lalu dipotong dadu kenten nge. Jadi setelah direbus nike daging penika di lalu didusuk pada lidi kemudian dilirikan dengan daging cincang yang sudah dibumbui. Nah pikir rakerai nanin mengkonsumsi sate niki dan napi rasanya apakah enak atau enggak. Atau sering di ring di jamantan niki presiden kepanggil sate kables niki maju bos sarangin titian nge ring interaktif nanti niki ke bawah tentang sate pusut. Sate pusut niki bahannya nih patah kadi nepes tane ngarianin sate asem kenten ya. Namun ring sate pusut niki menggunakan daging yang sudah dihaluskan kenten nge. Jadi daging punika dicampur dengan bumbu halus lalu dikepal-kepalkan pada kate kenten nge atau batang tusuk sate. Inge benten malih niki jenis-jenis sate sane lianan nge mejebus pasang aturan titiang malih nge sane mangken ngiring dumun beralih ke WhatsApp malih dumun nge niki sirasane presiden nyaringin benten panka kesanggulan tabanan nyaringin inge suksema Aji Dewi Mia laler sampun nyaringin yang pasar pun niki ngiring mobil sampun dikirimkan niki sudah selalu monitor. Inge suksema Aji ngelantan niki benten Ibu Janura Rajang Samanda Yari cantik simpatik ramah asik. Salam rahayu nge kena sarang kerabat kerja RRI Perumpan dan Pasar matuk susama niki Ibu Janura. Nge wajibu socang wacan titian walih nge pacang muka titian siki penelpon ke mantan niki nge manda gelisan presiden ke ambara niki sirasani presiden nyaringin durus ngeranjing ke mantan ring 0361223361 nge om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Kedebuak. Biasa Om Swastiastu di rumah kedebuak.
1: Anak muka di kamar kok.
0: Biasa ngibi kenten kedebuak.
1: Di kamar sebelah jadi kalau pesul di kamar sebelah kan harus tutup kanang celeng lumun.
0: Oh kenten nyak ya cara celeng nah.
1: Kanang celeng wis. Lah mangke ngambil ape lumun dalam ada nyolek-nyolek
0: gitu. Dalam hitungan 1 2 3 1 2 3. Ye saya menang.
1: Nyolek niki. Pak Made gedah niki saking Nusa Penida.
0: Ya, inggih Raja
1: Nusa. Pak Made. Jangan nak video call Pak Made. Jenang jelek kok cara celeng kene.
0: Bukan saya yang bilang.
1: Iyalah. Celeng luwo nek Pak Made.
0: Yang penting tan celeng Landres nonton.
1: Celeng Landres gagah rasane matane putih, mulutnya putih.
0: Oh, kenten.
1: Iki nek santanya rengen to, dalam nak nyolek-nyolek api jo hoyong. Heeh. Aku sira bungah nek tange.
0: Kita sarang bulu sekar.
1: Kita sarang bulu sekar. Kalau sampun bungah ranjang topiknya sate.
0: Sate sate.
1: Nek mau tusuk-tusuk.
0: Tusuk-tusuk. Nah.
1: Nah, kan kulit sate kan mau tusuk aduh.
0: Napi mantan mau tusuk.
1: Kulitnya dadah mesti tusuk ku jare channelnya. Barang raja.
0: Dong baja nyanan pas diajang pas di kenten menu masih masih so. Aduh, ngendah gue kali ki.
1: Gue kan mau tanggal merah. Masih yang tahun kari mau duit tanggal merah
0: tuh. Ados kenten.
1: Ampun nusia lanjut mau mikir tetek tieng gak banyak.
0: Aduh aduh aduh. Dayu ada tetek tieng eh. Dayu dayu kenten kukul lagi. Eh.
1: Dayu nan merah kan asal ada nak bah. Ada nak sing nu jadi ide gay nak mau tetek banyak.
0: Tahun saya nan mirang ngi.
1: Mana mana. Tahun. Pada berarti tahun rungu tu nak pengarah pengarah ni tu.
0: Ajen tiang ngi.
1: Ngi kapan bu banyak ya nu sing nu bu.
0: Oh ni kenten.
1: Mungkin ide gay banyak mau tetek arti ni kau ngai penusang ni tu.
0: Oh ni kenten. Nah ni sering sering sering.
1: Ah ni tu kampun makannya yang ilik kuliner yang nak serba sate senang niko berarti parus niko nunas itu
0: parus ni kan api
1: api kan masuk gitu tu
0: oh api kan
1: niko mau nak lemuh mau goleran gitu.
0: Ah cara buka lemuh
1: ditiangkan dan lemuh kerentang
0: langsung jangkau nyindir
1: tiang tiang nak kenyat ngerentang tu tapi mau nang tiang ten kene ten rakus ten parus tiang lunas
0: tu okay. Pernikahannya jampun je kena kenyat tapi nak muan nak lemuh kudian
1: lemuh magaleran cara jukut ke debong
0: aduh ke debong jadi ares jantik
1: karena di sanding eh Pak Yanarbo tuh maglebung mang pandu maglebung cerita Malaysia kita calon
0: kak pagong
1: Nah ampun tiang berusaha nyangkuak gitu bakat-bakat.
0: Adi ya.
1: Amun ampun ya Pak Yanarbo bin nyidang masuk. Nah tiang kantun mah jangan kero tudurung tiang tidak lelep sana tuh.
0: Oh kenten. Iya
1: ya tuni tuni piragi tiang suara nah tuh ih. Dayu hari bin siaran ibi muda pasti nginep di RRI gitu mana.
0: Ngawur. Nginep di RRI siaran. Tongos yang diki mesin.
1: Ini kok yang ngebeda gak sirap.
0: Ye. Tiket yang jajan yang. Ada Bu Eka senang sarang sate napi diki Bu Eka.
1: Itu yang tergantung tuh.
0: Tergantung.
1: Menampun itu yang melen tuh. Jak senang nunas. Kan gitu jak tan yo. Cara pras mana. Ini kau kan akeh makin wenten sate laut. Sate laut, ayam. Sate iya. Babi. Itu nge wenten akeh.
0: Tapi makan memang bener tan ya. Sate Bali. Sate napi maksudnya sate lilit. Ini kan menjadi daya tarik khas Bali ini kita loh.
1: Iya. Tapi itu yang makan sangat. Tapi napi malih ini laut. Asal pun namis. Tunas itu yang jak bong pun itu yang nunas.
0: Oh iya. Karena kaitan nge bawa gak enak juga ngajak ngampunan.
1: Jadi maklum sana-sana meresap di cangkem nepi.
0: Enggak, kemudian pas.
1: Lang ya, wan nanti bener. Aman titiang simpel-simpel lantan itu. Mantan prasmanan simpel-simpelnya. Bawain sayur buah kacang. Pokoknya hijau-hijau daun ubi. Sayur gondo. Ini kan nomor satu titiang. Itu menmi gede titiang senang itu.
0: Aman padang kayun.
1: Napi?
0: Amun padang kayun.
1: Padang kayun, padang gondo tuh.
0: Oh, padang gondo. Ampun,
1: padang. Mengasain padang enak tuh.
0: Aduh, beli tiang malih. Aduh. Buka padang ambang bang tiang Mbueka.
1: Padang ambang nih kau mangan tuh.
0: Nah, nih kau ampun. Ini kan patah cari cangkem Mbueka.
1: Nak wentan ke nenek cecimpetnya padang ambang nih tuh.
0: Enggak cecimpetnya. Apa ke?
1: Banyak ajak siunya modang putih ke siu.
0: Oh, nyak ya ambang.
1: Napi ning tuwe.
0: Ambangan kan?
1: Bunga ambang ngene, itu ambang ngene tu.
0: Masa nggih?
1: Bunga ngene tu.
0: Oh.
1: Ambang nak mau bunga?
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Dan ampun yen kuliner nggih ring Bali bermacam-macam yen bosen wonten nang seket. seket model nih kuliner Bali nih. Termasuk sayur rares, napi jodoton
0: penimbale,
1: nih pokoknya paling enak masakan Bali, sayur murah, kacang bara nih kopi, yang nih kau betul nasi yang paling liube, ane tan yang nunas tuh.
0: Nyai demen nguyang ingko bu Eka.
1: Cukup babi nih ke, gen pakaian, ane len-lenang enten cocok ampun nang ambil
0: nih.
1: Nah, enten semetone kerang aja teras mana antu jok lah ambil lo kan cung ingko nih. Kalau matin tiangan, lah ya kalau benar nah. Enten mana?
0: Mangi ngetarane kenten ada.
1: Mati tuh. Jati nih semua menu diambil tuh. Yeah. Mancan mancan telah mengambil kan puling kok mendaging tuh. Meh, kita dalam mati.
0: Man wadah deh cence cara Bu Eka atau sidang nampung.
1: Nah,
0: nge.
1: Masang aja ngenangin Banten saya. Dan nak dulunya masak tuh di tiang nak pedacau tuh.
0: Nggak mau pedacau. Ada yang kayak mereka.
1: Kuliner Bali, sayur urap, sayur kecing, sayur santan. Ampun ngarian daun ubi mas santanan.
0: Dereng. Oh daun ubi pakai mas santan. Ibu tiang ampun ngarian.
1: Tuh ampun kan ampun ngionin.
0: Dereng, ngion dereng.
1: Kira cong orang kesenen dan nama ngajeng sayur ubi mas santan ni.
0: Tiang nang oh.
1: Sama. Kira jero mada si Tirta nyarang ngering. Pemetuan jero Chandra. Kira ajeng salam serang mangku wira dano lan nang istri ni. Iki semeton tiang raja rurung benyanan wale apa tiang bin pasti apa demenan kan tanu iki kan namosan bau mulut tuh bawa seng bau mulut tuh kita ada apa tiang mana
0: ada
1: ikut genri sarang pak Yan Kawi niki nge satu menetor niki ini sarang sami niki kak mangku sedani nini tunini nini ayuna taler niki kak mangku mungah mangkin mang pandu taler bu Jerman mahin dira niko penapi niki bu Jerman ya
0: Bu Jerman, tanuning Mbak Indira, naler, Niki.
1: Nggih, kena mah. Nggih, rajang-rajang tuh dari hari rajang yang Suadarmo. Semua kalah katur di tiang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, susmu banget Niki, Bu Eka, Titia, Sake, Widang, Batu Bulan, sampun nyarengi. Ini Bu Eka mah, apa aja tergantung ya, situasional dia dan kondisional. Tapi kesenengin yang penting tidak amis, betul juga. Nggih, sampunang, memaksa, kentennya sampun amis, kenten minat. Ajang-ajangannya sampuna yang penting tetap dijaga kesehatan. Yang ini rakyat dua ini niki galah sampun kede pisan niki nge tersisa kang yang nunggu meja bos paletan kaping kalian niki pacang lanturan di tiang nge sana mungkin ngirim sandekan nunggu niki juani menten sande jagi ngelintang.
2: Getek. Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Selamat pagi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi program Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten atau kota di Pulau Dewata. Program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini difokuskan pada pembangunan kawasan pesisir modern dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Iputu Sumardiana, mengatakan salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, dengan fokus pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir. Iputu Sumardiana menambahkan, meski menghadapi tantangan keterbatasan lahan pesisir di sejumlah daerah, pemerintah Provinsi Bali tetap menggenjot pengembangan program tersebut. Tahun ini, pemerintah kembali mengajukan